0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
4: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKMIndonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
3: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
4: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
4: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
5: Laporan khusus.
6: Tadi Bapak Presiden meminta agar
7: Berita tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
7: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Kira seperti itu, bilangannya setiap. Kita akan dengan pakai gabungan data di Capil maupun data di BI, di Ampe juga. Rencangan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Bahkan di bukan rekening, bukan rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50-50 ribu pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sepuluh diskusi itu?
5: Ya, masih terus belum?
8: Dalam diskusi ya. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeprint KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
8: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
7: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
7: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
12: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
13: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
0: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
15: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
16: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
15: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
16: sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
18: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
3: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

semua, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI ini terus menjalankan perannya ya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir memberikan informasi, edukasi, hiburan serta komunikasi bagi masyarakat. Perjalanan panjang RRI tidak hanya menjadi bagian dari sejarah penyiaran Indonesia, tapi juga menunjukkan komitmen untuk terus hadir di tengah perubahan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Dan pendengar, nanti kita akan bahas lebih dalam dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk hari ini, yang insya Allah nanti akan kami hadirkan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya, di mana nanti akan menghadirkan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DKIS Kota Cirebon, serta juga praktisi komunikasi ya, Bapak Dr. Arif Rahman SSMSI. Dan tentunya juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, nanti bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259. Selamat mulai aktivitasnya dan pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, bicara soal 81 tahun hari jadi RRI, ini tentunya RRI semakin berkuat relevansi di tengah disrupsi informasi ya. Iya, pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperkuat relevansinya di tengah disrupsi informasi. Upaya ini menjadi salah satu pembahasan sarasehan RRI kemarin, kini, dan nanti dalam rangka hari jadi ke-81 RRI. Direktur Utama LPP RRI, Ihin Rasmo, mengatakan disrupsi informasi tentunya menjadi tantangan utama RRI saat ini.

keberagaman masyarakat Indonesia. Masih menurutnya juga, keberagaman ini terlihat dari respon masyarakat berbagai daerah terhadap isu yang dibahas melalui siaran RRI. Selengkapnya bisa Anda baca langsung ya di rri.co.id.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian Dialog Cirebon Menyapa. Pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, Kamis 10 September 2026, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda kaitannya tentang 81 tahun RRI menjaga kepercayaan publik di era digital. Dan seperti biasa juga Isma ajak Anda untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya. Silakan Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, memasuki usia ke 81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI terus menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi bagi masyarakat. Iya, perjalanan panjang RRI tidak hanya menjadi bagian dari sejarah penyiaran Indonesia, tapi juga menunjukkan komitmen untuk terus hadir di tengah perubahan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Dan tahun ini, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke 81 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak terlepas dari sejarah bangsa, tapi sekaligus juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan informasi, pendidikan, hiburan, serta ruang untuk menyampaikan aspirasi. Selama 81 tahun, RRI terus hadir dan berupaya untuk menjawab perkembangan zaman. Dari era radio konvensional hingga kemudian memasuki era digital. Iya, tantangan dunia penyiaran semakin beragam dan masyarakat kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi melalui media sosial dan juga berbagai platform digital. Di tengah perubahan tersebut, RRI dituntut untuk terus menjaga kepercayaan publik serta menghadirkan informasi yang akurat dan berkualitas sekaligus tetap dekat dengan kebutuhan masyarakat. RRI juga memiliki peran penting dalam mengangkat potensi daerah, budaya lokal, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Lalu, bagaimana perjalanan 81 tahun RRI dan seperti apa tantangan yang dihadapi di era digital, bagaimana kemudian RRI bisa terus memperkuat perannya sebagai media publik yang terpercaya dan relevan bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang. Pagi ini kita akan coba lebih dalam membahasnya di dialog kali ini dengan topik 81 tahun RRI menjaga kepercayaan publik di era digital. Dan pagi ini juga kami sudah tersambung dengan Bapak Setiana ST, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DKIS Kota Cirebon. Isma, sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kabin.
5: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik ya Pak Kabin ya?
5: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
4: Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Pak, ini kalau Deki sendiri melihat perjalanan RR ini Pak, di usianya yang sudah cukup panjang begitu, 81 tahun dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik bagi masyarakat, seperti apa nih Pak Kabin?
5: Ya, menurut pandangan kami sejauh ini RRI memiliki perjalanan yang panjang di media publik dan sudah sangat dekat dengan masyarakat. Di tengah perubahan zaman, perannya tetap penting dan sebagai sumber informasi yang terpercaya dan berpihak pada kepentingan publik. Mungkin seperti itu Mbak, pendapat kita.
4: Oke, terima kasih Bapak. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perubahan karakter masyarakatnya sendiri, ini pastinya kan karena perjalanan kami cukup panjang begitu, 81 tahun. Apa yang kemudian bisa Bapak lihat nih, pola masyarakat dalam memperoleh informasi dibandingkan mungkin dulu radio itu kayak media, salah satu media yang benar-benar menjadi acuan begitu Pak. Sekarang kan terlalu banyak pilihan begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana ini Bapak melihatnya?
5: Ya, kalau ngeliat sekarang masyarakat kan ingin informasi yang cepat, singkat, tapi bisa diakses kapan saja melalui platform yang ada. Tentunya radio tidak lagi berdiri sendiri, tapi harus hadir juga di ruang digital. Mungkin itu poinnya untuk saat ini ya.
4: Jadi mau nggak mau memang kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya Pak Kabid ya?
5: Betul sekali.
4: Nah, kalau misal kita bicara soal keberadaan RRI ini Pak, sebagai media publik, ini seberapa penting keberadaan kami untuk bisa memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan dipercaya di masyarakat di tengah maraknya informasi di media sosial begitu Pak Kabid?
5: Saya kira ini sangat-sangat penting ya, terutama saat informasi media sosial yang begitu deras dan susah dibendung, dan belum tentu juga itu benar. Jadi RRI bisa menjadi salah satu rujukan informasi yang memberikan data informasi yang akurat, edukatif, dan terverifikasi. Mungkin seperti itu harapan kita ya.
4: Kalau dilihat dari tantangannya sendiri, apa sih Pak yang mungkin menjadi tantangan terbesar begitu untuk lembaga penyiaran publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah derasnya informasi digital ini Pak Kabid?
5: Tantangan terbesarnya mungkin tetap cepat tanpa mengorbankan akurasi dan kepercayaan yang dibangun dari konsistensi, verifikasi, dan keterbukaan kepada masyarakat.
4: Nah, kalau misalnya kita bicara soal kolaborasi nih Pak, antara Dekis Kota Cirebon dengan RRI, ini apa sih Pak yang bisa dikembangkan begitu untuk memperluas penyebaran informasi publik kepada masyarakat?
5: Kalau lihat harapan ke depan ya, kolaborasi bisa diperkuat melalui penyebarluasan program pemerintah, edukasi terhadap publik melalui dialog masyarakat, hingga produksi konten bersama yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Mungkin itu ya yang bisa dikembangkan dengan RRI ke depan.
4: Berarti memang dialog langsung kepada masyarakat itu salah satu yang terpenting begitu ya Pak Kabid ya?
5: Sangat-sangat penting, sangat.
4: Oke, baik. Nah Pak, ini kan kita nggak menutup mata ya, di era saat ini yang namanya informasi bohong, hoax, disinformasi, ini kan banyak beredar di masyarakat begitu ya Pak ya. Nah kalau Bapak sendiri melihat bagaimana peran RR ini Pak, sebagai informasi yang kredibel sekaligus membantu meningkatkan literasi untuk masyarakat, seperti apa nih Pak Kabid?
5: Saya kira RRI bisa menjadi tempat masyarakat untuk melakukan cek-recek informasi yang benar sekaligus aktif memberikan edukasi tentang cara mengenali hoax dan menggunakan media digital itu secara bijak.
4: Baik. Nah, apakah ini kan artinya memang terjadi perubahan kebiasaan pola masyarakat ya Pak dalam mencari atau mendapatkan informasi? Apakah ini juga yang kemudian harusnya membuat pemerintah bisa mengubah cara komunikasi dengan masyarakat atau seperti apa Pak Kabin?
5: Platform boleh saja mungkin berubah, tapi fungsi utamanya jangan sampai berubah. Jadi RRI tetap harus menjadi media publik yang informatif, edukatif, netral, dan tetap dengan masyarakat.
4: Nah, kalau sekarang kan masyarakat tuh butuh informasi yang cepat begitu ya Pak ya. Lantas bagaimana kami sebagai masyarakat ini bisa melihat juga bahwa yang cepat itu sudah pasti benar atau seperti apa nih Pak Kabid?
5: Ya, mungkin salah satunya adalah teknologi yang harus jadi alat pendekatan RRI dengan publik, bukan sekedar mengikuti tren, tapi ruang interaksi, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi pusat dari segalanya.
4: Baik. Nah, sekarang nih Pak, kalau kita lihat tantangan terbesar dari pemerintah sendiri, sekarang itu kan informasi banyak banget, dan kemudian kami sebagai masyarakat itu kayak diberikan keleluasaan untuk bisa mencari informasi sendiri, kemudian mendapatkan informasi sendiri. Nah, ini apa tantangan dari terbesar dari pemerintah sendiri untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi publiknya, Pak Kabid?
5: Saya pikir mungkin tantangan terbesarnya adalah tetap cepat tanpa mengorbankan akurasi kepercayaan yang dibangun dari konsistensi, verifikasi, dan keterbukaan terhadap masyarakat yang transparan. Jadi peran serta masyarakat kepada publiknya menjadi jelas.
4: Oke. Nah, sekarang juga kan kita nggak bisa lepas dari namanya media sosial begitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana kemudian RRI bisa memanfaatkan media sosial sebagai platform digital tanpa kehilangan karakter dan fungsi utamanya nih Pak sebagai lembaga penyiaran publik? Ya, halo Pak Kabid, masih bersama kami ya?
5: Media sosial memang harus dimanfaatkan sebagai alat untuk mendekatkan RRI ya dengan masyarakat, bukan sekedar mengejar jumlah penonton, tapi juga mengikuti tren. Kontennya boleh dikemas lebih ringan dan kreatif, tapi nilai utamanya adalah sebagai media publik tentunya harus memberikan data yang akurasi, edukasi, keterseimbangan, dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi pijakan utamanya.
4: Baik, jadi lebih kepada untuk kepentingan publiknya dulu begitu ya Pak ya. Lantas sejauh ini bagaimana kemudian peran pemerintah sendiri nih Pak untuk bisa merespon informasi yang mungkin sebenarnya keliru sebelum kemudian informasi tersebut berkembang menjadi persepsi publik nih Pak?
5: Tantangannya ya?
4: Iya.
5: Saya kira untuk pemerintah sih tetap harus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada dengan kaum-kaum milenial yang terbaru, tentunya edukasi dan pengawasan tetap harus dilakukan agar semua informasi yang berkembang di masyarakat bisa terukur, agar semuanya bisa berkesinambungan secara bersama-sama dengan masyarakat, mungkin seperti itu.
4: Baik. Pak, ini kan kalau misalnya kita lihat situasi sekarang, ini kan hampir kita nggak bisa bedain mana informasi yang betul, yang akurat, mana informasi yang memang hanya ingin mencari banyak membaca atau yang melihat, bahkan menggiring opini yang seharusnya tidak berkembang di masyarakat. Nah, strategi komunikasi apa sih Pak yang harus dijalankan oleh pemerintah nih agar kami sebagai masyarakat itu bisa benar-benar memilah dan memilih informasi yang memang betul begitu Pak?
5: Oh, bagaimana menali, bagaimana itu hoax itu, kita memang harus memeriksa sumber informasinya. Dan tidak lagi membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya itu secara bebas. Jadi perannya bukan hanya sebagai penyamai informasi, tapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi digital pada masyarakat.
4: Baik. Jadi memang kita harus benar-benar juga bisa melihatnya begitu ya Pak ya. Jadi harus menjadi pemirsa atau pembaca yang cerdas begitu ya Pak ya. Baik Pak Kabid, ini izin kita sapa pendengar yang sudah bergabung bersama kita. Dan sebelumnya Isma kembali ajak Anda pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan ya line telepon kami di 0231 8493255 9359 atau berkirim WhatsApp di 081-324-951-935. Kita sapa yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ada dari Arif di Palimanan. Selamat pagi Bapak, saya ingin bertanya. Sekarang itu banyak anak muda yang mendapatkan berita dari TikTok dan Instagram. Apakah ini artinya informasi dari radio masih relevan untuk anak-anak muda ini? Mangga, silahkan Pak Kabit tanggapannya.
5: Ini juga cukup menarik yang sering dibahas kita setiap saat dengan kesempatan dengan Pak Kadis dengan bidang-bidang yang lainnya. Memang generasi yang terbaru ini sudah mulai bergeser ini, bukan cuma informasi dari yang sebelumnya hanya pada Instagram, apa ini yang terbaru itu sampai ke TikTok segala macam. Dan kita pun dari The Case sedang membuat tim tersendiri, tim kecil, agar informasi dalam bentuk media-media yang seperti ini juga harus kita kembangkan dan kita sesuaikan.
4: Baik.
5: Transformasi digital juga dilakukan dengan mengikuti kebiasaan masyarakat yang saat ini, khususnya generasi muda ya. Jadi konten RRI juga bisa dikemas lebih kreatif dan hadir di berbagai platform digital tanpa meninggalkan kualitas jurnalistiknya. Jadi bukan hanya bagaimana hadir di dunia digital, tapi juga bagaimana menjadi bagian dari keseharian generasi muda saat ini. Mungkin seperti itu, Pak.
4: Baik, jadi nggak boleh ketinggalan zaman ya Pak Kabid ya. Tetap harus ngikutin begitu ya Pak ya. Karena memang ya mau nggak mau zamannya sudah berubah begitu ya Pak ya. Baik, ini selanjutnya juga Pak pertanyaannya cukup menarik. Ada Mbak Cindy di Kesambi. Menurut Bapak, apakah jumlah follower dan viewer ini bisa dijadikan ukuran bahwa media ini bisa dipercaya atau informasi yang disampaikan juga terpercaya? Mangga, silakan Pak Kabid.
5: Kembali karena ini masalah tren yang memang ketika dunia anak-anak muda itu sangat begitu berkembang dan sangat mengikuti kemajuan teknologi. Kalau masalah data akurasi dan kayaknya tentu seperti tadi harus kita pilah-pilah lebih ke dalam. Namun yang penting pesan yang akan disampaikan melalui media tersebut itu bisa nyampe kepada kami dan kami juga bisa memberikan keseimbangan informasi yang bagaimana yang seharusnya yang datanya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, mungkin seperti itu Mbak.
4: Jadi nggak jaminan ya Pak ya, kalau misalnya berita itu banyak yang nonton atau pengikutnya banyak, belum tentu juga ya Pak ya. Barangkali memang ya pengen cari ramenya gitu ya Pak ya. Nggak selalu benar. Baik, Bapak ini izin sudah ada pendengar kita yang bergabung. Ada Bu Indra di Pelayangan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Indra.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisna Yulia Sari.
4: Iya Bu Indra,
6: bajunya merah ini.
4: Iya, baju kemarin.
6: Baru lihat Mbak Isma pakai baju ngejrek.
4: Masa sih?
6: Iya.
4: Iya Bu, ya, bangga silakan.
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sutiono ya.
4: Iya.
6: Berita yang berseliweran. Waduh. Kami berusaha sendiri untuk memilah mana yang berita sesungguhnya menurut fakta, mana berita yang hoax. Kadang-kadang kami gini aja, ini yang bicara sembarang orang nih, gua pasti hoax. Enggak sebenarnya. Nah, kalau yang bicaranya agak punya tendensi ilmiah gitu, baik gelarnya, baik kewenangnya, kami cenderung, wah barangkali ini benar dan kami telusuri. Tapi yang jelas kalau dari RRI, insya Allah beritanya benar ya Pak ya.
4: Amin.
6: Belakangan ini ada dengan bencana-bencana yang ada ini, yang bicara orang yang berwenang, yang punya pendidikan yang relevan gitu, menyampaikan teori konspirasi gitu, yang kami sendiri nggak bisa memikirkannya begitu. Jadi ini benar atau tidak, wong kita tidak kuasai ilmunya. Tapi dalam Islam kan ada, kalau kamu tidak mengerti maka turutilah kata-kata pemimpinmu. Nah, sementara ini kalau iya, wah, banyak sekali hal yang bisa jadi kemungkinan. Nah, yang demikian itu bagaimana, Pak? Paling tidak jangan membuat hati kami resah begitu. Jadi ingin hidup ini nyaman-nyaman begitu ya, Mbak Ismaya. Itu Pak Setiono, bagaimana caranya? Terima kasih.
4: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kabit, silakan.
5: Ada beberapa poin sih yang selalu kita lakukan. Pertama, kita pastikan dulu sumber informasinya, apakah itu dari sebuah sumber yang memang valid dan bisa dipercaya. Yang keduanya, tidak langsung bagikan informasi yang belum jelas tersebut kepada pihak lain. Jadi bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga sebagai upaya juga kita harus meningkatkan literasi nih pada masyarakat. Ketiga, periksa juga alamat situsnya, jika itu berupa dari situs, pastikan bahwa informasi yang berasal dari media massa itu resmi atau sudah terverifikasi, bukan dari blog atau pribadi atau domain-domain yang mencurigakan. Berikutnya mungkin cek keasliannya juga, malah baik-baik fotonya atau berupa videonya kah. Terus bandingkan juga dengan media yang lain, apakah itu sama isinya atau tidak. Sebagai antisipasi, kita hati-hati saja bahwa itu tidak hoax. Mungkin seperti itu yang bijak sih, seperti itu.
4: Baik-baik, jadi cari banyak sumber yang bisa menjadi referensi begitu ya Pak Kabit ya. Oke, jangan hanya dari satu sumber saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya juga kita kembali sapa yang sudah berkirim WhatsApp-nya untuk kesempatan pagi ini. Selamat pagi Bapak, apakah media, khususnya media publik ini sebenarnya boleh mengkritik pemerintah ketika ada kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat? Dari Pak Gio di Sunyaragi. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mangga Pak Kabit, silahkan.
5: Saya kira dengan dunia yang sudah berkembang begitu luar biasa di era digital seperti ini, keterbukaan informasi publik dan masukan-masukan saran itu perlu ya, dan harus, silahkan saja sampaikan dengan kanal-kanal yang ada melalui span lapor kan, kalau dari pemberian pusat nanti kan akan berjenjang, itu ditujukan ke urusan yang mana. Kalau berkaitan dengan masalah kebersihan tentu ada dinas yang menangani, berkaitan dengan kesehatannya nanti ada dinas yang menangani. Dari lapor itu nanti dari administrasi tertingginya akan disampaikan kepada dinas-dinas yang sesuai dengan pertanyaan yang dilakukan, tentunya harus memberikan jawaban secara tertulis. Mungkin seperti itu Mbak, secara
4: baik.
5: Jelasnya.
4: Siap Pak Kabit. Selanjutnya juga ada dari Mbak Mai nih di Kapetakan. Selamat pagi Pak, saya ingin tanya kenapa berita negatif biasanya lebih cepat viral dibandingkan dengan berita positif?
5: Ini sedap-sedap didengar, tapi memang harus hati-hati ya ketika
4: betul-betul
5: masih yang berkembang dengan berbagai platform media yang ada, tentunya semua kembali kepada pemirsa atau pembaca atau penikmat informasi itu sendiri. Sebetulnya yang dibutuhkan data yang akuratnya atau informasi sedapnya yang dibutuhkan, tapi kalau bicaranya data mungkin rada nggak enak. Tapi itulah kebenarannya kan gitu, faktualnya dan faktanya. Tapi kembali, yang namanya informasi tidak bisa kita hindari karena itu memang berkembang di masyarakat, ya kita ikutin saja sambil kita tetap mengupayakan keseimbangan atas data dan informasi yang ada agar menjadi keseimbangan informasi yang berkembang di masyarakat. Mungkin seperti itu.
4: Baik, tapi Pak Kabit, ini ada penelitian nggak sih yang kemudian memberikan alasan kenapa kami begitu, khususnya masyarakat, kok lebih seneng atau lebih tertarik sama berita viral yang belum tentu benar daripada berita yang memang benar dan mengedukasi begitu Pak Kabit?
5: mungkin kalau penelitian-penelitian banyak ya dilakukan oleh penggiat-penggiat dan ahli-ahli di media dan ilmu komunikasi publik. Namun kembali lagi kalau di pemerintah kan semuanya kan berdasarkan dari regulasi yang ada, peraturan yang ada, dan itulah tugas DKSI itu menginformasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, yang tersusun dari mulai dari pusat sampai ke daerah itu seperti apa. Bahwa nanti masyarakat yang menanggapinya seperti apa, ya tetap ukuran kita adalah kebijakan yang ada di pemerintah, karena kita tidak boleh lebih dari kebijakan yang sudah digariskan seperti itu, Pak. Baik sih, senang sih mendengarnya masyarakat berkembang. Itu informasinya, karena itu adalah bagian dari kekayaan informasi yang dimiliki. It's seperti itu, Pak.
4: Baik, ini selanjutnya juga nih Pak, ada dari Pak Darmain di Pleret. Selamat pagi Bapak, saya ingin tanya kenapa sekarang media ini hanya mencari yang viral-viral saja supaya bisa menaikkan engagementnya, atau seperti apa ya Pak, kenapa harus cari yang viral dulu? Terima kasih untuk jawabannya. Kayaknya RRI enggak deh. Maka silakan Pak Kabin.
5: Ya itu sebetulnya kan yang namanya masyarakat ingin sesuatu yang buat heboh ya. Ya, tapi wajar itu hak mereka. Kita juga tidak membatasi terhadap informasi yang diperoleh dari mereka. Yang paling yang harus diperhatikan adalah ketika itu menyangkut masalah tatanan kepemerintahan, nah itu yang harus perlu diluruskan. Karena bagian itu adalah bagian kita sebagai pemerintah, sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan edukasinya secara transparan. Bagaimana aturan itu dibuat dan bagaimana diterjemahkan di lapangan supaya tidak terjadi kesesatan informasi seperti itu mungkin Pak kita
4: baik. Ini selanjutnya kita sapa lagi pendengar yang sudah tersambung di line telepon ya Pak ya, ada Pak Ahmad di Garut, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, mangga silakan. Ya,
7: pertama-tama saya mengucapkan selamat milad ya buat RRI yang ke-81.
4: Amin, terima kasih.
7: Jadi keberadaan ini bagi sekarang beginilah saya, karena sebagai pecinta RRI Mbak Arisma ya.
4: Terima kasih.
7: Dari dulu kenapa saya masih ingat kan ketika kakek saya menter RRI Cirebon hanya menggunakan radio transistor pakai batu baterai ngekabel sedikit ke atas bisa menter RRI Cirebon. Apalagi sekarang di era teknologi bisa digacar digital, bisa online, bisa juga streaming. Tapi kalau tanpa modal tidak mati, tidak bisa mengudara. Beginilah tentang RRI Pak ya. RRI itu memang sekarang RRI sekarang kan sudah menjadi lembaga penyiaran publik, dalam arti bebas untuk menyiarkan bapak, bebas tapi terbatas. Nah seperti itu. Kemudian RRI sekarang itu kan mungkin saya paham lah RRI itu ada dua kaki sebelah ke rakyat, kaki sebelah ke pemerintah. Karena walaupun juga tidak bisa menyampaikan kebebasan begitu. Contoh seperti ini, kan RRI memang tidak pernah terlibat ya kan dalam menyampaikan sepertinya kemarin demonstrasi atau ada debat-debat khusus dengan pasal politik kan, RRI tidak terlibat. Kalau saya sering dikat juga Pak, kalau memang menyampaikan aspirasi lewat RRI atau RRI, karena coba dipikirkan ini RRI bukan tidak terjun praktis kan seperti itu. Kalau saya kan senangnya kalau debat-debat pas itu kan memang saya senang apa RRI seolah-olah membatasi bagi seorang pendengar itu kan kalau berbicara masalah menyangkut masalah politik, yang penting asal jangan menyangkut personal aja kan seperti itu, yang penting nggak boleh. Nah itu seperti diantaranya, itu mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Mangga tanggapannya Pak Kabit, silakan.
5: Mungkin saya mau dibantu dengan Bu Irna, silakan Bu Irna dibantu.
4: Tanggapannya gimana nih Pak? Ini kalau idealnya kami tuh memang apakah harus berdiri di dua kaki atau seperti apa nih Pak Kabin?
8: Ya, izin Ibu, ini dengan Irna.
4: Mangga silakan. Ya. Gimana nih Tete?
8: Ya, kaitan tadi yang RR tadi, jadi sebenarnya RR tidak membatasi kalau saya lihat ya.
4: Iya.
8: RRI ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa memberikan aspirasinya, kemudian untuk bisa menyampaikan permasalahannya sehingga bisa menjadi menjembatani atau Iya, antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Jadi sebenarnya tidak ada pembatasan. Malah RI bisa memberikan ruang untuk menyampaikan ke masyarakat pada pemerintah.
4: Amin, amin, amin. Jadi memang perannya strategis begitu ya Teh ya?
8: Iya, serius banget.
4: Oke, amin. Terima kasih Teteh, ini sudah bergabung juga bersama kami. Salam dari kami semua. Yang terakhir, punten, Teteh nanti mungkin bisa kembalikan ke Pak Kabid. Ini di usia yang ke-81 tahun, apa nih Pak Kabid harapan dari Deki sendiri terhadap RRI agar ke depan semakin dipercaya dan mampu menjawab tantangan komunikasi publik di era digital seperti ini, Pak Kabid?
5: Oke. Ini di ujung ini kami berharap RRI terus menjadi media publik yang sangat-sangat bisa dipercaya oleh masyarakat. Tentunya harap itu adalah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, tetap dengan masyarakat dengan berbagai programnya. Semoga RRI tidak hanya menjadi sumber informasi, tapi juga menjadi ruang untuk mendengar, mengedukasi, mempertemukan pemerintah dengan masyarakat. Selamat ulang tahun untuk RRI, terus mengudara dan terus hadir untuk Indonesia.
4: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Kabid sekali lagi. Salam lagi buat Teh Irna. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu ya Bapak dan makin sukses. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
4: Baik, pendengar, Bapak Sutiana ST, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Cirebon ya, di mana tadi sudah bergabung bersama kita dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Dan nanti kita juga akan berbincang dengan praktisi komunikasi ya, Bapak Dr. Arif Rahman SOS MSI. Sesaat lagi tetap bersama kami masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa Pro 1 RRI Cirebon.
3: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa 81 tahun RRI menjaga kepercayaan publik di era digital. Dan kembali Isma ajak Anda pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon untuk yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849 3259, atau juga berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan kali ini kami sudah tersambung dengan Bapak Dr. Arif Rahman Esos MSI selaku praktisi komunikasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma.
4: Kabar baik ya Pak Dokter?
11: Alhamdulillah, kabar baik, kabar baik.
4: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
11: Semoga
4: Bapak.
11: Baik-baik juga nih. Amin. Di usia 81 tahun RRI semuanya baik-baik semua.
4: Amin, amin. Insya Allah semakin baik begitu Pak Dokter ya. Baik, Pak Dokter, ini kalau dilihat dari perspektif praktisi komunikasi, kalau dulu kan informasi itu hanya dari media yang kemudian bisa menyampaikan kepada masyarakat dan sumber-sumbernya juga hanya itu-itu saja. Tapi sekarang ini masyarakat juga kan bisa menjadi sumber informasinya begitu. Jadi mereka tidak hanya sebagai produsennya, tapi sebagai produsernya begitu Pak. Nah, apakah perubahan dari hal ini yang kemudian menjadi otoritas media itu semakin berkurang Pak? Karena kita semua bisa menjadi produsen informasi begitu Pak.
11: Ya, perkembangan teknologi memang bisa menumbuhkan kalau dalam bahasa itunya citizen journalism,
4: ya.
11: Di mana setiap anggota masyarakat selain sebagai pembaca, pendengar, pemirsa, tapi juga sebagai produser, produser dari konten. Nah, tentu saja ini seharusnya ditanggapi secara positif kalau misalnya ini bisa memperkaya wawasan, memperkaya cakupan, memperkaya informasi yang mungkin saja tidak terliput atau tidak tersiarkan melalui kanal-kanal yang mainstream gitu ya, yang memang terlembaga. Tapi memang perlu kita sikapi juga bahwa tidak semua masyarakat memahami makna dari terutama makna dari citizen journalism itu sendiri. Demikian Mbak Isma.
4: Jadi memang kita bisa ambil positifnya begitu ya Pak ya, bahwa semua kita juga bisa menyiarkan atau menyampaikan informasi yang memang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kemudian bagaimana peran RRI

0: informasi itulah yang sebaiknya seyogianya dilakukan oleh lembaga publik sebagaimana mungkin RRI sudah lakukan selama ini. Jadi kalau dalam bahasa simpelnya, masyarakat mendapatkan informasi, kemudian masyarakat menyampaikan informasi tersebut kepada RRI sebagai lembaga publik, kemudian RRI mengolah, menverifikasi, kalau memang sudah tanda kutip laik siar, maka informasi itu disiarkan melalui RRI. Jadi ada kerjasama tuh antara masyarakat sebagai penyedia, bukan hanya sebagai produser, tapi sebagai penyedia, kemudian RRI bisa mendapatkan informasi tersebut, bisa diolah sesuai dengan misalnya kaidah dan etika jurnalistik, sehingga informasi itu bisa lebih kredibel. Begitu.
1: Berarti memang Pak Dokter bisa dibilang ini juga jadi salah satu sumber kekuatan RRI juga artinya, begitu ya Pak Dokter ya?
0: Ya, ya. Karena terus terang, mohon maaf ya Mbak Isla, tenaga kita kan terbatas ya.
1: Iya.
0: Kita tidak bisa meliput kota dan misalnya Kabupaten Cirebon yang sedemikian luasnya. Sedangkan tenaga kita hanya segitu-gitunya gitu. Nah, mungkin saja dalam dan saya yakin PRI juga sudah melakukan itu. Ada beberapa rekan kita yang memang ditugaskan untuk mencari berita secara langsung ke lapangan. Tapi saya pikir tim redaksi juga ada yang standby di kantor.
1: Betul.
0: Nah, tim redaksi inilah yang berfungsi untuk menerima laporan, mengolah, bahkan kalau misalnya perlu konfirmasi lebih dalam, tim redaksi bisa meminta reporter RRI yang ada di lapangan untuk mendapatkan atau mencari data yang lebih lengkap terkait dengan laporan atau masukan dari masyarakat. Jadi itu kerjasama yang indah menurut saya sih.
1: Iya, kolaborasi yang yahut ya Pak Dokter.
0: Betul.
1: baik. Pak, ini kalau kita lihat juga, kita suka tidak suka, mau tidak mau. Oke, baik. Sebelum dilanjut, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di line telepon. Kita sapa dulu ya Pak Dokter ya. Iya, ada Bu Reni di Plumbon yang ingin bergabung bersama kita. Mohon maaf nih Pak Dokter, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Reni.
2: Waalaikumsalam Mbak Isma, selamat pagi juga.
1: Iya, mangga itu.
2: Sebelumnya ngucapin selamat hari jadi dulu buat RRI Mbak
1: Isma. Terima kasih Ibu.
2: Selamat hari jadi yang ke-81 ya, sudah tua usianya tetap muda.
1: Amin.
2: Tetap menjadi media yang terdepan, yang terbaik untuk masyarakatnya dan tetap jaya di udara.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu. Mangga silahkan.
2: Assalamualaikum Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam.
2: Betul ya bahwa RRI itu memang bukan hanya sebuah lembaga yang begitu saja muncul, tetapi ya di sana ada beberapa komponen dari pimpinan, kru teknis, kemudian juga mungkin dari awak medianya, tentu dijadi satu, diramu menjadi sebuah lembaga yang berkompeten, yang bisa memberikan apa namanya beberapa manfaat buat masyarakat ya Mbak Isma ya.
1: Amin.
2: RRI itu ibaratnya kayak rumah rakyat Indonesia gitu.
1: Amin.
2: Di mana di situ kan kita bisa mendapatkan pengetahuan, kesenian, kebudayaan, masalah kesehatan, agama, pokoknya banyaklah manfaat yang kita dapatkan dari mendengarkan RRI.
1: Amin.
2: Khususnya yang di Cirebon gitu atau mungkin di RRI yang lainnya. Nah, kemudian juga pertanyaan saya tuh hal-hal apa saja yang membuat RRI lebih apa ya, tidak tertinggal gitu, sehingga bisa tetap menjadikan media yang dipercaya dan tetap dirindukan oleh masyarakat, ditunggu. Jadi akan informasi-informasi yang akurat gitu, dimanapun berada dan kapan saja. Sehingga kita tetap, artinya kalau tidak ada kan ada ya pendengar yang merasa kehilangan, enggak ada gelombangnya ini. Nah itu juga kayaknya mungkin untuk pendengar tuh ngerasa apa ya, satu hari nggak ngedengerin rugi kali ya, entah asalannya yang apa gitu, pokoknya seperti itu. Meskipun ada media-media yang lain ya yang sekarang udah banyak banget gitu, selain yang elektronik atau media cetak. Kemudian ini Mbak Isma, mau bertanya apakah acara pemutaran lagu-lagu lama bisa disiarkan kembali gitu, acara nostalgia buat para lansia dan lagu-lagu keroncong gitu tuh Mbak Isma. Mohon
1: menjadi masukan nanti ya Bu ya, terima kasih untuk masukannya.

0: banget. Baik. Dan itu aja harapannya, semoga tetap berinovasi dan berkreasi dalam berbagai hal.
1: Amin.
0: Agar RRI tetap disukai oleh pendengarnya. Amin. Gitu. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Buat
1: Pak
0: Ismanya juga. Terima
1: amin.
0: Kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Reni di Plumbon. Bangga Pak Dokter bisa langsung ditanggapi apa yang disampaikan Bu Reni tadi.
2: Ya, memang menarik ya. Kenapa? Karena RRI masih tetap eksis di usia 81-nya.
1: Betul.
2: Dengan berbagai cobaan, berbagai tantangan, dan itu yang membuktikan kenapa RRI tetap dicintai. Karena RRI bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi para pendengarnya.
1: Amin.
2: Contoh tadi Bu Reni mengatakan bahwa bisa nggak lagu-lagu lawas.
1: Lagu lama ya, diputar karena, lagi gitu ya.
2: Iya, karena mungkin seusia dengan saya ya, kaum kolonial, bukan kaum milenial. Jadi itu masukan yang mungkin saja sangat di apa ya, istilahnya masukan dari masyarakat terkait dengan kebutuhan mereka untuk mendengarkan atau mendapatkan informasi ataupun hiburan. Dan kalau misalnya kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perancangan acara, masukan tersebut sudah bisa menjadi satu indikator bahwa ada kebutuhan yang harus diisi oleh RRI yang mungkin tidak terisi, yang mungkin tidak terdeteksi, yang mungkin juga tidak terakomodir oleh lembaga-lembaga yang lain, oleh radio lain ataupun media-media lainnya. Nah, ini yang membuat RRI bisa selalu eksis. Ya, selalu eksis. Kenapa? Karena sebagai lembaga publik, RRI selalu mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Dan itu menjadi satu tanda bahwa ada rasa kepemilikan. Ada rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap lembaga RRI ini.
1: Amin. Tapi sebenarnya kalau untuk lagu lama ada nih Pak, kita di Ruang Rindu nih Bu Reni juga ya. Tapi mungkin kalau yang terlalu lama-lama banget memang enggak ada. Lagunya yang tahun 60-an, 70-an kayaknya enggak ada begitu. Tapi kalau 80, 90 masih ada Bu Reni. Aman malam itu di Ruang Rindu ya ada. Mungkin keroncong nanti ya insyaallah diadakan lagi. Berarti memang ada rasa memiliki begitu ya Pak Dokter ya.
2: Iya.
1: Sampai
2: betul,
1: kemudian RRI itu masih tetap ada di hati pendengarnya begitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Oke. Tapi Pak, ini yang menarik Pak Dokter, ini kan era sekarang era digital begitu, semua pasti main sosial media, media juga semakin banyak pilihannya. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh RRI agar, kalau sekarang kan mohon maaf ya Pak ya, kita juga tidak menutup mata bahwa anak muda itu lebih senang dengan media yang sekarang begitu, tapi radio sedikit banyak mulai ditinggalkan. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh RRI khususnya agar juga bisa menjangkau anak-anak muda nih yang kemarin-kemarin kayak apa sih radio? Nah, itu gimana nih Pak Dokter?
2: Ya memang menarik karena anak muda sekarang itu lebih kepada tanda kutip ya, visual.
1: Betul.
2: Mereka lebih senang melihat dibanding dengan mendengar. Jangankan di segmentasi siaran gitu ya. Kami di ruang perkuliahan juga kadang-kadang kalau membaca itu susah. Tapi kalau misalnya bacaan tersebut kita kemas menjadi infografis, itu jauh lebih mudah. Nah, sama persis mungkin dengan
1: RRI.
2: Ya, RRI jangan pernah lupa untuk mengingatkan bahwa silakan bahwa berita ataupun acara ini bisa diakses melalui channel YouTube atau channel yang memungkinkan kalau milenial ini bisa melihat. Gitu. Karena kalau mendengarkan saja mereka mungkin terlalu ini ya.
1: Kayak ada yang kurang gitu.
2: Ya, jadi ada gitu yang kurang gitu ya.
1: Okay.
2: Kadang-kadang kalau mendengarkan terus jadi ngantuk gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat itu mungkin dia selain bisa mempertahankan konsentrasinya. Jadi memang untuk kaum milenial kita harus sesuaikan dengan istilahnya minat, kemudian aspek psikologis mereka, bagaimana cara dia mengakses media dan sebagainya, sehingga RRI masih bisa mengikuti keinginan dari para pendengar terutama yang berusia masih muda, yang milenial. Kalau saya kebetulan gitu ya, sudah muda, kalau sudah muda beda.
1: Baik,
2: mungkin
1: baik.
2: Di Ibu Reni juga sudah muda mungkin ya.
1: Sudah melewati banyak masa begitu ya Pak ya. Baik, tapi Pak Dokter ini ada pernyataan menarik dari Pak Dokter tadi. Kita harus mempertahankan begitu. Tapi kan sekarang yang dicari oleh pemirsa, pendengar kita itu nggak cuman untuk mempertahankan, tapi juga mereka mencari media yang bisa dipercaya begitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh RRI sendiri agar tetap menjadi media yang terus dipercaya begitu, Pak Dokter?
2: Nah, ini yang menarik yang membedakan dengan lembaga lain. Ya. Kenapa? Karena seingat saya SOP di RRI yang lembaga publik yang kada kutip harus tepat ya untuk menyebarkan atau menyiarkan sebuah berita. Ini yang tidak sama dengan yang lainnya. Sehingga ketika misalnya ada berita-berita yang kurang yang menimbulkan pertanyaan lebih dalam di kalangan milenial, mereka akan selalu mencari satu sumber berita yang kira-kira bisa dipercaya. Nah, independensi kita, integritas RRI dalam mengolah berita, kemudian keseimbangan dalam mengemas berita, nilai-nilai dan etika berita dalam RRI yang disusun sedemikian rupa, itu merupakan salah satu nilai plus. Sehingga ketika kaum milenial itu mendapatkan berita yang mereka kurang ngeh atau kurang puas atau masih ragu-ragu terhadap kebenaran tersebut,

0: saya ingin bertanya nih Pak, karena sekarang kan banyak sekali media yang diperuntukkan untuk masyarakat dan masyarakat boleh memilih mana saja media yang ingin dia baca. Nah, permasalahan selanjutnya, masyarakat itu kan terlalu mudah percaya informasi yang sesuai dengan pendapatnya sendiri, walaupun itu belum tentu benar. Lantas bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa informasi yang benar itu yang seperti ini dan yang salah seperti ini, dan belum tentu yang sama dengan pendapat kita itu yang benar. Waduh, menarik nih pertanyaannya. Mangga, silakan Pak Dokter.
1: Pertanyaannya singkat padat, tapi penjelasannya mungkin harus 3 SKS ya. Karena terkait dengan bagaimana kita mengedukasi, meliterasi masyarakat terkait dengan sebuah berita. Gitu. Jadi memang awalnya kalau ketika kita mendapatkan sebuah berita, yang pertama kali mungkin harus dimunculkan adalah sikap skeptis kita, sikap ragu, apa, ketidakpercayaan. Dengan demikian, maka kita akan mencari berbagai mencari informasi yang sama dari berbagai sumber yang berbeda. Bahkan mungkin dari media sosial, kemudian dari media mainstream ya, radio, televisi, segala macam, surat kabar. Dan setelah itu baru setelah mendapatkan informasi tersebut, dia bisa yang terlepas pada orangnya ya, apakah mereka akan percaya kepada media mainstream, radio, televisi, surat kabar, atau lebih percaya kepada media sosial. Dan sebaliknya, kalau misalnya masyarakat tersebut mulai menimbang setelah mendapatkan informasi segala macam, ya insya Allah diterima ataupun tidak, sesuai ataupun tidak dengan pengetahuan awal, maka informasi yang menurut saya sih yang divalidasi secara kelembagaan itu, ya itu yang paling sesuai, itu yang paling tepat dan paling benar, walaupun mungkin bertentangan dengan pengetahuan yang diterima oleh pendengar itu sendiri yang awalnya. Jadi lembagalah, kenapa? Karena RRI dan tanda kutip ya, RRI dan lembaga-lembaga lainnya kan kita bisa tegur mereka ketika salah dalam memberikan informasi dibanding dengan individu yang di media-media sosial itu agak susah, agak susah.
0: Setuju Pak Dokter. Baik, jadi ini ya mungkin jadi ilmu baru juga. Kita harus skeptis dulu berarti ya Pak Dokter.
1: Iya.
0: Tapi mau diakui atau tidak, kebanyakan dari masyarakat kita itu mempercayai yang memang sependapat sama kita begitu ya Pak Dokter ya.
1: Kecenderungan kita kan selalu mencari sesuatu yang sama. Ketika saya punya pendapat bahwa A itu bagi A, maka kita cenderung mencari informasi yang mendukung kepercayaan kita. Sangat jarang sekali kita mencari informasi yang di luar kepercayaan ataupun pengetahuan yang kita miliki.
0: Oke. Itu gitu. Memang memang secara naluriahnya seperti itu kah Pak Dokter?
1: Ya, selalu begitu. Kita mencari sesuatu yang sama dulu, baru mencari yang berbeda.
0: Baik. Pak Dokter, ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ini sebagai pertanyaan terakhir, di usia yang 81 tahun ini, apa yang perlu diperkuat oleh RRI nih Pak Dokter, dari sisi komunikasi publik, agar tetap dipercaya, relevan, dan tentunya mampu menjadi ruang informasi serta aspirasi masyarakat di masa nanti nih?
1: Ya mungkin untuk dengan usia 81 tahun ini, RRI bisa lebih dewasa, bisa lebih independen, bisa lebih mengemas informasi pesan publik maupun ini kepada masyarakat dengan lebih baik lagi. Kenapa? Karena saya pikir RRI dengan pengalaman yang seabrek itu, yang dengan sangat luas dan sangat beragam, itu bisa menyediakan berbagai informasi, hiburan, atau apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan memang di tengah persaingan media ini, mau tidak mau semua lembaga, terutama mungkin RRI, harus selalu mengembangkan kompetensinya, selalu mengembangkan daya saingnya, daya pekanya terhadap berbagai isu ataupun terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Sehingga kalau misalnya RRI sudah bisa menangkap itu semua, maka masyarakat akan selalu mencari dan menjadikan channel RRI ini menjadi pilihan

0: nomor satu.
1: Amin.
0: Dan selalu dirindukan, dan akhirnya masyarakat menjadi memiliki perasaan memiliki ya. Sense of belongingnya akan tumbuh dan bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan.
1: Amin.
0: Ya, selamat, amin. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk yang ke-81, semoga semakin tetap di udara, tidak hanya di udara tapi juga di media-media lainnya.
1: Amin, amin, amin, amin. Jadi jaya di laut, udara, dan darat begitu ya,
0: nah,
1: Pak?
0: Nah, begitu. Ya, amin. Karena sekarang amin. Media itu macam-macam apa platform medianya.
1: Siap, siap. Baik, Pak Dokter, ini luar biasa perbincangan kita pagi ini. Terima kasih banyak ya, Pak, ya, sudah sharing ilmu buat kami semua dan informasi yang luar biasa. Sehat-sehat sama, terus, sama, Bapak. Baik,
0: terima makin kasih, sehat-sehat selalu untuk teman-teman dan rekan-rekan RI. Tetap semangat.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak, Bapak. Sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, Bapak Dr. Arief Rahman SOS MSI, beliau adalah praktisi komunikasi yang Masya Allah begitu banyak yang beliau sampaikan, dan insya Allah ya memberikan manfaat untuk kita semua, dan insya Allah tentunya juga untuk RRI. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua, dan hingga di sini kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi ini, di mana ini bisa disampaikan juga dialog yang benar-benar bisa juga nih mengantarkan kita untuk semakin kenal lagi kepada RRI ya. Dan yang pasti 81 tahun tentu merupakan perjalanan yang panjang, tapi bagi sebuah media, perjalanan panjang bukanlah alasan untuk berhenti beradaptasi. Justru setiap perubahan zaman membawa pertanyaan baru. Apa yang dibutuhkan? Informasi apa yang dipercaya? Dan bagaimana media bisa tetap hadir di tengah perubahan tersebut? RRI akan terus berjalan bersama masyarakat, dan RRI akan terus berinovasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur pada Minggu 6 September 2026, di mana dalam video tersebut ya, tampak asap tebal membumbung tinggi di dekat pemukiman warga. Faktanya klaim ini tidak benar dan dilansir dari kompas.com setelah memverifikasi video ini dengan melakukan penelusuran melalui Google Lens. Hasilnya, klip yang sama ditemukan dalam unggahan Facebook iNews yang diunggah pada 5 Desember 2022, di mana disebutkan bahwa erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2022.

0: Gunung Semeru mengalami erupsi awan panas guguran atau APG besar yang meluncur hingga lebih dari 11 km dari puncak, dan saat itu luncuran APG menghantam lokasi perkembangan jembatan geladak Perak di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar dari Antara News ya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini memperketat pengawasan penyaluran bantuan pangan pemerintah agar diterima masyarakat yang berhak dan dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga penerima manfaat atau PKM. Dan Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiarjo, ini mengatakan bahwa pengawasan dilakukan melalui verifikasi kualitas beras serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat. Dan dijelaskan, DKPP juga telah mengingatkan koordinator di tingkat kecamatan dan desa agar bantuan pangan diberikan kepada warga yang berhak serta digunakan sesuai dengan tujuan program pemerintah. Upaya ini kembali dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat mengenai penumpukan beras yang diduga ini adalah bantuan pangan di Desa Ambit, Kecamatan Waled ya. Dan dia juga mengatakan DKPP masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian hingga memastikan asal-usul dan mekanisme terkumpulnya beras tersebut sehingga pihaknya belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran di sana.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Ya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak. Atas ketidaknyamanannya, boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya pendengar, besok 11 September ini akan menjadi hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun ya. Iya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperkuat relevansinya di tengah disrupsi informasi. Upaya ini menjadi salah satu pembahasan di Saresehan RRI kemarin, kini dan nanti dalam rangka hari jadi ke-81 RRI. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo mengatakan, disrupsi informasi menjadi tantangan utama RRI saat ini. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar dan informasi yang keliru. Ia menuturkan bahwa RRI akan terus berupaya untuk relevan dan berdampak. Konten-konten RRI terus membantu mewujudkan tujuan nasional ya. Dan ia mengatakan, upaya ini menjadi bagian dari perjuangan RRI untuk mempertahankan peran dan fungsi sebagai media publik. Ia juga menilai konten RRI harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat di tengah perubahan ekosistem media.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kali ini Isma punya informasi ya, di mana ada pesawat terbang rendah yang ternyata ini menjalankan operasi modifikasi cuaca. Suara pesawat terbang yang terdengar cukup rendah di atas pemukiman warga Cirebon, Banyumas hingga Brebes dalam beberapa hari terakhir ini memang ternyata bukan tanpa alasan. Pesawat ini tengah menjalankan misi operasi modifikasi cuaca.

0: Pak PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan PNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa BNPB menjalankan 3 metode dalam operasi modifikasi cuaca kali ini. Iya, pendengar, dan dalam operasi ini pesawat yang digunakan ini untuk menyebarkan bahan penyemaian berupa 650 liter air yang dicampur dengan 350 kg kalsium klorida. Dan masih menurutnya, metode ini dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan awan yang memang memiliki potensi untuk berkembang menjadi hujan di wilayah sasaran.
1: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
2: Banget!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah,

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Iya, pendengar, telah hilang satu buah SNK mobil atas nama Suwanda dengan nomor polisi E1826JY, merek Toyota Avanza, hitam metalik 2014, nomor rangka MHKM1BA3JEJ067447 dengan nomor mesin MD82194. Dan barang ini hilang Sabtu 3 April 2026 ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat di sekitar rumah pelapor. Kepada Anda yang menemukan barang ini, dimohon untuk mengembalikan kepada Saudara Haji Suwanda ya, dengan alamat di Blok Pakuwon nomor 9 RT 015 RW 005 Desa Plumbon, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan saatnya saya Lisma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Rina Agustini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam sajian Cirebon siang ini. Lisma pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Kambing dan Hujan adalah buku karya Mahfud Ihwan yang dirilis pada tahun 2015. Buku ini mengisahkan tentang hubungan cinta antara dua anak muda yang berasal dari dua keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Meskipun sama-sama beragama Islam, kedua keluarga ini memiliki perbedaan pandangan yang memicu konflik berkepanjangan. Melalui perjalanan cinta mereka, Mahfud Ihwan mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan upaya memahami satu sama lain dalam masyarakat yang beragam. Buku ini juga menyentuh aspek-aspek kemanusiaan dan hubungan antar individu yang seringkali dibumbui dengan selera humor khas pedesaan. Kambing dan Hujan merupakan karya yang berhasil mengangkat isu-isu sosial dengan cara yang menarik dan menyentuh hati para pembacanya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Kita Indonesia dengan tema Long March Merah Putih Mandiri 2026, bawa misi sosial, satukan kesetaraan, lestarikan alam. Dan di studio telah hadir yaitu founder WGP Wadah Generus Potensi, yaitu ada Bapak Nofrizal Eka Fadila. Langsung saja Rina akan sapa ya. Halo, selamat siang Mas. Mas atau Bapak nih dipanggilnya?
2: Biasa dipanggil saya dengan Kakak.
1: Kakak Nofrizal Eka Fadila. Apa kabarnya untuk siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Ibu.
1: Baik ya. Dan tentunya temanya ini Long March Merah Putih Mandiri ya.
2: Siap, Ibu.
1: Sendiri.
2: Berarti. Sendiri, alhamdulillah, Ibu.
1: Bawa misi sosial, satukan kesetaraan dan juga lestarikan alam. Ini temanya sangat berat.
2: Siap.
1: Long March yang sendiri aja secara mandiri ini berat, apalagi dia bawa misi sosial. Siap, gitu kan, Ibu. Ya. Dan mungkin kalau misalnya Mas Nofri ini bisa ceritakan, Kakak Nofri bisa ceritakan apa sih latar belakang utama diselenggarakannya kegiatan Long March Merah Putih Mandiri 2026 ini?
2: Oh, oke, Ibu. Kebetulan awal mula saya kegiatan Long March ini memang saya dari pribadi sebagai saya untuk mengenang jasa para pahlawan terdahulu gitu. Walaupun memang kondisi zaman sekarang berubah, tapi saya terus memperjuangkan untuk mengenang jasa para pahlawan seperti itu, Bu Busi.
1: Ini Long March-nya dari mana ke mana rencananya?
2: Long March yang tahun ini dalam rangka untuk memperingati hari sampah pemuda dan HUTNI ke-81 semoga berhasil menjadi keberhasilan yang ke-6 kalinya. Yang mana kemarin waktu itu saya start dari depan Istana Negara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 yang insya Allah saya akan finishnya nanti ke Bali dan dilanjutkan lagi ke Semarang seperti itu, Ibu, untuk menambah kilometer atau di negara Australia jika memang saya bisa ditakdirkan mendapatkan visa ke Australia, saya akan berangkat ke Australia gitu, Ibu.
1: Oke, ini kan start dari Istana Negara dari 17 Agustus ya. Dan punya target nggak sih untuk bisa nyampe Bali itu kapan gitu?
2: Ya, kami juga tetap, saya juga tetap ada target ya, Ibu ya. Namun adapun nanti misalkan estimasinya meleset dari target ya itu tidak jadi masalah menurut saya. Yang paling penting itu kilometer yang saya harus dapatkan gitu, karena memang target saya ini ingin mendapatkan ngejar target 1600 kilo lebih lah kayak seperti itu insya Allah, Ibu. Dan juga memang ini saya lakukan secara tunggal, Ibu. Kalau untuk masalah keterkaitan dengan waktu juga, dan ini memang Long March yang terjauh di antara Long March saya yang sebelumnya, karena memang saya sudah menjalankan Long March ini yang insya Allah 6 kali dalam rangka hari besar kebangsaan Indonesia, Ibu.
1: Oke. Dan walaupun tadi disinggung kalau ternyata meleset juga nggak apa-apa ya, tapi kita tahu sekarang ini sudah bulan September gitu kan ya. Desember beberapa bulan ke depan lagi sudah akan berganti tahun kan ya. Nah sementara ini kan Long March-nya judulnya Long March Merah Putih Mandiri 2026. Ada nggak sih target-target dalam mungkin satu minggu ke depan akan mencapai berapa kilometer lagi gitu loh. Jadi countdown gitu loh.
2: Kalau untuk target situ juga tetap ada ya, Bu. Tapi kalau pol-pol memang ditakdirkan ngaret ya udah mungkin sudah seperti itu perjalanannya, karena kami saya ini Long March itu bukan hanya sekedar Long March gitu, Bu. Sambil menjalankan misi-misi saya yang ada di kegiatan Long March Merah Putih saya ini seperti itu, Bu. Bukan jadi hanya bukan sekedar Long March jalan kaki jarak jauh begitu saja, Ibu.
1: Oke. Di Cirebon udah berapa lama?
2: Kalau untuk dari Cirebon sekitaran 3 harian, Ibu.
1: 3 hari.
2: Iya, 2 hari 3 hari, Bu.
1: 3 hari dari kalau misalnya ngukur dari Istana Negara sampai dengan Cirebon itu kira-kira berapa kilometer itu?
2: Kalau dari istana ke Cirebon itu kira-kira itu 150-an kilo lebih, Bu.
1: Oh, 150-an ya. Oke, dan selama 3 hari yang dilakukan sama Mas Nofri di Cirebon itu apa aja sih, bisa di-share mungkin?
2: Kalau untuk kegiatan saya di Cirebon ini ya diantaranya saya membantu terkait dengan lingkungan, bersih-bersih lingkungan seperti
1: gimana
2: itu, Bu.
1: Aja?
2: Kebetulan saya singgah bermalam waktu saat ini di Yayasan Al-Kausar di Cirebon, Ibu. Kecamatan Kosambi, Ibu, seperti itu.
1: Oke, jadi kegiatannya bersih-bersih?
2: Iya, di apa namanya, suatu yayasan gitu, Bu.
1: Ada rencana stay di Cirebon berapa lama ini?
2: Rencana stay di Cirebon dan setelah peliputan ini pada tanggal 10, saya akan melanjutkan perjalanan lagi ke tahap selanjutnya, Ibu. Seperti itu.
1: Ke
2: arah Brebes dan Pantura dan selanjutnya seterusnya gitu, Bu.
1: Oke, oke. Dan pertanyaannya, mungkin kalau misalnya Kakak Nofri sudah menceritakan ini bukan Long March yang pertama.
2: Iya.
1: Nah, mengapa jalan kaki jarak jauh alias Long March ini dipilih sebagai metode utama untuk menyampaikan pesan-pesan ataupun misi-misi yang luar biasa ini gitu loh?
2: Karena kesan dan pesannya sendiri, ya kesannya saya sendiri ya diantaranya memang saya hobi dan juga saya senang olahraga ya, dan kesan-kesan yang di dalam perjalanan ya liku-likunya banyak banget, tapi banyak sekali hikmah yang saya dapat di jalan gitu, Bu. Bisa bertemu dengan berbagai macam manusia dan lain sebagainya gitu. Jadi istilahnya sangat berkesan di situ, bisa menjumpai apa namanya, dari mulai rakyat-rakyat yang kecil gitu, Bu, sampai yang menengah ke atas, itu kita belajar mengambil hikmah dari situ. Jika kalian, jadi saya ini Long March bukan sekedar Long March, jadi saya ambil pelajaran apa yang bisa saya dapat untuk bisa bermanfaat untuk lingkungan dan untuk manusia lainnya gitu, Bu, seperti itu.
1: Oke, dan arti penting apa sih yang pengen diangkat dari penggunaan nama Merah Putih Mandiri?
2: Karena ada arti Merah Putih ini kan sebagai saya bentuk rasa patriotisme ya, Bu. Saya mencintai tanah air, akhirnya saya apa namanya konsep dengan tema Long March Merah Putih. Jadi sebagai bentuk saya mencintai Indonesia, makanya bukan sekedar Long March, tapi saya namakan juga Long March Merah Putih sebagai saya apa namanya bentuk patriotisme saya terhadap Indonesia. Dan memang ini secara mandiri ini memang saya dari secara individual ya, saya lakukan memang dari hati, dari jiwa saya untuk Indonesia, untuk lingkungan, untuk bumi, seperti itu, Bu. Namun kami diapresiasi oleh beberapa instansi, termasuk dari pemerintah-pemerintah, dari organisasi-organisasi, ke masyarakat, organisasi Islam dan Korps Marinir juga, serta dari Senkom, LDI dan yang lainnya, Ibu. Yang tanpa mengurangi rasa hormat saya sangat bersyukur banyak yang mendukung gitu. Jadi bukan hanya dari pemerintah, dari non pemerintahan pun mereka sangat mensupport untuk memberi apa namanya, saya ini sebagai bentuk dedikasi atau pionir untuk generasi muda selanjutnya, seperti itu, Bu.
1: Oke. Dan kalau misalnya Kakak Nofri bisa ceritakan kepada kami perjalanan dari Istana Negara sampai akhirnya nyampe di Cirebon, potret apa yang Mas Nofri temukan di jalan?
2: Kalau untuk potretnya, saya menemukan berbagai macam apa ya cerita ya, misalkan di antaranya saya membantu teman yang difabel, terus juga apa namanya membantu membersihkan sampah di jalan, dan juga waktu itu saat perjalanan saya menjumpai juga apa namanya ada bendera merah putih gitu, kayak baliho seperti itu, jatuh ke apa namanya got gitu kan, atau selokan seperti itu. Nah, saya coba untuk apa namanya sebagai saya bentuk cinta ke tanah air. Jadi saya tidak pengen merah putih ini jatuh begitu saja, walaupun memang itu mungkin ketiup dengan angin, tapi saya coba untuk apa namanya mendirikan lagi seperti itu. Memang diantaranya untuk sebagai saya apa namanya mengangkat merah putih itu, dan juga sebagai saya bentuk kecintaan terhadap lingkungan, karena ketika nanti saya nggak ambil ya, itu akan menjadi penyumbatan di jalan dan akan menjadi kendala gitu. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Oke, tadi juga disebut ya membantu teman difabel. Apa yang Kakak Nofri lakukan ini ya? Apakah ada kegiatan khusus bersama teman difabel ataupun yang lainnya?
2: Alhamdulillah saya saat dalam perjalanan juga ada memberi edukasi sosialisasi tentang difabel, apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Dan juga kebetulan terkaitan dengan difabel ini memang saya ini sebagai founder atau ketua di WGP Wadah Genus Potensi yang sebelumnya bernama Wadah Genus Luar Biasa, seperti itu. Dan sering berjalannya waktu di situ banyak prestasi-prestasi dari difabel kami, seperti itu. Jadi saya istilahnya di antara juga membantu program kerja pemerintah gitu. Kebetulan dari komunitas kami juga saya juga kenal dekat juga dengan Ibu Ketua Komnas Disabilitas Republik Indonesia. Kita sering kegiatan bareng, kita sering berkegiatan bareng untuk istilahnya membantu teman-teman kita yang difabel gitu, untuk kesetaraan semua. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Oke, jadi Kakak Nofri ini founder dan juga sekaligus ketua WGP, Wadah Generus Potensi, yang sebelumnya bernama WGLB, Wadah Generus Luar Biasa, yang membantu mewadahi ramah inklusif yang sudah suka giat bareng ya bersama Komnas Disabilitas Republik Indonesia. Pertanyaannya, ketika Kakak Nofri ini melakukan long march secara mandiri, bagaimana dengan WGP ini?
2: Keterikatan dengan yang WGP ini, alhamdulillah, walaupun saya menjalankan lomas, tapi tetap untuk kegiatan sosialnya, kesetaraan, inklusivitasnya masih terus berjalan. Karena memang ternyata cerita atau kesannya di antaranya itu, alhamdulillah dengan adanya itu saya bisa bertemu dengan suatu kalangan atau suatu teman-teman yang belum saya kenal ya. Saya memberi edukasi tentang bagaimana sih cara mendapatkan hak-hak yang kesetaraan untuk difabel, seperti itu. Nah, sekalian saya memberi edukasi. Jadi saya nggak cuma sekedar long march begitu, saya misalkan singgah bermalam atau apa ya, saya sambil ngisi kegiatan-kegiatan semacam seminar tentang sosialisasi tentang ramah inklusif dan ramah bumi, seperti itu, Ibu.
1: Oke. Dan ini kan perjalanan cukup jauh ya, long march Merah Putih Mandiri, apalagi punya target mau berjalan kaki ke Bali nih.
2: Siap.
1: Ini tentunya selain memakan waktu, memakan biaya juga. Siap. Lalu dari mana nih Kakak Nofri mendapatkan dukungan ataupun support nih?
2: Ya, alhamdulillah juga karena memang ini sebagai bentuk saya kecintaan ke tanah air, memang ada beberapa biaya dari anggaran pribadi saya, tapi juga ada yang diapresiasi oleh pemerintah ya, apresiasinya berupa bentuk macam-macam lah, seperti itu. Emang ada yang memang di istilahnya sedikit dikasih rezeki, disangonin gitu kan. Karena mungkin sebentuk para pemerintah ataupun yang non pemerintah ini sebagai bentuk peduli dengan saya, yang mana saya semangat juangnya tinggi untuk Indonesia dan untuk kesetaraan inklusif dan bumi ini, makanya diapresiasi dari yang lainnya, walaupun apresiasi itu berbagai macam yang saya dapatkan, seperti itu, Ibu.
1: Oke, kalau kita melihat cuaca yang kalau daerah Cirebon dan sekitarnya sekarang ini lagi panas.
2: Siap.
1: Dari beberapa bulan yang lalu juga mungkin dirasakan juga sama Ibu. Kakak Nofri. Ini bagaimana untuk bisa menjaga stamina ketika melakukan long march nih di tengah cuaca yang tidak menentu, mungkin kadang-kadang angin, kadang-kadang ketemu cuaca terik gitu.
2: Siap. Kalau untuk yang saya hadapin saat cuaca saat seperti ini, yang saya ingat itu yang saya bisa hadapin, yang mungkin karena belajar dari pengalaman ya. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika panas, ketika dingin, dan memang khususnya yang saat ini memang lagi terik-teriknya banget panas gitu kan, di saat musim kemarau saya tetap jalan di situ. Nah, yang saya lewati itu ya solusinya ya diantaranya misalkan saya pergangan dulu, jadi nggak langsung jalan. Memang sebelum lomas melakukan lomas ya saya melakukan latihan-latihan, stretching, pemanasan, baru nanti saya melanjutkan perjalanan. Dan juga disambi ya diantaranya ya minum-minum kayak air kelapa, air putih, seperti itu, untuk menjaga kondisi tubuh saya biar saya tidak terkena dehidrasi, seperti itu, Ibu. Karena saking memang perjuangan yang dicoba ini ya sangat panas gitu, apalagi jalur pantura ini kan sepanjang jalan.
1: Oke. Dan Kakak Nofri bagaimana untuk bisa membuktikan kalau ternyata memang Kakak Nofri ini sudah melakukan long march, sudah start dari Istana Jakarta dari 17 Agustus lalu, dan apakah punya dokumentasi secara real time mungkin, atau mungkin ada dokumentasi lainnya, atau memang di share juga secara live pada saat melakukan long march, atau bagaimana nih?
2: Oh, alhamdulillah juga saya ada beberapa memang yang saya ambil dari dokumentasi saat perjalanan long march yang saat ini dalam rangka untuk Hari Sumpah Muda 2006. Saya ada beberapa dokumentasi yang memang bisa dilihat juga di apa, kalau misalkan dari RRI yang pernah saya sampaikan juga ada beberapa dokumentasi di antaranya, dan itu belum semua yang saya share, tapi kalau misalkan bisa di-sharein dari RRI ya monggo bisa diperlihatkan gitu. Ya. Jadi di antaranya untuk memastikan yang lomas ini, di antaranya ya saya sepanjang jalan apa yang bisa saya apa, saya pinta untuk stempel sebagai tanda tangan dengan pemerintah, camat, dan kantor desa yang saya lewati. Nah, di antaranya seperti itu, dan juga saya memakai aplikasi untuk apa namanya, jalan kaki gitu, sebagai pembuktiannya seperti itu. Jadi saya juga jalan kaki bukan hanya sekedar jalan doang begitu saja, tapi kami juga apa namanya, minta stempel atau tanda tangan dari beberapa pemerintah yang kami lewati gitu, walaupun memang tidak semua, untuk sebagai bukti real time-nya saya, atau saya juga menggunakan aplikasi, walaupun namanya aplikasi suka apa namanya berubah-ubah, tapi ya setidaknya dengan aplikasi itu bisa memperkirakan estimasi, ya kan namanya aplikasi, setidaknya bisa mengestimasi perjalanan long march saya seperti itu, Ibu.
1: Oke, karena ini kan dilakukan secara mandiri ya, sendirian juga, tunggal ya long march-nya. Jika ada orang-orang di luar sana yang ternyata kalau misalnya ternyata stempel doang gak mungkin, bisa aja Kak Nofri sendiri bisa pakai ojol gitu ya, untuk bisa datang ke kantor. Bagaimana menepis anggapan-anggapan seperti itu, Kak Nofri?
2: Saya memang ini, Bu, apa namanya, intinya saya long march, tapi memang di situ sekiranya ada kredit-kredit yang memang saya harus membutuhkan bantuan, saya otomatis akan meminta bantuan gitu, sekiranya memang kredit. Tapi pada intinya saya lebih ininya jalan kaki, karena memang saya bukan hanya sekedar stempel atau tanda tangan dari pemerintah, karena saya juga memakai aplikasi untuk pembuktian kilometer yang saya tempuh gitu, yang saya lewatin kayak gitu.
1: Oke, dan tadi sekitar berapa dari Jakarta ke sini, sekitar
2: 150-an, Ibu.
1: 150 km ya. Oke. Nah, membahas tentang kegiatan selanjutnya adalah berjalan kaki ke Bali dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ya. Apa yang mendasari Kak Nofri melakukan long march Merah Putih Mandiri 2026, apalagi ini ke agenda berikutnya yaitu memperingati Sumpah Pemuda. Kan kalau misalnya diajak para pemuda-pemudi itu kayaknya lebih seru ya dibandingkan long march mandiri gitu. Silakan.
2: Siap. Nah, kalau istilahnya cerita apa namanya, awalnya ya, seperti ini untuk yang long march merah putih dalam rangka untuk Hari Sumpah Pemuda, karena apalagi itu temanya dengan Sumpah Pemuda ya. Kalau untuk saya untuk memberi sosialisasi ke generasi muda ya, khususnya walaupun saya long march sendiri, yang dampaknya itu ya alhamdulillah untuk pemacu semangat-semangat generasi muda gitu, agar tidak lupa dengan para pahlawan. Jadi makanya saya berjalan ini walaupun sendiri, tapi alhamdulillah juga bisa apa pelan-pelan mengangkat generasi muda untuk tidak lupa mengenang jasa para pahlawan jas merah, jangan sampai melupakan sejarah seperti itu. Termasuk saya sambil belajar, setelah saya belajar dapat ilmu, saya sampaikan lagi ke generasi selanjutnya, dan seterusnya seperti itu, Ibu.
1: Kenapa memilih kota Bali dalam kegiatan Long March Merah Putih Mandiri 2026?
2: Karena memang target saya semoga bisa menjadi rekor MURI, selain dari Bali akan melanjutkan lagi perjalanan Long March lagi ke Semarang untuk menambah kilometer juga, dan diantaranya saat di Bali ataupun memang jika ditakdirkan atau dikodar saya bisa ke Australia, ya saya tetap akan mengenalkan misalkan salah satu budaya Indonesia, jadi atau karya-karya anak bangsa, agar tidak hilang begitu saja gitu. Kok bisa jadi nanti di Bali bertemu dengan WNA, warga negara asing gitu, atau turis yang, nah sekalian saya nanti insya Allah akan mengenalkan budaya-budaya Indonesia gitu, agar tetap lestari baik di nasional ataupun di kancah internasional seperti itu.
1: Jika memang memungkinkan visanya gol nih ya, budaya apa saja yang akan Kak Nofri bawa dan juga untuk bisa mengenalkan budaya Indonesia yang ada di sana?
2: Iya, mungkin mengenalkan budaya memang tidak banyak ya, karena memang estimasi mungkin durasi atau kegiatan yang lain ya, di antaranya misalkan kayak mengenalkan angklung dan gamelan dan lain sebagainya gitu, dari apa namanya, atau yang di luar Jawa Barat kayak misalkan ondel-ondel agal tetap lestari gitu. Selain memang apa namanya misi Long March ini, selain untuk lingkungan juga, untuk bumi juga, untuk inklusivitas juga, tapi ada misi memang saya untuk apa namanya patriotisme gitu, agar terus lestari gitu budaya-budaya Indonesia, hasil karya anak bangsa seperti itu.
1: Kalau misalnya ada orang di luar sana kayak berpikir, aduh Kak Nofri kejauhan deh kalau misalnya harus ke Australia, kenapa nggak melakukannya di sini aja, start dari di sini dan juga langsung merangkul ke pemuda-pemudi yang ada di Indonesia gitu loh. Kalau misalnya ada yang beranggapan seperti itu, bagaimana?
2: Jadi saya kalau jika ada yang beranggapan seperti itu ya, saya solusinya ya, karena dengan berjalan kaki ini kan istilahnya bisa dibilang teh nyentrik ya, berbeda dengan yang lain ya. Biasanya tuh anak-anak muda itu senang yang memang tampil beda gitu ya kan, yang menarik kayak gitu. Nah, dan juga selain Long March ini, ternyata Long March yang saya jalankan ini bukan hanya sekedar jalan ke jarak jauh, bukan hanya untuk kesehatan juga, tapi memang Long March ini ada artinya gitu, seperti saya apa namanya belajar tentang hidup dengan apa adanya. Dari Long March ini saya bisa belajar bisa survival seperti dan lain sebagainya. Jadi istilahnya ya, terkadang anak-anak muda sekarang ini kan butuh yang menarik-menarik seperti itu ya kan, kayak misalnya ada yang jalan kaki nih jarak jauh gitu. Jadi memang ya itu untuk mengangkat daya tarik juga, dan memang mengenang cerita-cerita yang terdahulu, perjuangan-perjuangan mereka seperti itu, perjuangan-perjuangan pahlawan bangsa Indonesia yang dulu belum ada namanya kendaraan dan sebagainya, yang sampai saat maju seperti ini gitu. Jadi saya pengen juga belajar gimana sih, karena kan saya juga punya impian bukan hanya pengen menjadi penonton sejarah, tapi saya juga ingin menjadi pelaku sejarah. Bukan hanya pelaku sejarah, bukan hanya berprestasi, tapi saya juga ingin bisa berdampak untuk semua, baik untuk manusia ataupun untuk lingkungan. Jadi memang impian saya yang Long March ini saya kejar target, ya semoga juga bisa menjadi rekor MURI, karena memang target saya ini kilometer ya ngejar rekor MURI, selain bisa buat bermanfaat, selain juga buat orang tua gitu.
1: Oke, tadi disinggung kalau ternyata ini tujuannya adalah Bali ya.
2: Siap.
1: Di sana ada acara apa pada saat nanti ketika mengingat ini kan jadwalnya juga tentatif ya. Kalau bisa mencapai target bersyukur, kalau misalnya enggak
2: bisa,
1: ya udah
2: bisa gitu berdampak kan.
1: Acara yang ada di sana bagaimana?
2: Rencana nanti kami akan koordinasi ke Bali, baik itu warga Bali ataupun pemerintahan di Bali, akan membuat kegiatan tentang misalkan ramah inklusif atau ramah bumi di Bali nanti, seperti sebelum-sebelumnya seperti itu.
1: Aksi ataupun program sosial konkret apa aja nih yang akan dilakukan sepanjang rute Long March berlangsung? Kita start dari Cirebon deh, karena memang sekarang udah hari yang ketiga ya sih di Cirebon ya. Nah, nanti ini menuju Brebes, Tegal, dan selanjutnya ada aksi apa lagi nih?
2: Kalau untuk aksi lainnya mungkin ya, yang di kegiatan sosial itu ya semoga aja bisa terwujud juga. Jadi istilahnya saya bisa apa namanya ya, mengangkat anak-anak yang hidupnya di jalan. Dan memang karena saya senang di kegiatan sosial, saya senang dengan anak-anak kecil gitu ya, punya rasa lebih ke empati sih saya seperti itu. Nah, dari empati itu ya saya akan membantu-membantu mereka untuk kemandirian mereka, karena mereka juga punya hak untuk mandiri seperti itu. Dan juga dengan kegiatan Long March ini ya, saya besar harapan bisa bertemu dengan gubernur saya langsung sih, Bapak KDM Bang Deddy Mulyadi seperti itu.
1: Nanti mesti balik lagi dong. Kan sekarang udah nyampe Cirebon nih. Kalau KDM kan kesana.
2: Iya, enggak itu. Nanti mungkin bertemunya setelah perjalanan Long March Merah Putih saya gitu.
1: Okay. Artinya ketika Kang Novri ini ketika singgah ke suatu kota melakukan aksi kurang lebih di Cirebon sudah 3 hari ya, kita samakan saja misalkan. 3 hari ini akan memakan waktu yang lebih panjang lagi untuk bisa nyampe ke Bali dong.
2: Untuk targetnya estimasi waktunya akan bisa kemungkinan ya ngaret lah, tidak sesuai ya yang sesuai dengan diharapkan target ya. Makanya di situ saya buat kata-kata insya Allah di proposal atau di banner saya, insya Allah sekitaran akhir Oktober atau sebelum November saya sudah finish menyelesaikan Long March Merah Putih saya ini dalam rangka untuk Hari Sumpah Pemuda gitu. Makanya setiap kegiatan itu saya pakai kata-kata insya Allah, karena kita mana tahu ke depannya. Tapi setidaknya yang paling saya utamanya itu saya harus berani melangkah, bergerak, berdampak, berprestasi seperti itu, Ibu.
1: Oke. Mau tahu dong respon menarik yang paling berkesan dari warga lokal saat menyambut kedatangan dari Kakak Novri, atau bagaimana nih secara teknisnya ketika Kak Novri sudah nyampe di satu kota seperti itu?
2: Iya. Kalau kayak misalkan pengalaman saya di suatu daerah yang saya lewatin ya, ada beberapa memang di situ anak-anak kecil dan mereka anak-anak sekolah gitu, mereka tertarik gitu. Ketika saya melihat bahwa ransel yang begitu berat besar di punggung dan di tangan dan bawa bendera merah putih gitu. Nah, daya tarik mereka generasi-generasi muda yang di usia-usia kecil itu, mereka tertarik dengan saya kesemangatan mungkin ya. Jadi dengan adanya seperti itu, nyentriknya ya untuk menarik daya tarik generasi muda bangsa Indonesia yang berbagai macam usia lah kayak gitu. Alhamdulillah antusiasnya tinggi, ada beberapa memang video nanti kalau misalkan bisa di saya tampilkan, nanti saya akan tampilkan ya, antusias dari anak-anak kecil yang di jalan, mereka tertarik karena apa ya, saya nggak cuma sekedar long march juga, saya sambil membagikan souvenir-souvenir merah putih seperti itu. Jadi ya mereka itu makin semangat saya memberikan hadiah ke anak-anak yang saya jumpain di jalan seperti itu, sekalian mengisi wawasan kebangsaan seperti itu.
1: Perjalanan menuju Bali ini kan suatu tantangan yang sangat luar biasa. Nah, bekal apa saja yang memang dibawa dari Kak Novri ini untuk melakukan perjalanan Long March Merah Putih Mandiri 2026?
2: Iya, kalau untuk bekalnya sendiri ya, bekal yang istilahnya yang nampak ataupun tidak nampak, misalkan yang bekal yang tidak nampak ya, utamanya ya kayak minta doa kedua orang tua saya, kayak gitu kan, minta doa dari teman-teman, dukungan dari teman-teman. Dan kalau untuk bekal yang secara nampak yang berbentuk fisik ya, misalkan saya nyiapkan air putih dan juga obat-obatan kayak apa macam herbal seperti itu. Dan juga ya bisa dibilang kayak model salep seperti itu, untuk sebagai inian saya lah, kesehatan saya juga, bekal saya juga alhamdulillah juga diapresiasi oleh beberapa puskesmas gitu kan. Jadi ketika saya lewat di situ ya, saya dibantu juga oleh puskesmas fasilitasi untuk pengecekan, minimal pengecekan kesehatan saya, stamina saya kayak gitu, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Novri. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya mungkin ya mengenai perjalanannya Kak Novri untuk bisa melakukan Long March Merah Putih Mandiri 2026, bisa bergabung melalui WhatsApp ya di 081324951935. Dan gagasan untuk menyatukan kesetaraan nih ya Kak ya, seperti apa yang ingin difokuskan dalam aksi jalan kaki ini Kak?
2: Nah, dengan menyatukan kesetaraan ini kan, jadi yang tadinya mereka itu belum tahu ya di suatu daerah misalkan ataupun di situ belum tahu kurangnya SDM, nah tentang cara pelayanan disabilitas. Nah, di situ sambil berjalan saya masuk di lingkup situ, jadi untuk memberi edukasi gitu tentang keilmuan tentang ramah inklusif itu seperti apa, ramah disabilitas itu seperti apa, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang apa yang bisa kami bantu dari teman-teman WGP, namun long march-nya secara pribadi secara tunggal kayak gitu ya. Akhirnya di situ saya memberi kegiatan edukasi gitu tentang apa namanya inklusivitas, dan juga memang perjalanan Long March saya ini diketahui juga oleh Ibu Ketua Komnas Disabilitas Republik Indonesia, dan juga mereka ya merespon dengan baik juga, seperti alhamdulillah Bu Dr. Dante gitu yang dilantik langsung oleh Bapak Presiden ketika sebelum jadi era Prabowo, seperti itu sampai sekarang masih menjabat.
1: Baik. Lalu ketika Kakak Novri ini berada di suatu kota, apakah melibatkan elemen masyarakat termasuk kelompok rentan ataupun disabilitas untuk bisa mencerminkan inklusivitasnya gitu loh. Jadi ada satu hari yang benar-benar momennya bersama mereka.
2: Jadi kebetulan juga alhamdulillah ada juga. Kebetulan saya waktu itu ngisi sambil berjalan mengisi seminar ya, sosialisasi di suatu daerah di Indramayu di Karangsinam, tepatnya di Yayasan Baitul Iza ya, saya sambil apa namanya mengisi seminar, dan situ saya menjumpai anak difabel ya, disabilitas ya, ternyata mereka juga mempunyai potensi, mereka bisa bergerak, dan akhirnya ya saya memfasilitasin beliau si orang penyandang disabilitas netra ini yang terganggu dalam penglihatannya. Kebetulan juga saya sempat memberikan hadiah ke beliau kayak gitu, dan apa namanya tetap monitoring dengan teman-teman Komnas Disab

0: dengan apa Komnas, dengan teman-teman yang di komunitas yang difabel juga tetap walaupun saya berjalan ya tetap apa namanya aksi-aksi kegiatan sosial untuk inklusif tetap terus berjalan walaupun memang bukan di suatu daerah itu, kan bisa melalui sosial media kayak misalkan apa namanya ketika ada bencana, walaupun biasanya kalau ada bencana ya saya suka ikut membantu turun di lokasi bencana karena berhubung saya lagi memperjuangkan Longmas Merah Putih ini, semoga bisa sampai finish dan rekor MURI dan bisa bermanfaat juga. Nah itu saya membantunya menggunakan sosial media seperti itu, seperti ketika ada difabel yang kenapa-napa itu biasanya saya yang akan apa membantu gitu, dibantu dengan teman-teman saya juga gerak sendiri seperti itu sih Bu.
1: Oke, dan pendengar, kami akan segera kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami ya, masih bersama Kakak Nofrizal Eka Padilla di Kita Indonesia.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
5: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Fitra Informasi dan Inspirasi, masih di Kita Indonesia, masih bersama Nofrizal Eka Fadila, kakak Nofri yang akan melakukan Long March Merah Putih Mandiri 2026 dan akan ke Bali ya. Nah ini kan temanya panjang banget dan berat banget gitu ya, kalau menurut saya ya. Long March Merah Putih Mandiri bawa misi sosial, satukan kesetaraan, lestarikan alam. Jadi kan ketika kakak Nofri ini singgah ke kota-kota, ada satu kegiatan yang ataupun hal yang dilakukan ya demi membawa misi satukan kesetaraan dan juga lestarikan alam gitu loh. Kalau misalnya di Cirebon sendiri mengenai tentang pelestarian alam sempat dilakukan apa saja nih?
1: Kalau untuk di Cirebonnya sendiri, paling kalau yang keterkaitan dengan alam ya, paling saya istilahnya baru hanya sekedar apa namanya edukasi ya. Kalau untuk secara real prakteknya ya, paling saya baru hanya membersihkan lingkungan seperti itu. Tapi memang kalau untuk yang di lain selain Cirebon yang saya lewatin, kayak misalkan di Subang, itu sudah saya sambil lakukan gitu. Kayak misalkan saya mengunjungi ke suatu apa namanya kayak macam komunitas itu, komunitas penggiat lingkungan ya. Jadi istilahnya memang dari apa sampah kayak gitu ya kan, dikelola lagi menjadi hal yang bisa berguna untuk

0: go green, penghijauan misalkan pembuatan apa namanya pot dari limbah dan apa namanya saya pembuatan sampah-sampah untuk kompos seperti itu. Nah itu saya sambil apa namanya mengunjungi ke salah satu tempat macam komunitas gitulah di daerah Subang ketika itu.
1: Kakak Nofri, sebelum melakukan Long March Merah Putih Mandiri ini, bahwa misi sosial satukan kesetaraan kelestarikan alam, apakah sudah dipetakan setiap kota, oh ya ini aksi ini saya akan melakukan ini, dan apa ya, mengidentifikasi karakteristik dari setiap kota hingga disesuaikan dengan agendanya, apakah sudah melakukan pemetaan seperti itu?
0: Sudah saya pemetaan juga, dan juga nanti kedepannya setelah dari Cirebon ini saya akan melanjutkan perjalanan, saya akan apa namanya melakukan penataan lagi gitu ya, terkait dengan apa namanya lingkungan seperti itu. Misalkan sampah ini yang sekiranya ini banyak sampah, saya harus apakan sampah itu agar bisa bermanfaat. Nah itu sudah apa namanya saya apa konsep gitu ya Bu, untuk pemetakan-pemetakan terkait ramah inklusi, ramah lingkungan yang saya akan lewatin nanti lagi juga seperti itu.
1: Oke, karena memang Anda dalam waktu dekat akan ke Brebes. Ini apa saja yang akan lakukan di sana?
0: Insya Allah yang saya lakukan di sana, ya paling tidak saya bisa apa namanya mensosialisasikan tentang ramah inklusif dan ramah bumi selanjutnya nanti tentang keilmuan seperti itu, dan juga nanti ya mungkin saya akan apa namanya terkait dengan go green-nya itu akan apa namanya melestarikan tumbuh-tumbuhan yang akan saya lewati atau saya singgahi nanti di daerah selanjutnya seperti itu Ibu.
1: Oke, dampak jangka panjang apa yang diharapkan dapat tertanam pada diri Kakak Nofri sendiri ataupun kepada masyarakat yang memang secara tidak langsung mungkin nanti bisa ketemu ya, setelah aksi ini selesai?
0: Setelah aksi ini selesai sih memang saya harapkan ini bisa berdampak jangka panjang ya, dari apa yang bisa saya sosialisasikan ke masyarakat, apa yang bisa yang telah saya apa namanya publikasikan ke masyarakat terkait dengan kita harus ramah inklusif, ramah bumi atau ramah lingkungan seperti itu. Untuk jangka panjangnya ya dengan adanya saya memberi apa edukasi mungkin yang tadinya apa namanya di situ yang berkaitan dengan lingkungan, yang tadinya lingkungan itu kotor, sampah itu sampahnya bisa dikelola menjadi nilai yang bermanfaat seperti itu, dan juga kira ya udah akan insya Allah akan berkepanjangan karena memang dari saya sendiri sedang menjalankan program Zero Waste to Hero seperti itu, atau kedepannya mungkin ada ide gagasan lagi, misalkan kalau di kita dikenalnya misalkan dengan pemulung naik kelas nanti, pokoknya saya akan apa namanya sering berjalannya waktu ya, saya akan pada intinya ya goalnya itu Zero Waste to Hero, nanti akan ada isi-isiannya apa aja sih di Zero Waste to Hero. Nah itu nanti akan saya jalankan di saat apa namanya menganalisa dulu saya sambil perjalanan Lomas, dan nanti setelah finish Lomas untuk jangka panjangnya bisa bermanfaat untuk sama manusia dan untuk lingkungan juga seperti itu.
1: Oke, pesan utama yang ingin disampaikan kepada generasi muda terkait kombinasi antara nasionalisme, kepedulian sosial dan juga kelestarian alam, silakan.
0: Jadi pesannya yang pertama untuk nasionalismenya, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah apapun perubahan zaman di saat sekarang ataupun zaman nanti akan ke depan seperti itu. Karena bisa seperti ini kita itu berkat jasa para pahlawan seperti itu, para pejuang terdahulu lah kayak gitu. Kita bisa menikmati hasil dan juga setidaknya minimal kita bisa berdampak apa namanya mensyukuri dari hasil-hasil para pahlawan terdahulu, yang mana kita istilahnya bisa bilang kita tinggal menikmati lah, meneruskan lah, jangan sampai di situ kita terlena akhirnya kita lupa dengan kenikmatan atau hasilnya saja. Ya syukur-syukur kita bisa menjadi pelaku sejarah selanjutnya untuk bangsa Indonesia ini seperti itu. Dan juga yang keterikatan dengan apa namanya

inklusivitas, teruslah kita merangkul berdampingan dengan mereka karena kita di mata mereka itu sama, dan termasuk diantaranya kayak seperti motonya WGLB yang sekarang menjadi WGP, tetap dengan moto yang sama, aku kamu kita setara dalam kebaikan dan keberkahan, ada di Instagramnya @WGP_wadah_potensi seperti itu, atau bisa hubungin kami yang keterkaitan dengan Defabel 081-210-329-645, dan juga yang keterkaitan dengan lingkungan, teruslah lestarikan lingkungan, karena saya juga ada ide gagasan ya, termasuk ya Zero Waste to Hero, karena apa, ketika kita bisa menjaga bumi maka bumi akan menjaga kita. Dan pesan terakhir dari saya juga ya, saya

0: target long march-nya untuk bisa nyampe ke Bali ini bisa terpenuhi di tahun 2026. Dan semua aksi ataupun misi sosialnya Satukan Kesetaraan dan juga Lestari Alam ini juga bisa terwujud ya. Oke, sukses selalu untuk Kakak Nofrizal Eka Fadilah. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat kabar yang terbaik ya. Amin. Di beberapa minggu ke depan udah nyampe kota mana seperti itu ya. Oke, selamat siang Kakak Nofri. Dan hingga di sini mendengar di kita Indonesia ya, dengan tema Long March Merah Putih Mandiri Bawa Misi Sosial Satukan Kesetaraan Lestarikan Alam. Kalaupun misalnya Anda sebagai generasi muda tidak bisa melakukan long march seperti Kakak Nofrizal, kita bisa melakukannya di sini saat ini gitu ya. Kita bisa melakukan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya ya untuk mengisi kemerdekaan ini seperti itu ya. Oke, hingga di sini untuk kita Indonesia, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang.
1: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak

0: gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tariq Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum, dan saat babak kedua baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson, dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2, dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul.

Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boom. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup cepat. Ya, pastinya karena ini dari game pertama saya udah patut dikuat untuk memperkuat tim. Biar membuat tidak terlalu banyak. Ya, pastinya
1: senewa. Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itilali melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Surabaya, kemudian Singapura, Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka harus masih harus menghadapi situasi nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Save the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
2: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Metin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam

portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum.

0: konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gunung Anak Rakatau GAK kembali mengalami erupsi pada hari Kamis pagi ini pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dan informasi ini tercatat pada laman resmi milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Ya, erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47 mm dan durasi selama 17 detik. Sebelumnya, Gunung Anak Krakatau juga mengalami erupsi pada Kamis dini hari. Pada pukul 00.47 waktu Indonesia Barat, visual letusan tidak teramati dan erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan durasi 28 detik. Akibat erupsi pagi ini, Kementerian ESDM menghimbau masyarakat untuk menjauhi area sekitar wilayah Gunung Anak Krakatau GAK dalam radius yang ditentukan. Masyarakat, pengunjung, wisatawan, pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Diketahui Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda masih terus alami erupsi sejak 4 September 2026 dan tercatat hingga Kamis 10 September 2026. Namun demikian, menurut Kepala Badan Geologi Lana Saria pada laporan yang menjelaskan bahwa aktivitas vulkanik yang ditimbulkan dari Gunung Anak Krakatau cenderung berfluktuatif dengan energi rendah, dan ia menjelaskannya dari nilai perataan amplitudo, real-time seismic amplitude measurement. Lana juga menjelaskan bahwa perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau dan dievaluasi. Pada keterangannya, Lana menambahkan bahwa kemungkinan terjadi letusan dalam beberapa waktu dekat juga masih tinggi. Walau begitu, pemerintah sampai saat ini masih menetapkan status level 3 atau siaga pada aktivitas Gunung Anak Krakatau. Penetapan status ini masih terus dipantau oleh pemerintah walaupun aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih terus terjadi. Ya, Gunung Anak Krakatau kembali erupsi Kamis pagi.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.

0: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapade cewek atau cowok?
0: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, oh. Yang penting enggak stunting, no sayang.
1: Stunting?
0: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
0: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Mau kaweng bagaimana tuh orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sajian lagu-lagu parayangan menemani siang Anda di Cirebon Sae hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Rina Agustini. Ya, pendengar, bagi masyarakat Sunda, lalapan bukan sekedar sayuran mentah yang tersaji di tepi piring sebagai pendamping sambal ya. Lebih dari itu, tradisi mengkonsumsi lalap adalah refleksi mendalam dari filosofi hidup Ugari, sebuah konsep kearifan lokal yang mengajarkan kesederhanaan, rasa syukur, dan juga pengendalian diri. Pola makan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan harmonis antara manusia Sunda dengan alam sekitarnya. Mereka tidak perlu mengolah makanan secara berlebihan, cukup memetik apa yang disediakan oleh bumi, membasuhnya, dan menikmatinya dalam keadaan paling murni sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Secara kosmologis, eksistensi lalapan juga menggambarkan karakter masyarakat Sunda yang cenderung cinta damai, terbuka, dan juga bersahaja. Kebiasaan melalap dedaunan hijau mulai dari kemangi, poh-pohan, hingga antanan menyimbolkan jiwa yang menyatu dengan lingkungan atau nyondong ke alam. Di dalam selembar daun mentah terkandung nilai bahwa hidup sebaiknya dijalani dengan apa adanya tanpa banyak kepura-puraan. Menikmati lalapan mengajarkan manusia untuk menghargai esensi rasa asli dari alam ya. Rasa pahit, getir, manis, dan kesehatan.

0: sensitif terhadap panas, tidak rusak oleh minyak goreng atau air mendidih ya. Akibatnya setiap gigitan lalapan segar mampu menyuplai zat gizi mikro secara optimal ke dalam tubuh, menjadikannya sumber asupan yang sangat murni. Nanti ya, Rina akan kembali lagi membahas tentang lalapan Sunda, filosofi hidup dalam harmoni alam.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi.

Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru

masih membahas tentang lalapan Sunda, filosofi hidup dalam harmoni alam. Ya, manfaat nyata dari kebiasaan ini adalah melimpahnya kandungan antioksidan dan juga serat yang tinggi. Tentu sangat baik untuk menjaga metabolisme tubuh ya. Antioksidan di dalam dedaunan mentah berfungsi sebagai perisai alami untuk menangkal radikal bebas, mencegah penuaan dini, dan menurunkan risiko penyakit kronis seperti kanker. Sementara itu, serat padatnya berperan aktif melancarkan sistem pencernaan, mengontrol kadar kolesterol, serta menjaga stabilitas gula darah. Tidak heran jika para leluhur di tanah Pasundan dikenal memiliki kebugaran fisik yang prima dan juga kulit yang bersih berkat kebiasaan sehat ini. Pada akhirnya, piring lalapan di meja makan adalah sebuah warisan adiluhung yang mempertemukan kesehatan fisik dan kekayaan spiritual. Lalapan adalah bukti otentik bahwa sehat tidak harus mahal atau rumit, melainkan cukup dengan merawat kedekatan kita terhadap alam. Menjaga tradisi lalapan tetap hidup di era modern bukan hanya tentang mempertahankan selera lidah lokal, melainkan juga merawat sebuah kesadaran ekologis. Lewat selembar daun hijau, masyarakat Sunda terus diingatkan untuk selalu hidup membumi secara sehat raga dan juga damai secara

0: Muslimah kepada RRI. Ia mengatakan faktor internal dan eksternal tersebut dapat memengaruhi keberanian perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat.
1: Rasa percaya diri itu penting sih, nomor satu ya. Kalau tidak pede, tidak percaya diri, tentunya kita tidak mampu untuk mengatur sendiri. Oleh karena itu ya, kita sebagai seorang individu di sini, atau perempuan ya, harus pede nih gitu ya. Meskipun banyak omongan-omongan di luar sana tentang kita, ya udah pede aja. Kita mencoba untuk tampil dulu gitu loh. Untuk terkait penilaian orang lain, untuk terkait dengan apa yang disampaikan oleh itu urusan nanti. Yang penting kita berani dulu. Berani untuk mencoba tampil.
0: Muslimah menambahkan, stereotip terhadap perempuan dan komentar negatif di ruang digital juga menjadi tantangan. Sehingga perempuan perlu meminimalisir rasa minder, membangun dukungan dari lingkungan, serta

Mitigasi kebakaran di TPA Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau. Kepala UPT

0: di RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang, pendengar.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa

0: seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejadian.

0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Prodangdut.

pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Dan kali ini ada Uut Permatasari dengan Gak Jelas.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidak

0: Pemprov Jateng pada 7 September 2026 menyampaikan hasil paper test BMKG di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan paper test di lokasi tersebut negatif atau belum mendeteksi adanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di permukaan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi abu erupsi Anak Krakatau telah masuk ke Kota Semarang, ini merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: yang ada di Kedawung. Mau kirim salamnya untuk semua teman-teman yang lagi pada dengerin Pro Dangdut aja ya. Semangat kerjanya. Pengen lagu dari Jirayut yang kecewa katanya. Waduh, kenapa nih? Emang lagi kecewa kah siang hari ini? Oke, ketemuan juga sama Lala yang ada di Pemuda, apa kabarnya? Aku pengen dengerin lagunya Eri Susan yang Cinta Dalam Sandiwara. Mau kirim salamnya buat Terinanya, salam kenal aja katanya. Terima kasih, sama-sama terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0813-2495-1935. Tapi sebelum Rina play lagu yang udah di request oleh Anda pendengar, Rina punya satu lagu dari Mukodam. Ini spesial untuk Anda, Khayalanku.
1: Dipanasi indra sakti,

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar dokter spesialis mata lulusan Universitas Indonesia, Dr. Cesaria Rizky Kumalasari, SPM, menjelaskan alasan mengapa penggunaan lensa kontak tidak direkomendasikan ketika lingkungan sedang dilanda abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi. Lensa kontak sering menjadi pilihan untuk membantu penglihatan ketika sedang beraktivitas dan untuk menunjang penampilan juga gitu ya. Tapi abu vulkanik yang beberapa waktu lalu menyebar di sejumlah daerah di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan juga Lampung akibat erupsi Gunung Anak Krakatau beresiko membuat pengguna lensa kontak rentan terkena penyakit mata ya. Jadi saat menggunakan lensa kontak, abu vulkanik ini bisa saja menempel di permukaannya sehingga dapat terjebak di bagian dalam lensa kontak yang bersinggungan dengan permukaan mata. Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Non Katarak di Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Cabang Jakarta, Perdami Jaya, ini menjelaskan bahwa abu yang terperangkap di balik lensa kontak beresiko menyebabkan goresan dan juga gesekan di permukaan kornea sehingga dapat luka. Selain itu, senyawa kimiawinya dapat terperangkap dan menimbulkan reaksi peradangan lanjutan yang ternyata ini bisa lebih berat. Goresan dan gesekan di permukaan kornea menimbulkan luka terbuka yang berukuran mikroskopis sehingga permukaan kornea beresiko mengalami infeksi bakteri. Selain itu, lensa kontak yang terkontaminasi juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya yang sempurna bagi bakteri. Jika terjadi infeksi berat berupa ulkus kornea, maka dapat menyebabkan kekeruhan pada kornea bahkan sampai berujung pada kebutaan. Oleh karena itu, lensa kontak tidak dianjurkan untuk digunakan saat terjadi paparan abu vulkanik. Ketika lingkungan sedang dilanda abu vulkanik, disarankan untuk menggunakan kacamata yang dinilai jauh lebih aman dan memberikan manfaat serupa dengan lensa kontak. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda erupsi ya pada Jumat tanggal 4 September malam, dan sebelumnya Gunung Anak Krakatau juga di perairan Selat Sunda mengalami erupsi sejak dengan intensitas letusan tertinggi sepanjang tahun 2026 yang berlangsung dari Jumat 4 September malam hingga Minggu 6 September dini hari, dan saat ini gunung tersebut berada pada level 3 siaga. Jadi ini juga bisa disampaikan informasi ini kepada orang terdekat kita ya. Jangan menggunakan lensa kontak karena lensa kontak ini tidak direkomendasikan dipakai saat ada abu vulkanik. Oke? Dan untuk kali ini Rina akan play lagu dari Eri Susan dengan Cinta dalam Sandiwara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak

0: Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Hingga di sini Rina menemani Anda. Akan segera hadir nanti Iskandar Zulkarnain menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta guna mengikuti beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, dan juga RRI Singaraja. Pastikan Anda tetap bersama kami.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect. Karena ketenangan adalah

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan untuk Petani Milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih apa namanya boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi mekanisasi, termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak, penggunaan drone ya.
3: Yang penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat, kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Ya, termasuk memupuk.
3: Iya.
4: Bisa kita gunakan. Ya, pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini, para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu, untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi, program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Prosatu, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, Pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka, artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR di Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan untuk merekrut program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan, tetapi nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti sama perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan artinya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah.

0: kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja, sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian.

0: tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
1: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
0: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu, debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, masing-masing. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya? Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
1: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
0: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama.

0: proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Desrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia

0: RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan bersiap bergabung dengan RRI Bandung guna mengikuti lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Rasanya tepat bersama kita, coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai setiap tujuan.
2: Kalau dengar kata tanduk,

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pasar yang akan revitalisasi. Yang prioritas dulu ya, Cihapit, Ciroyom, Cihaur Gelis, ITC Kebon Kalapa, Pasar Baru yang akan didahulukan. Tahun ini sudah menemukan kesepakatan-kesepakatan baru.
3: Kita harus optimis tentunya, tentu harus adaptif ya, merubah strategi-strategi kita tentunya, bagaimana kita mendorong wisatawan mancanegara datang dan juga wisatawan Nusantara itu adalah
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Keluarga siaga bencana jadi fondasi mitigasi di Ring of Fire dengan kesiapan siagaan bencana mulai dari rumah untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalisir dampak kerugian materi. Selengkapnya laporan reporter Sony Agung Saputra.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik yang Krakatau gitu mbak. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu terkait lah apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi. Ia juga menyorot pentingnya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat agar kebijakan kebencanaan tidak berhenti di atas kertas dan dapat diterapkan di tingkat rumah tangga. Yaitu keluarga perlu melakukan 3 langkah melalui mengenali jenis bencana di sekitar, menyusun rencana darurat keluarga, dan melakukan simulasi secara berkala. Peran orang tua, anak, dan lansia juga harus dibagi jelas dalam rencana tersebut agar anggota keluarga yang tahu tugasnya saat keadaan darurat.
6: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Jadi ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
1: Kantor Badan Pertahanan Nasional BPN kelas 1 Kabupaten Bogor datangi sejumlah personel kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Berikut laporan Yofri Haryadi.
7: Kantor Badan Pertahanan Nasional BPN kelas 1 Kabupaten Bogor didatangi sejumlah personil kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Kegiatan dilakukan pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para petugas diterjunkan itu pun menggunakan penutup wajah dan dikawal personil dengan senjata laras panjang. Mereka menggunakan bus Brimob dan kendaraan Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya. Penggeledahan dilakukan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen kertas hingga perangkat keras komputer.
8: Kami dari Subdit Arda, Dirkrimum Polda Metro Jaya, pada kegiatan hari ini melaksanakan kegiatan penggeledahan di 3 tempat di Kabupaten Bogor, salah satunya di kantor BPN Bogor. Adapun tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti di mana penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2019. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang dan sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
7: Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
8: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
9: Oke, sudah dibatalkan enggak?
8: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga kita menemukan. Jadi untuk diketahui untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
7: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Dengan dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah di Kecamatan Bojonggede yang telah diterbitkan dalam program PTSL sejak 2019 lalu, yang kini kasusnya sedang diselidiki.
1: Pemerintah Kota Bandung tahun ini akan segera melakukan revitalisasi untuk 5 pasar yang ada di Bandung. Informasinya disampaikan

0: ini sudah menemukan kesepakatan-kesepakatan baru untuk kita lanjutkan. Memang ada beberapa yang misalnya kayak pasar baru kan sudah ada investornya tapi itu jalan. Nah ini kita lagi melakukan negosiasi ulang.
1: Farhan menambahkan kebutuhan dengan revitalisasi akan berbeda-beda tergantung lokasi dan skala pembangunan. Dari 5 pasar tersebut, proyek pasar baru diperkirakan menjadi yang terbesar.
2: Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan radio memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat. Berikut laporan Wildan Pratomo.
3: Dalam momentum Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan pentingnya peran radio dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Herman mengatakan tidak bisa dipungkiri radio memiliki peran yang vital tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun juga dalam mengembangkan imajinasi serta komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, meski di tengah perkembangan teknologi saat ini, radio dikatakan Herman tetap memiliki pendengar setianya masing-masing, tidak hanya di pedesaan namun juga di tengah perkotaan.
4: Semua serba digital ya, semua serba instan. Ada sisi positif tapi ada juga sisi-sisi yang harus dimitigasi ya. Dan radio sebetulnya salah satu media tuh untuk bisa mengedukasi ya dengan cara-cara analog ya, yang itu saya kira sangat bagus prosesnya. Ya bukan berarti digital nggak bagus, cuma digital itu kan kelemahannya serba mudah ya, apa tersaji cepat begitu, sehingga proses pembelajarannya kurang optimal, proses pembelajarannya kurang tajam gitu ya digital itu. Kalau analog termasuk radio itu saya kira luar biasa, ada learning prosesnya lah. Dan tentu di era masa kini itu waktu kecil kan remaja dan sekarang saya dewasa, ya dua-duanya bermanfaat lah, karena tidak

0: 6 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu bersamaan dengan hari radio, 11 September. Jadi itu pengalaman spiritual lah yang pertama ya. Dan dari kecil tentu saya termasuk yang cukup intensif ya mendengar radio. Kalau waktu kecil itu hobi saya mendengarkan dongeng ya dari Cileuksa ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang lainnya juga di berbagai radio ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kita bisa berimajinasi, yaitu mengasah imajinasi kita dan cukup melekat begitu dan banyak mempengaruhi kehidupan berikutnya. Apalagi saat ini ke depan ya, yang dibutuhkan kan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, kemampuan mendongeng, ya kan, untuk semua profesi. The power of storytelling.
1: Ia pun berharap ke depan radio bisa terus mengudara dan tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menyebarluaskan berbagai kebijakan publik yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari Bandung, Wilan Pratomo.

0: Kota Tasikmalaya, Diki Chandra apresiasi transformasi RRI sebagai media terpercaya di tengah kemajuan zaman dan persaingan informasi digital. Laporan reporter Nova Nugraha.
1: Keberadaan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media terpercaya menjadi acuan warga memperoleh informasi yang aktual dan terpercaya. Apalagi RRI mampu bertransformasi menjadi media multiplatform yang dibutuhkan saat ini. Keberhasilan transformasi RRI menjadi media yang bisa diakses melalui berbagai platform, terutama digital, mendapatkan apresiasi Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Orang nomor 2 di Kota Tasikmalaya ini menilai, meski tidak mudah, namun RRI bisa beradaptasi tanpa menghilangkan identitas RRI. Karena menurut Diki, saat ini tidak hanya lembaga, namun setiap individu dituntut untuk berinovasi, terutama di tengah tantangan era digital. Diki berharap RRI yang memiliki historis bangsa ini tetap mampu menebar semangat untuk kemajuan bangsa ini.
2: Inovasi yang sangat baik yang dilakukan oleh RRI, di mana RRI bisa didengar secara online, bisa ditonton juga, bahkan menyajikan berita online, juga tetap ada siaran radionya. Ini hal yang baik dan harus tetap dipertahankan dan terus dikembangkan, berinovasi, karena hari ini kelihatannya memang bukan cuma RRI tapi siapapun juga insan manusia yang sekarang harus bertahan hidup adalah mereka yang punya inovasi dan kreativitas serta mampu menjalin komunikasi untuk bisa memperluas jaringan.
1: Sementara itu, Irfan, warga Tasikmalaya, berharap kiprah RRI bisa terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam menebar informasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Terkait inovasi RRI yang beradaptasi dengan era saat ini, Irfan juga berharap hal ini dapat ditingkatkan, apalagi di tengah media radio yang saat ini mulai ditinggalkan oleh sebagian warga di tengah persaingan dengan media sosial. Irfan mengapresiasi RRI yang tetap mampu menjaga

0: disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
1: RRI masih sangat diperlukan masyarakat karena segmen-segmen komunikasi kita walaupun sekarang udah lebih beragam tapi tetap segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman, karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi ya. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat di daerah.
2: Dan event

0: dan makin go digital deh di era sekarang. Jangan berhenti berkarya karena termasuk aku masih suka kok dengerin radio. Sukses terus buat RRI.
1: Saya Bintang Maulana dari Kota Sukabumi.

0: menurut saya ada beberapa aspek yang harus dimiliki RRI, bukan soal kecepatan tapi soal kepercayaan. Jadi RRI itu harus memenangkan pertarungan pada aspeknya itu kredibilitas, ketepatan, konteks, dan ketertarikan publik. Sekarang itu kan media sosial itu kan sangat-sangat amat lebih cepat dari apapun. Dalam setiap detik itu masyarakat itu nggak kekurangan informasi, bahkan ratusan informasi bisa masuk. Cuman pertanyaannya selanjutnya adalah apakah informasi itu bisa dipercaya? Apalagi sekarang ada gempuran misalnya seperti AI, banyak orang bikin konten dari AI. Nah masyarakat itu butuh, menurut saya masih butuh informasi yang balik ke pertanyaan nomor satu, kredibilitas tadi, atau corong informasinya RRI sebagai medianya pemerintah itu masih harus dikedepankan. Jadi ada satu hal yang paling penting itu kepercayaan itu dibangun lewat konsistensi. Kepercayaan itu nggak dibangun sama satu berita yang benar aja, tapi dari ribuan keputusan editorial yang benar tapi konsisten hari demi hari. Nah, jadi masyarakat tuh sekarang butuh media yang bisa dibilang sebagai trusted filter atau penyaring informasi yang bisa dipercaya sama masyarakat. Jadi masa depan RRI itu bukan sekedar mempertahankan pendengar, tapi tetap mempertahankan kepercayaannya masyarakat.
1: Kalau menurut Mas Haji sendiri, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan RRI untuk kedepannya agar mampu menjangkau generasi muda sekaligus mempertahankan karakter dan nilai RRI sebagai lembaga penyiaran publik?
0: Generasi muda itu kan sekarang nggak tumbuh hanya dengan satu media. Di tangan kita, kita aja mungkin sebagai individu, Rena, saya, atau siapapun punya beberapa platform. Di mata kuliah lain saya ngajar tentang multiplatform dengan karakteristiknya masing-masing. Ada YouTube, ada TikTok, kemudian Instagram, radio streaming, swasta, podcast, dan banyak-banyak banget platform digital lainnya. Nah, menurut saya, RRI itu harus bergerak. Itu dari konsep radio station jadi public media ekosistem. Jadi, nggak harus atau nggak terpaku hanya satu siaran radio, tapi mungkin misalnya bisa jadi podcast. Adaptif mungkin ya, bahasa bayinya lah kalau saya bilang. Kita industri itu bolak-balik bilang kita harus adaptif sama zaman, tapi pertanyaannya kemudian adalah mereka-mereka yang di media massa apakah cukup adaptif? Apakah misalnya RRI sekarang punya podcast yang orang bisa tonton? Misalnya apakah misalnya podcastnya itu ngundang narasumber penting atau misalnya public figure yang punya kredibilitas, tapi di jalannya konsisten gitu. Nah, menurut saya mungkin ada baiknya kalau adaptasi zaman itu dilakukan sama RRI, karena saya percaya ya, media-media seperti RRI itu nggak perlu terlalu mengejar tren, tapi tetap adaptasi dengan marwah berita yang dipunya, dengan marwah berita yang bisa bikin masyarakat tuh tetap percaya, dan sesederhananya mungkin masyarakat juga tetap akan melihat bahwa RRI tetap ada loh.
2: Mendengar demikian Warta Jabar Sore di siar ini atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci?

0: permainan gitar. Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya.

0: harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja,

0: meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kali ini kami akan sampaikan terlebih dahulu cek fakta di sore hari ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro1 RRI.
1: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heruningtyas, Desi Purnamasari, menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut ini tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan juga Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro1 RRI.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui update perakiran cuaca terkini dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, Evi Diana.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah CUI Majakuning 10 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Sumedang bagian selatan. Pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari, berlaku 11 September 2026. Pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga dini hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan lokal di wilayah CUI Majakuning bagian selatan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 85%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 45 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, berlaku esok hari di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori sedang, dengan ketinggian antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan, seperti potensi angin kencang, kelembapan udara yang rendah, serta panas terik pada siang hari. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, serta hindari membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan agar tidak memicu kebakaran lahan. Dan tentunya, tetap update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, pendengar, demikian info cuaca.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
4: Pendengar RRI Cirebon, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kita akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam, selamat beristirahat, tetaplah bersama RRI Cirebon.
1: Ade, kenapa gak mau sekolah?
2: Gak mau Ma. Ade gak mau ke sekolah lagi. Ade gak mau punya teman lagi.
1: Loh, memangnya kenapa?
3: Mama.
4: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.

Program Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon. Warta sing penting. Pemerintah Kabupaten Cirebon nargetaken perluasan program pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS ngantos 8000 hektar. Bupati Majalengka Eman Suherman, Wakil Bupati Dena Muhammad Ramdan, lan Kapolres AKBP Muhammad Aldi Sulaiman mantau potensi kobongan hutan utawi alas lan lahan karhutla. Warta selengkapnya di Wawostang Iskandar Zulkarnain. Pemerintah Kabupaten Cirebon nargetakan perluasan program pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS ngantos 8000 hektare. Tembean awal September 2016 penerapan sistem niki siweg nggayuh 103.1 hektare ingkang melampah saking sasi Juli kaping pengker. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Deni Nur Cahya nyatakan yen penerapan PMAAS ditindakaken kanti bertahap teng lahan ingkang gadah irigasi cekap amargi program lampah teng musim ketiga. Sistem PMAAS nerapaken metode tanam benih langsung tabela lan alokasi rabuk ingkang langkung kathah. Senajan betahaken input langkung ageng, sistem modern niki ditargetaken saged ningkataken hasil pantun ngantos sedasa ton per hektare saking rata-rata sederengipun gangsal ngantos 6 ton per hektare. Kalih sasih njabat Kepala SD Negeri Marga Bakti Kecamatan Kadu Gede Rika Mudrika nggagas konsep sekolah menuju sekolah wisata rimba. Gagasan ingkang ngemangfataken potensi lingkungan alam asri sekolah kasebat maskula kasebat dipunwarosaken nuju dinten Rebo 9 September 2016. Rimba puniki singkatan saking religius indah marga bakti budaya lan alam. Konsep puniki dandosaken alam sekubengan mangrupi panganan sinau terbuka kagem siswa ingkang dipunwastani pelajar rimba serta tenaga pendidik ingkang dipun arsani pasukan rimba. Rika ngajengaken revitalisasi sekolah tahun 2016 nguataken sarana pendukung. Piyambake optimistis inovasi niki saged nyukani warna enggal kagem dunia pendidikan teng Kabupaten Kuningan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Indramayu mastiaken kualitas udara teng wilayahe aman saking dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara ISPU nyatet paparan partikel bledug alus PM 0,5 gangsal rata-rata wonten teng kisaran 6 dasaan dados kelebet kategori sedeng ngantos sae lan aman kangge aktivitas teng jaba griya. Kabid Pengendalian Pencemaran lan Kerusakan Lingkungan DLH Indramayu D. Subyar Muji Handono nyatakan yen pemantauan niki ngelibatakan lintas sektor kaya dene Dinas Kesehatan lan BPBD. Alat stasiun pemantau kualitas udara ambim sing wonten teng Margadadi sampun kehubung langsung lan dikirim tumrep server KLHRI. Masyarakat uga saged mantau kondisi udara ngelangkungi aplikasi ISPUNET KLH. Bupati Majalengka Eman Suherman, Wakil Bupati
Dena Muhammad Ramdan lan Kapolres AKBP Muhammad Aldi Sulaiman mantau potensi kobongan hutan utawi alas lan lahan karhutla saking helikopter dinten Kemis 11 September 2016. Patroli udara niki tujuane kangge nyebaraken jangkauan pemantauan serta nemuaken titik geni langkung awal sederenge merembet. Kapolres Aldi negesaken pentinge koordinasi sing cepet kangge ngantisipasi karhutla. Setunggal pemikiran Bupati Eman Neda, pencegahan dilampahaken tanpa nunggu geni merembet. Sementawis niku Wakil Bupati Dena ngimbau warga supados mboten obong-obong lahan lan enggal laporan umpami nemu tanda-tanda kobongan. Warta sing pungkasan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman ngelepas kontingen basket SMA Negeri 1 Kota Cirebon sing ajeng tanding teng ajang DBL Development Basketball League West Java tingkat nasional tahun 2016 teng Bandung dinten Kemis 11 September 2016. Mewakili Wali Kota Effendi Edo, Sekda ngapresiasi pencapaian para pelajar serta mumpung pesen supados tetap menjaga semangat lan sportivitas pas tanding teng Gor Citra Arena. Manajer tim Beni nyatakan yen kontingen sing isiye 11 pemain tiang jaler lan kalihlas pemain tiang istri niki gadah target as hasil sing langkung sae ketimbang pencapaian babak Fantastic Four kalih tahun sederenge kangge ngarumaken nami Kota Cirebon. Sederek mekaten warta basa Cirebon Wilujeng Dalu.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.

pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini. Kilau Pancasila.

City.

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Nono Kartono. Baik pendengar, kini saatnya kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan Antareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BRI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk

0: melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Mulai kapan, Pak?
2: Mulai kapan, Pak?
3: Dana awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu berarti
0: dari BBM
3: atau dari Imbar?
2: Stop. Gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
0: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok. Ya.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
2: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
5: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Berarti tetap dapat juga, berarti?
5: Tetap dapat juga.
6: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
1: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayak.
4: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
7: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pas.
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
12: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
14: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
15: Selamat Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Dan saya memang
14: hadir. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
16: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
18: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
19: Gus Alek.
18: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
19: Di ruangan beliau.
18: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
19: Beliau mengarahkan 2000.
20: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
21: Pak izin koreksi dari BPK ya.
20: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
21: Iya.
20: Yang 2.302.000?
18: Iya.
17: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
22: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
21: Betul.
22: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
21: Tidak, seperti itu.
22: Terima kasih.
17: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
23: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelesaikan
0: menyelamatkan diri saat bencana.
2: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
0: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
3: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
0: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
6: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
24: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
25: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
24: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
26: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Nagoya 2026.
24: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Toksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
3: ...94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Saya bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan ikuti mimbar agama Islam.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kaum muslimin wal muslimat. Dan alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Islam untuk edisi malam hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Dan malam hari ini saya sudah terhubung melalui line telepon, ada Bapak Ustadz Dr. Andesulhan Hairi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Ustadz? Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sama-sama sehat.
0: Amin. Ya, kita doakan sama-sama kita semua, termasuk yang mendengarkan juga selalu dalam keadaan sehat Pak Ustadz ya. Baik, dan tema kita malam hari ini adalah jangan halalkan segala cara meski hidup sedang sulit. Silahkan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah khaliqil habbi wan nawa wa khaliqil 'abdi wa ma nawa. Al-muttali'i 'ala batinir dhamiri wa ma hawa. Wa bima syi'atihi rasyada wa man rasyada wa huwa wa man huwa. Wa bi iradatihi fasada ma fasada wa stawa ma stawa. Wa surafa man sya'a ila al-huda wa man sya'a ila al-hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan nikmat kesempatan terutama mendengarkan siaran RR ini, yaitu dengan program Mimbar Agama Islam, bisa menambahkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain yaitu untuk bekal kita ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepatnya malam Jumat, itu kalau kita melihat hari ini merupakan terakhir menjelang akhir di bulan Rabiul Awal. Kalau kita mengingat bulan-bulan Hijriah, itu banyak sekali orang yang tidak memahaminya atau bahkan melupakan.

Syafar, Robil awal, Robil akhir. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini kadang-kadang sering dilupakan. Makanya dalam kesempatan kali ini saya juga mengingatkan, biar kita juga ingat dan juga mengingatkan pendengar RRI dimanapun berada. Sementara kalau bulan-bulan Masehi, contohnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu rata-rata hafal. Hari ini kita melihat di kalender antara tanggal 29 Rabiul Awal. Artinya kalau kita orang Jawa sering dikenalnya dengan bulan Maulud. Kalau bulan Maulud masih di kita tradisinya banyak orang yang muludan. Nah ini kalau di kota Cirebon muludan sudah berakhir, mungkin pindah ke, biasanya pindah ke daerah lain yang tetangga kita, biasanya Trusmi atau apa dan seterusnya. Nah berkaitan dengan hal ini kita sebagai seorang muslim perlu saya ingatkan, terutama kepada diri saya sendiri, ayolah kita berusaha semaksimal mungkin dalam hal hidup ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk hal-hal yang dihalalkan. Walaupun dalam ekonomi sangat sulit, tapi kita berusaha dan berusaha. Siapa lagi kalau bukan dari diri kita? Ya, makanya dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema. Jangan menghalalkan atau jangan halalkan segala cara meski hidup sedang dalam kondisi kesulitan. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kelompok ekonomi menengah ke bawah, kita tentu merasakan bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan dalam kondisi yang serba sulit. Harga kebutuhan pokok yang melonjak naik, BBM di beberapa SPBU mulai terbatas stoknya, dan lowongan pekerjaan semakin sempit serta tidak mudah diaksesnya. Dalam situasi seperti ini tidak sedikit di antara kita yang imannya mulai diuji dan perlahan-perlahan goyah. Sebagian tergoda menempuh jalan pintas. Artinya apa? Mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak jujur. Bahkan sampai menghalalkan segala cara. Untuk apa? Demi segera melepas dari himpitan kesulitan. Ini perlu jadi catatan kita bersama. Pada titik yang lebih jauh, ini ada yang terjerumus hingga berani merampas hak dan harta orang lain. Dasarnya apa? Seolah-olah keadaan dapat membenarkan tindakan yang keliru. Ini yang tidak dibenarkan. Lalu bagaimana? Ya kita perlu adanya aturan-aturan yang kita jalankan, yaitu yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang berdasarkan, yaitu sebagai hukum yang pertama, sebagai dasar hukum yang pertama, yaitu Al-Quran, Al-Hadis. Utamanya yaitu berpedoman pada Al-Quran, Al-Hadis, dan sumber-sumber yang lainnya ada ijma dan kiasnya. Kita ambil sumber yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li taqulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Ini kalau sudah jelas yang namanya itu haram, walau bagaimana ya kita tetap haram. Dan ini diingatkan di sini, janganlah kamu membawa urusan harta.

kepada para hakim. Nah, sebagai seorang hakim harus juga, kalau emang itu barang itu haram, ya jelas katakan haram. Bagaimana dasar agamanya, dasar Al-Qur'annya, jelas kalau sudah haram, haram. Jangan karena sesuatu hal, karena ponakan, karena saudara, haram jadinya halal, tidak boleh. Hakim harus berpedoman dengan sumber hukum, kalau sebagai umat Islam, sebagai hukum yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis. Ini padahal ini rata-rata orang itu mengetahui, banyak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, sudah jelas. Ini innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Makanya apabila kita misalkan ada keraguan-keraguan dengan hal hukum, tanyakan pada ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu guru-guru yang agama, ya ahlinya. Siapa dasarnya, dari mana? Kita lihat bagaimana Al-Qur'an mengatakan seperti ini, bagaimana itu halal atau haramnya. Ini pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan dari ayat tersebut yaitu surat Al-Baqarah ayat 188 menegaskan kepada kita semuanya bahwa larangan keras untuk mengambil atau merampas harta orang lain. Ini merampas dan mengambil orang lain, harta orang lain dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun. Ini walaupun dalam posisi kejepit, tetap baik kita, itu bukan miliknya kita, ya kita

0: 88 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, dan yang pasti mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan sehat, berbahagia selalu ya. Dan seperti yang kita ketahui, hari ini adalah hari Kamis tanggal 10 September 2026. Setiap tahunnya pada 11 September itu adalah hari ulang tahun RRI, dan besok ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tentu Anda juga yang sudah lama begitu ya mendengarkan RRI Cirebon mungkin mengenal juga beberapa penyiar yang selama ini sudah lama tidak terdengar begitu ya, dan ingin kembali mengingat masa-masa dulu ketika Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia. Untuk itu saya akan hadirkan Lentera Inspirasi yang akan menghadirkan obrolan bersama penyiar legendaris RRI Cirebon. Ya, kita akan mendengarkan suara yang tak pernah hilang, itu adalah temanya, dan akan dipandu oleh M. Subhan. Jadi pastikan terus bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, setiap bulan September Radio Republik Indonesia akan memasuki satu usia baru lah ya. Nah, ini adalah bulan September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. Biasanya setiap satuan kerja RRI itu akan mendatangi para purnawirawannya, para orang-orang yang pernah bekerja di RRI, baik itu mereka yang bertugas sebagai penyiar, sebagai pembaca berita, sebagai pengisi acara, dan seterusnya. Ya, mungkin salah satu kegiatannya adalah mempersilahkan mereka membaca berita di studio misalnya. Oke. Ya kan? Nah, tahun ini RRI Cirebon berbeda. Kita ingin datang ke para purnawirawan RRI, para angkasawan. Oh, ya. Kayaknya kalau angkasawan tuh nggak ada purnanya ya, sih?
2: Purna tugas angkasawan.
1: Nah, kita datang ke salah satu rumah mereka. Gambar sudah mulai berubah sekarang. Nah, ini di samping saya ada Pak Jana. Kita mengenalnya Mang Jana.
2: Mang Jana.
1: Kemudian ada Bu Herlina. Kemudian ada Pak Endang Supraptono. Ini kameranya, silakan Pak Endang. Ya. Dan hari ini Lentera Inspirasinya saya nggak sendiri. Biasanya saya sendiri kemana-mana. Sekarang saya ditemani oleh Mas Popian Alwansyah. Oke. Ayo menyapa dulu.
2: Oke. Okay. Selamat malam atau selamat?
1: Boleh, terserah. Selamat pagi, selamat siang.
2: Ya, pokoknya kita berjumpa dalam suasana hari ulang tahun RRI ke-81.
1: Nah,
2: dan iya, seperti yang tadi dikatakan bahwa kita mendatangi senior-senior yang purna tugas angkasawan-angkasawan wati.
1: Jadi, sebelum suara kita mengudara, Mas Bu, mereka dulu suaranya.
2: Oh iya. Kita belajar dulu dari mereka. Zaman dulu itu kita belajar dulu dari mereka.
1: Tapi nanti saya ingin dengar pengalaman Mas Bian juga.
2: Oke, siap.
1: Waktu hari pertama datang ke RRI dimarahin sama siapa kira-kira?
2: Tapi enggak dimarahin. Nanti kita
1: ngobrol. Nanti kita ngobrol. Pendengar dan pemirsa, ini adalah Lentera Inspirasi di mana kami upayakan setiap bulannya akan ada 2 podcast. Dan khusus bulan September ini 2 podcastnya khusus mengenai perjalanan RRI dari dulu hingga kini.
2: Oke.
1: Jadi mungkin pertanyaan pertamanya ya langsung aja lah kita ngobrol-ngobrol. Oke. Mang Jana dulu. Mang Jana masuk tahun RRI tahun berapa?
3: Saya masuk tahun 1982.
2: 82. Saya masih SD lah.
3: Pengalaman saya
1: belum SD.
3: Pengalaman saya kerja di RRI yaitu 39 tahun lebih 1 bulan.
1: Lebih 39 tahun lebih 1 bulan. Berarti sudah berapa tahun pensiun?
3: Sudah 60.

0: 25 sekarang sekarang.
1: Pensiunnya udah berapa tahun
0: berarti?
1: Berarti
0: 6 tahun.
1: Ya, sekitar 6 tahun.
2: 6 tahunan lah ya.
0: 6 tahunan.
2: Oke, sudah. Jadi dari mulai tahun 82.
0: Iya.
2: Itu gambarannya seperti apa RI tahun 82 itu kayak gimana?
0: Ya sudah, saya mulai saja. Sekali di udara tetapi.
2: Waduh, langsung minum. Langsung minum.
0: Jadi memang perkembangan zaman selalu ada. Dibarengi dengan ya kreativitas daripada karyawan angkasawan RI itu. Semoga saja nanti ke depan bisa menjadi RI yang lebih luas lagi atau berinternasional.
2: Ya,
0: kalau bisa.
2: Itu masih pertanyaan saya tadi. Tahun 82 tuh gambaran RI kayak gimana waktu itu?
0: Waktu itu ya daerah-daerah ini di pedesaan masih sepi. Karena saya pengasuhan pedesaan waktu itu dan sebagainya, maka saya mendapatkan pelajaran dari sesepuh kita, yaitu di Bandung maupun di Jogja dan sebagainya, akhirnya bisa pemilihan ke desa-desa.
2: Oke. Bang Jana, kalau dulu langsung ke bagian pedesaan atau memang di bagian apa dulu Bang Jana?
0: Ya, memang ada sejarahnya.
2: Cerita dulu.
0: Waktu saya masuk Februari tahun 1982, saya sebelum jadi penyiar, saya ditugasi dulu Satpandu.
2: Mantap sekarang kalau datang ke posan pun
3: kangen
2: gitu. Oh, satpam dulu berarti Pak. Tapi belum termasuk belum jadi pegawai berarti itu Pak.
0: Apanya?
2: Belum jadi pegawai.
0: Jadi masih sukuan. SK masih sukuan.
2: Oh, sukuan.
0: Jadinya menuju 80%
2: honor lah kalau honor.
4: Dan RRI saat itu masih di Siliwangi.
0: Ya,
2: Bang Jana berarti ke bagian yang di Siliwangi.
0: Siliwangi.
2: Oh, 82
0: tahun itu Pak. Pimpinannya Dr. Andas
4: sekarang.
0: R Baskara.
2: Oke.
0: Jadi perkembangan zaman, saya masuk di RRI, akhirnya Satpam dulu. Setelah itu bagian musik.
2: Ya.
0: Oh, musik tradisional.
2: Musik itu maksudnya ngapain? Kalau bagian musik itu ngapain?
0: Jadi penyelia musik yang musik-musik
2: tradisional. Siapin. Kalau kan ada acara gitu ya, Bang Jana ya. Ada acara Cerbonan atau ada acara
0: Cerbonan, misalkan. Ada apa gamelan-gamelan, saya berisi, saya tata sehingga baik, saya dibitung, banyak ready tadinya.
2: Oke.
0: Ya, masalah gamelan-gamelan. Nah, saya bagian tradisionalnya.
2: Ya, bagian
0: musik tradisional. Menguasai kebetulan saya menjadi pimpinan tahlil waktu itu.
2: Berarti ketemu dengan kolong katanya Haji Abdul Ajid.
0: Ya.
2: Gurniasih juga ya. Itu Pak masih sempat ketemu, Pak. Atau masih sering nanggung di RRI katanya gitu ya, Pak ya.
0: Masih
2: atau
0: itu,
2: masih belajar.
0: Itu masih.
4: Coba kita tes dulu.
2: Iya.
4: Kalau mau coba.
2: Iya. Coba cerbonannya.
4: Cerbonan lah.
2: Gagalan itu apa lagi?
4: Kayak Abdul Ajib.
0: Oh, Abdul Ajib saya.
2: Coba.
0: Dari ciptaan Haji Abdul Ajib.
2: Iya.
0: Judulnya Ramyang.
2: Samar-samar kalau bahasa Indonesia Ramyang.
0: Ora gampang kelalene bekelinge. Kadang-kadang sok nyimpi ketemu maning.
2: Iji dengan
0: karo sira wong kuning. Kang wis ora kesanding. Ramyang ke sawang radangan kering.
2: Artinya di bawah ini. Oke, itu Bang Jana. Bang Jana, ditahan dulu Bang Jana ya. Saya mau pindah dulu nih. Ke Bu Dina. Kalau Bu Dina, kalau dulu Bu Dina ya sepengetahuan saya kan dulu juga penyiar gitu ya. Tandeman juga pernah gitu ya, ya kalau nggak salah gitu ya. Dulu kan langsung jadi penyiar Bu ya ketika jadi penyiar.
5: Tahun berapa?
2: Maksudnya?
5: 92.
2: 92 dia tuh di Pro 2 dulu.
4: Tahun berapa itu Bu Lina?
5: 92
4: di Pro 2. Berarti Pak Ujo masih di belakang ya?
5: Iya.
2: Masih sama Bang Yong Ci Almarhum ya kalau nggak salah.
5: Iya, waktu itu.
4: Kalianto.
5: Antonnya malah di Hiswana.
4: Belum ke Bang Yong Ci.
2: Belum ke Bang Yong Ci. Ya, oke.
4: Dan bahkan sebelum itu ke pengurus operasi dulu. Nah langsung masuk ke Pro 2 di saat Pro 2 itu dikontrak sama Pak Yanto almarhum.
2: Pak Yanto, iya betul.
4: Lanjut. Ininya Pak siapa itu? Almarhum siapa? Yang orang sini Pasubrata ya?
3: Pasubrata. Oke, okay, Pasubrata. Oh, berarti sebelum masuk siaran tuh masuknya di Pro 2 dulu ya, Pro 2
5: itu
3: langsung
5: magang.
3: Magang.
5: Sebetulnya magang cuma 2 tahun.
3: Ya.
5: 2 tahun. Loh, bayangnya dari Cilimus ke iya, dari Cilimus tuh kantornya di Suwana. Sementara nyiar di
4: Berdua
5: di kantor di bypass, pulang harus lagi balik lagi ke Iswana, terus baru balik ke Cilimus. Itu nggak kenal waktu, kadang-kadang jam 12 malam harus datang lah gitu.
3: Pada waktu itu masih 24 jam katanya mas.
4: Oh ya.
3: Masih dulu
5: iya, iya, iya,
3: masih dulu di Pro satunya masih di Pro satunya. Kalau misalkan dari Cilimus gitu kan waktu itu kan ya 92 itu masih ya udah ada sih mobil-mobil elektrik tapi kantor waktunya seperti apa Bu ketika itu
5: ya kebetulan rumah saya kan dekat
4: jalan besar.
5: Jadi tinggal nunggu ini aja Luragung tuh bisa apa bus Luragung.
4: Oh, Luragung.
5: Ya naik bus langsung turun di lampu merah depan itu.
4: Enggak sekarang sama ini gang kerikil atau apa tuh? Enggak nanti dicari rumahnya.
5: Enggak balik.
3: Berarti intinya kalau Bu Lina ini memang dulu passionnya di apa keinginan mau siaran atau memang mau masuk RRI aja gitu Bu?
5: Enggak, karena saya suka sih suka apa ya suka
4: dengerin tadinya.
5: Iya, suka dengerin.
3: Oh, suka dengerin.
5: Saya suka penyiar-penyiar RRI, saya suka gitu. Begitu disuruh apa magang ya seneng lah gitu.
3: Oh, gitu.
5: Enggak terpikir mau digaji berapa pokoknya saya suka gitu.
3: Itu identitas saya dulu.
4: Iya, tapi kira-kira gajinya berapa?
3: Pertama berapa?
4: Gaji berapa?
5: Gaji.
3: Oh, enggak digaji.
5: Masa sih? Iya, iya.
4: Oh, sempat gaji dulu.
5: Iya.
3: Tapi ada uang lelah atau uang transport gitu ada?
4: Saat itu nggak ada.
3: Nggak ada ya?
5: Iya.
4: Okay. Saya lembur ya, Pak.
3: Oh, saat itu nggak ada? Nggak apa-apa, Mas. Kita juga hari ini nggak ada.
5: Oh, nggak ada. Tapi karena hobi ya.
3: Ya, gitu ya.
5: Makan masih dari orang tua, kan? Jadi dilakonin aja. Sampai satu ketika, kamu urus katanya, apa? Ijazah gitu kan pandang beliau itu langsung tuh baru masuk di satu.
0: Kalau saya dulu dari mulai dibayar pinjamkan dulu oleh kantor 10.000 rupiah per bulan
3: sebulan
0: 82
3: itu Pak
0: ya
4: 1 juta sekarang ya
0: iya itu menunggu SK 80%
4: sampai
0: jadi ini kebijakan dari kantor
5: iya iya
0: akhirnya 10 bulan atau 1 tahun langsung SK turun dapat rapel semuanya dipotong sama nanti pinjaman tadi
4: oke itu Mang Jana dan Bu Lina, pandang gimana mas?
3: Pandang. Kalau pandang punya pengalaman, saya punya pengalaman pribadi. Nah,
4: ya, ini dulu berarti.
3: Iya, saya dulu ya berarti. Tapi pandangnya identik dengan apa ya? Dengan ya bisa jadi orang tua, kakak juga.
4: Kakaknya gara-gara
3: dekat. Makanya kan gitu ya. Jadi ceritanya dulu tuh saya tuh masuk dulu di Pro 3 ya.
4: Pro
3: 3. Ada di Cirebon tuh ada Pro 3 mas. Di Pro 3 itu kita siaran cuman berapa ya? Saya, Dewi, Rere, sama
4: Kiki.
3: Apa pandang Mas topik kalau enggak salah.
4: Topik sebentar.
5: Kan di Pro 3
4: Nah, ini masuk.
3: Iya,
5: sudah di Pro 3. Iya.
3: Nah, ketika itu saya pertama kali siaran itu kan ketika sudah diterima di RRI, itu saya siaran. Saya itu siaran karena mungkin adaptasi AC ya kali ya. Saya masih ingat sampai sekarang. Mas, kalau kena AC jangan minum es. Minumnya teh anget manis.
4: Kata
3: Pak Endang. Nah, itu. Saya masih ingat sampai sekarang tuh. Itu buat netralisir. Dan benar, saya sebelum ketemu Pak Endang, saya udah jalan berapa hari gitu. Siaran di madep sini nih, AC-nya di belakang, Mas. AC di belakang itu kan dingin. Itu AC bukan buat kamu, itu AC buat mesin.
4: Kata pandang.
3: Itu AC, jadi memang AC itu nggak boleh dimatiin, nggak boleh dikecilin, nggak boleh. Pokoknya segitu misalkan 19 gitu. Sampai saya baru berapa, seminggu lah, seminggu. Terus saya sakit. Saya itu makanya Padang tuh makanya kan harus minum banyak minum air teh panas.
4: Oh, masih ingat itu.
3: Masih ingat ya? Itu. Okay. Itu sangunya penyiar kan. Masih ingat. Oh iya iya iya.
4: Oke. Okay. Berarti Padang masuk tahun berapa Padang? Saya itu masuk Oktober 87 sampai ke Maret. Maret itu kan capeknya keluar. Jadi selama Oktober ke Maret berapa bulan tuh? 5-6 bulan ya, lebih kurang. Itu sukuan. Dan kita saat itu tidak langsung di penyiar sih bos. Saya kebetulan bertugas awal itu di teknik.
3: Saya di jadi orang teknik dulu.
4: Iya,
3: di teknik. Bukan dulu. Saya aja kan yang nyebrang ya.
4: Iya, di teknik dulu. Cuman entah bagaimana awalnya tiba-tiba saya di penyiar. Saat itu kan siaran RRI kan 24 jam. 24 jam.
3: Tahun
4: dari tahun 84. Nah, perpindahan dari Siliwangi itu kan tahun 84 itu udah 24 jam.
3: Iya.
4: Oh. 24 jam mulai berhenti tidak 24 jam itu tahun 2000. Nah, ya, antara 2004 kesini kan ya
3: mulai pimpinannya
4: Pak Beni. Pak Beni
3: iya
4: tapi itu dengan sisi ya. Pak Beni ke Pak Bagus waktu itu
3: tapi saya 2001 enggak
4: sudah enggak 24 jam mungkin agak lupa saya ya. Nah saat itu saya tuh gara-garanya postisi malam hari karena saya itu kan siarannya 24 jam nah kedengaran malam pimpinan saya saat itu pergantian dari Pak Beni ke Pak Bagus saya dipanggil pagi-pagi akhirnya saya dipanggil. Singkat kata, kepala seksi siaran juga dipanggil. Ada ceritalah di situ antara kepala seksi teknik dengan kepala seksi siaran. Waktu itu almarhum Pak Sama ya. Pak Sama aku si Endang mau ditarik ke siaran nih. Ada Guntur sih saat itu. Ada Guntur. Gimana orang udah jalan di teknik tiba-tiba ditarik ke siaran? Nah, bagi saya kan mau ditugaskan aja di mana kan siap. Nah dari berawal dari situlah. Saya lari ke penyiaran, cuma di saat itu saya nggak ujung-ujung dari penyiaran pak, saya milopen dulu, ikut-ikutan dulu.
3: Jaman
4: dulu
3: ya, jaman dulu. Oke, ini juga bertanya, ini saya juga ikutan gitu ya.
4: Kalau orang dulu bilangnya kalau bahasa saya dulu itu istilahnya call station ya. Call station itu tidak semata-mata hanya ngomong, enggak. Saya betul-betul melatih diri, artikulasinya yang bagus, bagaimana diksi kita harus yang bagus, harus jelas. Musik yang akan ditampilkan juga harus sesuai itu sampai ke situnya. Lama-lama
5: apa yang kita omongkan tuh harus ada teksnya ya.
3: Ada teks, ada isi. Jadi enggak kayak ngobrol sekarang yang enggak ada teksnya.
5: Iya.
4: Jadi itu berawal saya dunia siaran. Tapi sebenarnya ada hal yang agak sedikit ini sih. Dulu memang saya kebetulan dengan Pak Suhan juga hobi membuat radio.
3: Radio.
4: Saya punya radio kolom.
3: Iya.
4: Itu flashback.
3: Ya,
4: tamper aja dibikin studio.
3: Radionya di kolong, Mas.
4: Itu berawalnya
0: itu bagus namanya kreativitas.
3: Oke. Okay. Nih, kalau tadi kan kita cerita, misalnya mungkin di zaman kita juga ya, Mas ya, pernahlah ngerasain misalnya bukan dimarahin ya, tapi mungkin diingetin atau apa oleh senior. Kalau bapak-bapak ibu ini pernah ngalamin juga nggak begitu pas jadi
4: karyawan
3: baru ya. Cerita dong, Mang Jana dulu ya.
0: Mang Jana dulu.
3: Mang Jana.
0: Jadi kalau saya
3: lebih kejam.
0: Ya, kalau salah ya biasanya dimarahin oleh pimpinan. Itu yang namanya pas apa? Pak Beni.
3: Pak Beni itu berarti Kepsta.
0: Kalau saya dulu Pak Karim.
3: Oh, Pak Karim. Ya, Pak Karim.
0: Itu waktu penyiar membacakan berita salah, diloncok langsung.
3: Didatengin dari studio ke dari warung ke studio, ceritanya gitu.
0: Oleh Pak Beni.
3: Pak Beni.
0: Bicara apa kamu?
5: Iya benar.
0: Setelah itu

0: Bang Kebsen. Nah, ini Kebsen waktu
1: oh, dipanggil berarti
0: bagus
1: ya.
0: Bagus Sugiarto.
2: Iya, saya juga sama ada yeah. pengalaman yang sangat begitu, terutama kita sebagai newsreader ya, pembaca berita.
1: Oh, iya, iya,
2: karena
1: iya.
2: penyebutan kata, orang nyebut Cirebon aja masih banyak yang berepotan kan.
1: Cirebon.
2: Cirebon. Iya, Cirebon. Itu nggak boleh.
1: Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Endang Supratono. Sekarang kan nggak kayak gitu ya, kalau nggak salah.

dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar dan pemirsa RRI yang kami muliakan, Anda masih bersama kami dalam Lentera Inspirasi untuk edisi kali ini, spesial bersama para purna tugas RRI Cirebon khususnya. Masih bersama Pandang, Ibu Lina, dan juga Mang Jana.
1: Berarti saya juga ngomongnya harus begitu ya.
2: Waduh,
1: capek ini. Tapi memang kan banyak yang beruntung.
2: Ini nih. Coba-coba.
1: Tapi gitu, sewaktu kita pertama masuk ke RRI di Pro 3, itu saya coba dengerin dulu. Oh, call stationnya begini.
2: Nadanya
1: kayak gini. Jadi saya ikut-ikutan, padahal saya bisa aja. Pendengar ya, terima kasih Anda. Kayak gitu kan. Tapi kan pada waktu itu, pendengar, Anda masih bersama kami. Ikut juga sih dia.
2: ikut dulunya.
1: Jadi kan kayak itu.
2: Tapi sekarang kan banyak orang yang bilang, Pak, itu suara RRI kemana sekarang?
3: Golden voice-nya.
1: Golden voice-nya gimana sekarang?
3: Tapi jangan salah loh.
1: Iya.
3: Style dulu itu hampir mau dibeli oleh El Sinta Radio. Di saat itu almarhum Pak Bini sebelum menjadi direktur ini ya. Dia masih staf ahli waktu itu. Itu sempat mau diminta, mau dibeli. Dan bahkan akhirnya sekarang, coba kalau nggak salah dengar Radio Kompas, Sonora,
1: style-style-nya
3: udah kayak RRI. Nah, saya kurang tahu juga karena memang kita era perkembangan ya. Sekarang RRI agak sedikit miring-miring kemana gitu. Saya juga nggak paham karena memang kebijakan itu kan kembali kepada kebijakan pemangku kebijakan saat ini. Kalau dulu memang kita diciptakan, dibentuk ya kayak gitu.
1: Betul, dibentuk. Makanya saya dulu pernah punya pengalaman ngelamar di radio swasta. Sebelum masuk RRI.
2: Sebelum
1: masuk RRI itu ngelamar di radio swasta. Di Cirebon lah gitu. Dari 70 orang tuh tinggal 7 orang, Mas.
2: Termasuk Mas Bia?
1: Termasuk saya. Datanglah sama direkturnya. Suruh baca chat lah gitu ya. Kalau di produanya itu chat itu. Minggu ini ada yang ini. Nah, saya suaranya juga gede. Minggu ini kita ada mendapatkan dari penyanyi yang berkulit hitam dengan suara yang, tapi suara saya terus kemudian, Mas, mohon maaf, Mas ngerokok enggak? Oh enggak, Pak, saya enggak ngerokok. Emang kemudian saya enggak ngerokok kan dari dulu kan?
2: Mungkin dia mau minta rokok.
1: Ya mungkin. Saya enggak ngerokok kan dari dulu. Kok enggak, suaranya gede banget katanya gitu. Lah ya kurang tahu, Pak, kata saya suara saya emang
2: terus
1: kayak gini.
2: Terus diterima akhirnya?
1: Diterima suruh keluar dulu. Dari 7 orang itu, dia alasannya, oh mohon maaf, Mas, kita radionya bukan radio keluarga, bukan radio. Jadi kita radionya radio yang masih anak-anak lah, masih remaja gitu.
2: Remaja, okay.
1: Jadi suara masih, mohon maaf,
2: belum masuk.
1: Yeah. Okay. Dan berapa puluh tahun tahun kemudian saya sudah masuk dari radio tersebut, jadinya radio keluarga, Mas. Kenapa saya nggak
2: ngelamar lagi dong?
1: Ngelamar lagi dong?
2: Enggak.
1: Oke. Mas, tadi sebelum kita break, kita kan sudah kasih naskah nih masing-masing.
2: Oh iya, betul.
1: Kita sih berharap mudah-mudahan mereka bertiga tidak mengkoreksi naskah.
2: Jangan. Lebih lama lagi, enak sama aja kita.
3: Kalau saya apa adanya aja.
1: Berarti sekarang kita persilakan
2: Mang Jana ya. Dulu.
1: Bahasa Cirebon.
2: Bahasa Cirebon.
1: Ya. Boleh ya.
2: Berita daerah.
1: Berita daerah.
2: Kesempatan.
1: Bahasa Cirebon. Bersama Mang Jana.
4: Barangkali ada salah, maaf.
1: Gak apa-apa, kita nggak lagi lomba. Nggak berhadiah sepatu kan. Silakan, Mang Jana.
4: Ulu Desa Penganjang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Haji Mufid ngajengaken pengetan hari ulang tahun kaping 86 Republik Indonesia dados momentum kangge ningkataken kesejahteraan masyarakat. Miturut piyambakipun, masyarakat patut mengatur syukur amargi kemerdekaan sampun diperjuangkan para pahlawan nganti

0: pengorbanan ingkang saestu ageng. Perjuangan wonten ingkang wanci saniki mboten malih ngadepi penjajah kanthi fisik nanging kedah misi kamardikan nganti mereka warna kegiatan ingkang positif.
1: Mantap, emang beda ya kalau membaca berita zaman dulu ya Mas ya.
2: Ya gitu. Tarikan napas itu enak kan?
1: Gitu. Kalau kita tarikannya asma ya.
2: Tarikannya napas itu emang.
1: Iya.
2: Dan ini napasnya itu bukan napas darah tapi nampak diafragma kan katanya.
1: Iya, apa ya?
2: No. Jadi suara perut.
1: Suara perut
2: katanya gitu. Kali sekarang suara perut beda.
1: Jam berapa ini?
2: Bukan
1: itu nasi padang.
2: Oke, dari bahasa
0: Jana ya, dulu memang diajari cara-cara bernyanyi.
3: Iya.
0: Ya. Menghadapi mic.
2: Nah, harus kiran gitu ya, Pak ya. Ya,
0: cara-caranya harus menghadap sana. Oh, walaupun ada tek tapi
1: ininya tetap
0: posisinya.
1: Sekarang sudah diajarin ya. Kalau dulu bahkan ada aturan gini, untuk voice itu berapa desibel, untuk musik berapa desibel itu berapa sih harus ini ya. Bahkan di saat jangankan itu kita mau tuning ke pemancar aja, kita kirim 1 kilo, di sana harus terima 1 kilo. Nah, saya nggak tahu kalau sekarang seperti itu apa enggak ya?
2: Itu
1: apa
2: ya?
1: Itu kemudian gitu ya, ngirim sinyal. Cuma kalau sekarang kan kayaknya nggak dimatikan, mungkin pemancar ya. Langsung.
2: Nggak tahu nih orang teknik nih. Nanti kita sama teknikalnya ya.
1: Kita loncat ke Pandang dulu ya.
2: Ya, Pandang
1: dulu. Pandang dulu, ini berita bahasa Indonesia.
2: Indonesia.
1: Silakan. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Disampaikan oleh Endang Suprapto. Sari berita penting. Penyertaan sarana penampungan air bersih bagi warga terdampak krisis air digencarkan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Bantuan berupa 6 unit toren air disalurkan melalui kerjasama PDAM Kota Cirebon dan Kodim 0614 Kota Cirebon. Monitoring penyaluran dilakukan langsung oleh Babinsa Kelurahan Argasunya serta Engkus Kusnandar untuk memastikan penempatan bantuan berjalan tertib. 6 toren berkapasitas 2.000 hingga 3.000 liter tersebut didistribusikan ke sejumlah titik krusial meliputi wilayah RW 08 Kopi Luhur, RW 05 Kedung Krisik Utara, dan RW 07 Sumur Wuni.
2: Okay.
1: Dan di 0614 Kota Cirebon, Letnan Kolonel Derajat Santoso menegaskan kolaborasi ini merupakan bentuk kepedulian bersama dalam meringankan beban masyarakat. Warga dihimbau untuk merawat fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang. Sekian berita daerah. Terima kasih.
2: RRI.
3: Suara RRI
2: banget.
0: Bergema.
2: Jadi gini loh, suaranya di SW berapa?
0: Jadi gini loh, kalau dengar orang baca berita, itu kan kayak nyanyi sebenarnya ya. Jadi ada gaungnya.
1: Ada.
0: Ya.
2: Galur.
0: Jadi enggak
2: benar ya pada
3: ayunnya.
0: Ada di ayunnya tuh. Enggak seperti penyerahan sarana penampungan air bersih bagi warga. Kan itu kan enggak enak ya. Tapi Pandang tadi kan penyertaan sarana penampungan air bersih bagi warga terdampak.
1: Tapi kan ini pois jadul.
0: Justru itu ciri khasnya yang kita sudah
2: hilang
0: sekarang ini Pak gitu. Maksudnya tidak ada ayunan kata gitu. Jadi kayak Radio Republik Indonesia.
1: Tapi jangan salah loh, ikon RRI berita dan juga untuk menunggu berita sekarang lebih banyak viral loh, jangan salah. Bagi bu negeri ya.
2: Radio Purwokerto
1: itu bingung sekarang
2: gitu ya.
1: Jadi orang bernostalgia.
2: Orang-orang tuh dipaksa untuk flashback ke belakang. Jadi ini radio zaman dulu nih.
1: Ingat zaman dulu.
2: Zaman dulu. Nah tadi
1: harusnya kita tes tuh ini ya pas musik pembuka siaran tuh Mas.
2: Oh gitu ya.
1: Bisa nggak ya? Enggak boleh salah. Jangan salah itu. Musik pembuka berita itu namanya kan Mars RRI.
2: Mars Jakarta.
1: Itu enggak sembarangan asal membuka, Pak.
2: Iya, dan saya pernah dimarahin.
3: Iya kan?
2: Iya.
1: Gara-gara salah masuk, gara-gara salah di bar keberapa kita masuk, terus ini di berapa masuk itu betul-betul di
2: Merdeka. Red. Masih ingat
1: ya betul. Cuman kalau misalnya merdekanya asal merdeka lebih hayati.
2: Betul.
4: Merdekanya karena kan saya sekarang bukan penyiar jadi kayak enggak diajakin gitu.
2: Ah makanya lu enggak bisa siaran. Jadi benar bro, kalau pembuka siaran itu kan harus ada patternnya,
4: ada patternnya,
2: lalu memang harus diikuti oleh penyiar. Seperti tadi, yang merdeka itu harus sama dengan red. Itu masih ingat aja itu.
5: Harmonisasinya.
2: Soalnya kalau dulu saya pernah, ya wajar pertama awal-awal. Lihat enggak, denger enggak, saya ngomong itu Pak Karim, Pak Jono, pandang juga mungkin dia tahu lupa itu diomongin kayak gitu, dibilangin. Ya intinya sih kalau diomongin senior tuh ya memang ya,
4: dengerin, terima.
2: Oh iya.
4: Tujuannya sih baik.
2: Oh
4: tujuannya
2: pasti baik pak. Buktinya saya masih dipakai di awal sampai sekarang pak.
1: Kan gitu. Oke. Okay. Pendengar dan pemirsa berikutnya adalah Bu Lina.
4: Emang nggak Bu Lina?
5: Enggak. Saya mau ada orang Sunda ya.
1: Mohon.
4: Iya.
1: Mohon.
4: Sor. Kamayun.
5: Sornya. Wartos Pamungkas. Sektor ketahanan pangan di Kabupaten Majalengka nembungkeun hasil nu nyuguhkeun sareng sena ngahontal surplus 20.000 ton leuwih beas jeung 13.000. Nah, itu salah tuh. 13.000 ton.
2: Udah koreksi sendiri Bu. Terserah Ibu aja.
5: Bupati Majalengka Eman Sulaiman netelakeun cadangan beas di daerah ngahontal 200.000 ton leuwih. Sagedegen kebutuhan masyarakat na ukur 170.000 ton lebih. Program pangwangunan di Kabupaten Majalengka musir karena widang tataneun serta ekonomi lokal. Hasil tina program ieu jembar nurunkeun angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka 10.4%. Pun kitu deui ngurangan angka pangangguran masyarakat.
2: Tapi walaupun baca beritanya Sunda, tapi tetap ayunan RRI-nya ada.
1: Masih dapat. Jadi gimana? Ayunan.
2: Tapi itu benar Pak. Saya belajar dari senior-senior, khususnya Mang Jana, Pak Udel, Pak Karim, Pak Karim, Pak Jono. Nah itu udah.
1: Patokannya.
2: Oh, ya, untuk bahasa kalau bahasa Cirebon. Soalnya kalau bahasa Sunda kan saya enggak bisa. Saya dulu baru-baru ini saya protes, Pak. Bahasa Sunda itu tulisannya bukan tulisan huruf.
5: Ya, harusnya
2: harusnya
5: jangan angka.
2: 17 Agustus kan saya kan 17 bangsa naon gitu kan.
1: Iya.
2: Itu makanya.
1: Memang cara ngetik juga untuk sebuah naskah berita itu berbeda banget dengan naskah-naskah berita yang ditujukan buat mata sebenarnya. Nah, cuman saya kurang tahu apakah memang 5W1 hanya itu sekarang masih dipakai atau tidak, kita nggak ngerti gitu Pak. Cara pengetikannya juga. Makanya bagi kami yang senior, mungkin suatu ketika disuruh baca gini, kalau agak ribet-ribet ya agak bingung juga.
4: Oke. Sebelum kita ingin memberikan kesempatan kepada mereka, Mas Pian, untuk memberikan insight nih tentang RRI hari ini seperti apa dari sudut pandang mereka. Kita masih urusin ini nih, naskah-naskah berita ini. Kalau zaman-zaman masih dinas gitu, sepakat nggak bahwa pembuat naskah itu belum tentu orang sempurna? Yeah. Artinya kan mereka bisa salah juga. Bentuk diskusinya kalau dulu gimana? Untuk ngasih tahu bahwa ini naskah kamu tuh harusnya jalan gini gitu. Itu gimana?
1: Kalau dari saya dulu barangkali ya. Kalau karena saya ini kan. Kenapa saya dulu? Karena saya mungkin lebih banyak berkecimpung pembaca berita ya. Jadi gini, ada hal yang harus dipegang oleh seorang penyiar. Kuncinya gini, yang harus dipegang, bagaimana pendengar akan tahu, diri kita sendiri nggak ngerti. Itu paham nggak tujuannya? Artinya, sebelum kita on air, baca berita, itu kita betul-betul kita dulu dulu.
4: Reading,
1: dibaca dulu sampai betul-betul sampai kita di untuk potongannya di mana itu kita pakai pensil. Adapun nanti ada catatan, kita kasih tulisan. Kan nanti diambil lagi nih sama orang pemberitaan
4: setelahnya.
1: Iya. Yang punya hak untuk evaluasi kan mereka. Kita nggak punya kewenangan. Kita mah hanya buat catatan bahwa berita ini seharusnya dicoret jadi tidak ada keterangan pakai pensil. Persoalan nanti dievaluasi oleh teman-teman pemberitaan sendiri. Dan silakannya baca berita dalam posisi kalau datang mendadak langsung baca berita itu yang paling parah.
4: itu jelas itu siapa saya. Dan itu
2: pasti banyak sepertinya memberikan tanda itu.
6: Itu terjadi sekarang. Jadi saya setiap membaca berita anti saya satu nggak minum, nggak makan. Tujuannya apa?
2: Itu saya.
6: Sampai saya masih ingat, saya nasihat dari senior saya almarhum Sigit Kamseno, mungkin dengar itu. Dang, lo kalau pengen suara tambah gede, rokoknya pakai.
2: Saya turut itu ya, saya dibit itu pasti dibit.
6: Nah, dari situlah saya pikir, karena termasuk Pak Sigit itu salah satu idola. Karena seorang penyiar bukan ikut-ikutan, lebih kepada kita harus punya idola dulu. Setelah punya idola, oh berarti gue ciri khas gue ini loh, jangan ikutin dia. Jangan sampai kita karena senang dengan si A, gayanya ikut-ikutan. Kita harus punya ciri khas sendiri. Gitu.
2: Oke, yang lain gimana?
0: Biasanya ciri khas tersendiri.
2: Punya ciri khas ya.
0: Saya selaku penulis naskah siaran pedesaan, itu biasanya ada pelajarannya di situ. Karena dididik di Jogja dan sebagainya, itu ada. Misalkan sekian item beritanya harus sekian kalimat, itu ada.
6: Sama berita juga.
0: Iya.
6: Dalam satu hari berita itu harus berapa item?
2: Item gitu ya. Iya. Bulina gimana, Bulina?
5: Saya yang paling saya takutin kan baca berita Jawa nih. Kalau pas dinasnya malam itu.
2: Iya,
5: sama
2: dengan kita.
0: Sama saya. Saya sudah enggak bisa.
6: Kalau saya masih bisa menyelamatkan. Enggak ada penyiar bisa bahasa Sunda zaman dulu tuh almarhum Pak Mengwadi ya. Dia enggak datang ya saya kan jadi pembaca berita.
0: Karena Mas Sundang sih Cirebon Kuningan.
2: Iya. Masih dia Sunda masih dia Jawa ya.
5: Kalau saya emang nggak ngerti gitu, jadi saya baca terabas aja deh gitu ya. Kadang-kadang kalau udah langsung diangka dan tidak ada
2: itu
5: makanya
6: sudah
5: akhirnya dengan sangat menyesal saya corek dulu tuh angkanya ya.
6: Jadi biar tidak dibaca. Bodoh amat pun didengar udah
2: pengalaman. Oke.
6: Tapi ini yang ditiru. Tapi artinya gini, dari pengalaman kami ini jangan terulang gitu loh. Kita harus profesional. Oh ini dia punya stylenya memang aksennya lebih ke Jawa, Cirebon. Ya itu loh ditempatkan.
2: Nah
6: jangan sampai misalnya gini, saya udah aksen ke nasional, dipaksain ke Sunda bisa, tapi kan tetap kelihatan.
5: Kelihatan. Nah, terus kalau ini nih, kalau berita bahasa Indonesia, pernah juga tuh, hampir lolos ngomong gitu ya. Sebelum mungkin bulldozer atau apa alat berat gitu ya. Tapi di situ nggak. Jadi saya itu
2: saja. Terserah kalau ini kalian mau ngebip terserah.
5: Jangan ya. Jadi saya lewat aja. Maksudnya mungkin alat berat kali ya gitu, eskalator atau apa gitu. Aduh, jadi enggak. Ya malu kan kalau saya ambil aja otak langsung tuh. Kalau penyiar emang harus begitu, harus cepat gitu.
2: Ya. Tapi juga dulu ya emang pembelajaran itu memang sangat berharga. Sekali lagi senior-senior memberitahukan atau apa ya mengkoreksi itu sebenarnya sayang ke kita sebenarnya.
6: Pasti
2: kan.
6: Tidak ada benci.
2: Tidak ada apa. Soalnya dulu
6: juga aku tersaingi.
2: Soalnya dulu juga saya gini. Saya pernah sekali gitu. Kalau saya kan dulu kan jadi dokter ya, Bro. Jadi dokter kantor. Jadi setiap kali saya, padahal saya nggak dinas tuh, itu ada senior nih. Saya masih ingat ada Mang Udel, Mang Karim, kalau Mang Jono sih nggak enak kan kalau Mang Jono nih, almarhum Mang Jono. Kalau Mang Karim gini, Yan, dinas nggak? Nggak bang, nggak di situ. Nah sih, duduk, baca. Dia kabur tuh bro.
6: Oh jadi disuruh ganti.
2: Tumbal. Wah. Tapi ya saya siap gitu loh. Karena saya siap.
6: Manut.
2: Justru malah jadi jam terbang.
6: Jam terbang gitu.
5: Tapi itu mending kalau saya dikerjain gosip.
2: Kalau biasanya urusan di Omang Karun tuh kalau biasanya kalau jam setengah kan beritanya setengah tujuh, tahun 2003 kan sampai jam 7 malam kan, ya udah tuh pulang gitu. Ada saya tuh, yang sini, apalagi Mang Udel, yang sini, kamu pak, Ki anu bahasa Cirebonan NTB ya sing
4: yang bacain.
6: tapi kurang tahu ya apakah dinamika sekarang hampir mirip dengan yang pernah kita alami. Contoh gini. Kita ngapus kita siaran tadi malam. Saya kan harus dihapus itu jam 5 pagi.
4: Oke.
6: Kalau saya pribadi kalau misalnya mau ngapus jam 5, setengah 6 udah standby. Nah, kalau pas lagi kita udah dinas 24 jam. Yang mau ngapus saya juga lama datang, itu kadang-kadang bikin mengkol gitu. Waduh, berarti saya harus baca berita, harus konsentrasi lagi. Di jalan lain berjalanin, cuma di dalam udah mengkol. Tapi kan kita profesional, karena kita memang tugas kita gitu. Zaman dulu ya, zaman
5: dulu. Ini, Bandang. Kalau yang ngapus lah tuh, suka pura-pura ini kan. Aduh, saya pasti dimarahin kan gitu.
6: Capek.
5: Macet atau apa?
2: Mana itu gimmick yang saya kasih
6: gimmick and modus.
2: Iya, gimmick and modus biar gak dimarahin gini.
6: Tapi gini,
2: biar dimaklumi.
6: Walaupun terjadi begitu, kita alhamdulillah sih. Artinya ya yang kita alami gitu. Enggak ada sih gesekan

0: sekarang.
1: Jadi seharusnya sih ya untuk orang-orang RRI misalnya sudah terdidik dari dulu ya. Misalkan akan dibaca berita seperempat jam sebelum
2: itu sudah
1: harus
2: dipelajari dulu.
1: Oke. Aturan.
2: Siap. Ya. Itu standar SOP-nya memang gitu kalau dulu ya. SOP-nya gitu.
3: Ini jangan diterapkan sekarang ya, Mas.
4: Saya kok tidak pernah.
1: Ya harus diubah kalau bisa.
3: Coba Mas Bian berita jam 6 datang jam berapa, Mas? Berita jam 6 itu ya kadang-kadang enggak. Ya emang sih. Nah, kalau kita kan gini, Pak. Berita itu jam 6 pagi. Ya. Jam 6 pagi itu kan kita lagi ngasuh. Lagi ngasuh acara Mutiara Pagi. Ya terakhir. Masa saya tinggalin dulu baca kan gak mungkin kan gitu. Padahal kan gitu. Pikir saya kan ya malam atau apa gitu. Udah ada kisi-kisinya. Oh baca beritanya gini.
2: Tapi gini, ada hal yang unik yang sampai hari ini tidak mungkin dilakukan teman-teman sekarang. Kalau dulu teman-teman petugas itu sesuai bidang masing-masing. Contoh ya, saya siaran pagi itu OB, kalau zaman dulu bukan OB sih, pesuruh ya. Pesuruh itu pasti datang ke kita nawarin. Mas, minumnya apa? Teh bubuk, susu,
3: gitu ya.
2: Jadi dulu waktu saya ngalamin. Sampai saya teh
1: bubuk aja
2: pagi-pagi.
3: Pelayanan.
2: Jadi, di ruangan siaran tuh udah disiapin. Walaupun tidak boleh di box siaran, diminumnya kita di luar.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi box siaran, ruang continuity program itu harus betul-betul bersih. Tidak boleh.
3: Oke. Lanjut. Ini saya udah mulai dikode katanya. Baiklah, 5 menit terakhir ini kita akan gunakan sebaik-baiknya. Saya ingin coba pikirkan bapak-bapak bertiga dan ibu, coba pikirkan satu nama dari senior-seniornya, dari teman-temannya, dari junior-juniornya, terserah lah, yang paling ingin bapak ibu berikan ucapan terima kasih kepada mereka karena bapak ibu sudah bekerja di RRI lah. Misalnya saya tuh sangat berterima kasih kepada bapak ini. Kira-kira siapa tuh kalau boleh ya? Boleh ya?
1: Boleh. Tapi walaupun udah almarhum ya.
3: Boleh ya?
1: Boleh.
3: Mari kita doakan
1: gitu. Doakan gitu.
3: Pak Bulina dulu,
1: Bulina dulu. Oke.
5: Satu nama.
3: Satu nama.
5: Bagus Sugiarto.
3: Pak Bagus.
1: Pak Bagus.
3: Itu kapsa berarti ya?
1: Kapsa.
5: Kapsa ketika saya masuk.
3: Itu kenapa, Bu?
1: Kenapa?
5: Karena dia yang mengajarkan banyak hal dari mulai saya orang rumahan dari nol besar sampai saya tahu segalanya tentang penyiaran itu bagus
3: ya bagus ya
1: siap bagus dan jangan terusin nanti naik semua.
3: Iya salah pertanyaan dari kita. Mang Jana, siapa Mang Jana?
2: Satu orang Mang Jana.
1: Ya, kalau saya tidak lepas karena pengasuh siaran pedesaan. Nah, senior saya adalah Mas Udel.
3: Mas Udel.
1: Jadi yang didik saya adalah Mang Udel.
3: Real legend.
1: Barang-barang ngobrol dan sebagainya.
3: Mang Udel kan masih sehat ya?
1: Masih.
3: Mungkin nonton. Silahkan ngomong ke Mang Udel.
1: Iya.
3: Mau ngomong apa ke Mang Udel?
1: Selamat. Berbahagia Mang Udel.
3: Luar biasa. Pernah dimarahin Mang Udel
1: enggak?
3: Pandang, satu nama Pandang.
2: Sebelumnya gini ya, walaupun kita sudah pensiun, sudah punya tugas, jiwa radio itu masih tetap ada. Makanya dari itu saya salurkan terus masalah dunia broadcast. Yang paling berjasa selama saya di RRI, terutama mengeluti di bidang radio, kita kembali seperti Pak Lina, karena eranya saat itu pergantian dari Pak Beni ke Pak Bagus. Beliaulah salah satu orang pimpinan yang mendukung saya ikut tes penyiar TVRI di Jakarta saat itu. Sementara yang lain seperti tidak mendukung karena pikir kalau saya pindah ke TVRI berarti saya keluar dari RRI. Akhirnya suatu ketika latihan bahasa Inggrisnya dengan Pak Bagus, rekamannya dengan Pak Bagus dikirim ke Jakarta di lisensikan oleh Pak Bagus. Saat itu Direktur TVRI Pak Isadi. Saya berangkat di Jakarta dan alhamdulillah saya lulus saat itu. Cuman saat itu karena memang kondisi kesehatan, mungkin masih ingat, saya tiba-tiba kaki nggak bisa jalan. Saya kembali ikut apa itu? Kalau zaman dulu tuh disebutnya tuh milopen ya. Saya lagi milopen di penjara TVRI Jakarta. Saya mundur. Itulah Pak Bagus yang betul-betul seorang pimpinan, seorang guru yang betul-betul mendidik saya untuk menjadi seorang broadcaster di bidang radio.
3: Pak Bagus sudah almarhum.
2: Masih ada?
3: Masih ada. Masih ada. Silakan. Mungkin Pak Bagus nanti nonton, ada yang diucapkan buat Pak Bagus.
2: Pak Bagus masih ingat mungkin dengan saya di saat kita rekaman di sebuah studio.

0: darurat waktu itu rekaman bahasa Inggris untuk naskah berita bahasa Inggris saat itu saya melamar ke TVRI Jakarta. Bapak adalah seorang pimpinan yang bijaksana. Terima kasih Pak Bagus. Sehat selalu.
1: Pendengar dan pemirsa, karena sudah disebut dua kali Pak Bagus, untuk itu silakan Pak Bagus.
2: Luar biasa ya, ternyata ya. Oke, ini bagian akhir nih. Bapak-bapak dan ibu mungkin kan juga sampai sekarang, saya nggak tahu bapak ibu masih dengerin RRI atau tidak, tapi paling tidak kan tahu RRI masih ada, ya kan? Generasi kita sudah banyak berubah nih. Bahkan yang ada di balik layar ini ada Mas Doni, ada Mbak Nono, Jean, Irfan, itu orang-orang baru yang mungkin sebagian dari mereka nggak kenal mereka ini kan? Artinya generasinya udah sangat
0: lain.
2: Menurut penglihatannya bapak ibu, POP-nya kalau sekarang ya mas ya, menurut Mbak Mang Jana, menurut Pak Endang, menurut Wulina, RRI hari ini kayak gimana di tangan mereka gitu. Tapi jujur aja yang ngomongnya, ya kalau jelek jelek aja, paling nggak kita tayangin.
0: Itu yang
2: potong gitu ya. Iya potong. Bagian ini langsung potong aja.
1: Karena banyak kritik.
2: Kalau jelek potong ya, jangan dimasukin. Pandang dulu, pandang.
0: Iya, sebenarnya gini, kita harus bijaksana dan profesional. Ya. Kita sebagai seorang broadcaster tentu mengikuti perkembangan. Kalau saya mengatakan, oh dulu radio begini, oh dulu itu RRI dikenal masyarakat. Zaman dulu kan memang belum ada komputer yang ini. Sekarang dengan teknologi yang semakin maju, teknologi digital. Kalau sekarang RRI dengan anak-anak mudanya kemudian berkembang sangat pesat, memang harusnya begitu. Cuman masalahnya adalah, mungkin bagi kita seorang senior yang pernah bekerja di RRI selama 37 tahun, saya hanya berpikir, apakah ruhnya RRI ini berubah ya? Pertanyaannya itu. Karena gini, di saat kita memonitor di radio, frekuensi juga udah agak berbeda. Karena lebih banyak ke streaming gitu ya. Kemudian live di TikTok, segala macam gitu. Kan itu sudah ada perkembangan-perkembangan. Pertanyaannya adalah, sampai di manakah output manfaat RRI yang diproduksi, yang sehingga ada dampak yang dirasakan? Itu satu. Yang kedua, mungkin sedikit masukan aja, bukan kritik ya. Ini jangan mau dia disilakan enggak gitu.
2: Paling enggak tayang.
0: Tapi enggak apa-apa, ini kan namanya masukan ya. Sekarang ini kan teknologi digital lagi marak, teknologi media sosial lagi marak. Salah satu di antara yang sekarang lagi banyak, hampir semua broadcaster RRI di Indonesia, itu kan ada live di TikTok. Cuma ada yang saya katakan garis bawahnya disayangi. Sebaiknya di saat kita live TikTok, ya jangan tumbuyo saat kita tayang memperlihatkan aktivitas yang memang bukan seorang broadcaster. Gitu. Ada yang cuma sisi-sisi dulu gitu. Kan kelihatannya kurang elok. Bahkan nanti asumsi publik mengatakan, oh gitu ya punya RRI kayak begini.
2: Ini asumsi negatif ya kalau lagi muter lagu gitu.
0: Padahal kan bisa siapa tahu memang lagi muter lagu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Tapi kan publik tidak semua tahu itu. Mungkin bagi kita orang radio akan berpikir seperti itu, tapi bagi masyarakat awam, oh dengarku gitu ya, dinas di radio cuman gitu-gitu doang. Apalagi lama long musik aja enggak ada konsisten, enggak ada pesan. Sebaiknya kalau bisa maksimalkan dua lagu call station isi materi.
2: Dengerin Mas Pian.
1: Siap senior.
2: Bulina.
3: Gimana, Bu? Sampai sekarang ya terbukti saya masih dengerin. Jadi masih keren. Masih bagus.
2: Hanya tayangin ya.
0: Bagus. Bulit.
3: Bagus dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Ketika ada apa dulu tuh Instagram enggak kok langsung era juga YouTube juga kan gitu. Enggak melulu harus terpaku dengan satu kotak kecil monitor itu kan.
0: Tapi yang dimintikan tadi jangan dimasukin ya. Jangan karena kan gini. Kembali tadi kan mentalitas kita dengan zaman dulu beda. Kita mah dulu tempelingin sama senior, digebukin sama pimpinan, kaget malah semangat. Tapi sekarang kan beda. Izin saya hanya ke teman-teman yang hadir di sini bahwa kita berketok tular pemikiran kita bahwa seorang broadcaster secara standarisasinya yaitu kita nggak boleh.
2: Jadi yang mana yang itu mau jangan ditayangin, yang mana kita tayangin semua. Ini acara nggak ada yang edit.
1: Oke, Bang Jana.
3: Apalagi dikatakan anak-anak muda semangatnya beda. Jadi pokoknya hari ini adalah milikmu.
2: Hari ini.
0: Cuman ini pengasuh pedesaan ini ada yang diumpet ini. Apa tuh? Itu padahal perjuangannya sama saya.
4: Jadi begini ya. Menurut pandangan saya, RRI ini bisa maju, karyawan bisa terus dan sebagainya ini, alangkah baiknya harus pegang slogan.
2: Ini dong. Iya. Triprasetya.
4: Triprasetya RRI.
0: Nah, wah, ini RRI.
4: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk
2: menghancurkan
4: negara kita.
2: Nanti kita lanjutkan, Mang Jana. Nanti kita lanjutkan. Itu untuk penutup ya. Nanti kita akan berikan kesempatan semuanya baca Triprasetya. Yang itu dipotong ya. Baik, ini udah hampir di akhir. Kita masih punya waktu, masih ada waktu ya. Masih ada waktu untuk meneruskan apa namanya obrolan kita hari ini.
4: Pengalaman.
2: Tapi jangan lupa, ini tayangnya di tanggal 10 September 2024, 26, jangan lupa besok juga ada edisi khususnya penyiar-penyiar Pro 2. Jadi selama 2 hari, tanggal 10 dan tanggal 11, Anda bisa menonton dan mendengarkan Lentera Inspirasi khusus HUT RRI. Ya. Kalau tadi kan udah tuh menyampaikan masing-masing, apa namanya, pandangannya tentang RRI hari ini. Tapi boleh nggak Bapak Ibu sebutkan satu acara unggulan yang menurut Bapak Ibu menjadi ikon atau ikonik banget zamannya Bapak Ibu lah ya, bukan zaman sekarang. Kira-kira apa? Acara apa yang paling menjadi unggulan di RRI menurut Bang Jana?
4: Kalau saya pengasuh siar pedesaan, tapi kenyataannya memang masyarakat
2: membutuhkan ya, Bang.
4: Siar pedesaan, tapi disertai dengan karyawan-karyawan yang kredibel, aktif, dan terminas. Memang wawancara. Jadi kalau bisa orang-orang RRI itu turun langsung ke daerah. Kalau bisa itu berwawancara, disiarkan yang tepat dan pasti mendengarkan. Misalkan saya wawancara dengan kubu atau camat, pasti pak camatnya juga tidak mendengarkan.
2: Mendengarkan.
4: Calling dengan anak buahnya.
2: Dicek. Dengar enggak?
4: Dengarnya. Pengalaman saya.
2: Oke. Berarti acara unggulan waktu zaman Mang Jana adalah
4: siaran pedesaan
2: untuk bahan rembugan. Bu Lina, apa Bu Lina?
3: Saya pikir RRI itu masih top di berita. Itu unggulannya berita. Setiap acara berita orang pasti mendengarkan karena itu ada informasi di situ. Selain hiburannya juga.
2: Jadi berita masih unggulan nih zamannya Bu Lina. Pandang apa nih pandang?
0: Iya, sekedar menambahkan saja tentang berita tadi, karena dulu itu kalau berita RRI Cirebon itu dirilai oleh semua radio swasta di Cirebon. Itu wajib relay ya. Nah, kesinikannya kan berubah
2: kebijakan.
0: Yang kedua, yang kebetulan yang sangat booming sekali di acara hiburannya itu saat itu adalah pilihan pendengar.
2: Oke.
0: Pilihan pendengar di 7.30 pasca berita daerah Sunda. Nama pilihan pendengar kemudian berubah menjadi pilihan. Sebenarnya pilihan kita dulu sih dulu awal-awalnya.
2: Pilkit
0: menjadi pilihan pendengar, kembali lagi ke Pilkit. Itu pendengar di acara telepon in program, kartu. Itu luar biasa. RRI itu boomingnya di situ. Lebih banyak dikenalnya di situ.
2: Hari ini Mas siaran tuh udah pakai digital semua.
0: Digital semua.
2: Perangkatnya udah digital semua. Dulu gimana tuh Pilkit minta lagu? Yang minta lagu ada 10, yang minta lagu ada 20. Tahunya nyiapin kasetnya gimana?
1: Tukang nyiapin kasetnya kan.
0: Ini mungkin yang sudah dialami oleh teman-teman.
2: Ya.
0: Bagaimana?
2: Betul.
0: Udah lagi siaran dongkol pas dia keluar kasetnya kusut. Belum lagi pakai piringnya pita ya, pita reel ya.
2: Belum pernah.
0: Kita ambil, itu kalau kita kan misalnya lagu Isu Gianto, ini di reel berapa ya? Oh 5, kita kan muterin dulu sampai ke lihat kelima.
2: Ini bukan reel Instagram ya, bukan ya reel.
0: Dicobain dulu itu. Oh ya ini, udah, udah pas ya. Jadi pas saat kita penyiar call station bahwa lagu yang dibita oleh Mbak Lina di Jaga Satu, inilah Iis Sugianto.
2: Karena saya pertama kali belajar nyiapin kaset, kan kita adalah generasi yang tidak mengenal real kan.
0: Betul.
2: Taunya kaset itu saya diajari sama Panda pertama kali. Oh, nyiapin kaset tuh kayak gini.
3: Iya.
2: Kan ada alat yang namanya
4: scan. Itu selalu
2: pakai scan.
0: Jangan salah dulu, pensil bermanfaat buat ngepasin.
2: Iya. Kurang pasti sesuatu.
3: Apalagi itu kan acaranya 1 jam ya,
2: Alhamdulillah. Saya tuh hampir lupa ya, kita ngobrol tuh udah hampir 1 jam Mas Pian. Kita nggak ngasih tahu kalau kita di mana.
1: Iya.
2: Ya. Makanya ini ada sayup-sayup kan, ada sayup-sayup suara ada segala macam. Kita sedang ada di rumahnya Mang Jana ya. Ini alamatnya di mana?
0: Desa Buyut.
4: Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.
2: Cirebon. Oke.
4: RT 3 RW 7.
3: Iya. Nomor
4: pernah jadi RW juga saya nya.
2: Oh iya.
0: Ini sebenarnya calon kubu.
2: Mamaku ya. Oke, Mas Pian, ini kita sudah berada di hampir penghujung waktu nih, Mas. Tapi saya punya naskah. Ini kebetulan Mang Jana menyiapkan soalnya kita yang menyiapkan. Saya tuh justru agak khawatir kalau kita sebagai penerus-penerus orang siaran di area broadcaster, bahkan kita nggak tahu ada yang namanya triplasetia. Kalaupun hafal, jangan-jangan tidak merasuk ke dalam.
1: Nah, itu.
2: Ya kan? Itu. Untuk itu minimal di episode ini saya ingin memberikan kesempatan ketiganya, karena triplasetia itu ada tiga paragraf. Maka saya ingin memberikan kesempatan ke mereka bertiga sebagai closing untuk membacakan satu orang satu paragraf.
1: Siap.
2: Pandang dulu. Paragraf pertama, yang kedua Bulina, nanti terakhirnya Mang Jana. Itu ya. Ini triprasetya setiap angkasawan RRI ketika mereka tidak bisa menghayati triprasetya, maka sebenarnya mereka bukan sebagai angkasawan RRI.
1: Betul ya Mas?
2: Iya dong.
1: Harus memahami dan menghayati terutama ya.
2: Betul.
1: Dan juga diejawantahkan, diaplikasikan
2: dalam kita melaksanakan tugas.
1: Ah itu. Dan bukan hanya tugas saja, dalam kita melaksanakan tugas dan juga apa pergaulan dalam antar sesama teman di kantor.
2: Oke.
0: Okay. Ini dari tiga poin ini persatu menyampaikan kemudian diberikan sedikit. Tujuannya apa dari ini atau bagaimana?
2: Mungkin satu-satu dulu.
1: Satu-satu.
2: Okay. Nanti kita coba bedah sedikit. Yeah.
1: Mana dulu?
2: Silahkan. Pandang
1: lalu ke sini ya.
2: Oke.
0: Okay. Langsung ya.
2: Ya. Yeah.
0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga. Dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
4: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegangan pada jiwa proklamasi 17 Agustus tahun 1945.
2: Oke, lengkap ya sampai ke proklamasi ya.
4: Jadi intinya gini. Saya bisa, kamu bisa, pasti RRI luar biasa.
1: Itu kan intinya begini ya Bu ya. Senior-senior kita sudah memahami betul menjiwai

0: masing-masing 1 menit untuk memberikan closing statement. Cuma closing statementnya saya ingin Bapak Ibu memberikan kata-kata penyemangat lah buat kita yang masih bekerja ya.
1: Oke.
0: Pandang dulu mungkin ini kameranya pandang.

0: Tapi di udara, tetap di udara.
1: Oke, okay. Bu Lina mangga, silahkan. Yang ini Bu Lina kameranya.
2: Hari ini milikmu, jadi berbuatlah yang terbaik untuk hari ini, insya Allah.
1: Itu saja. Oke, terima kasih.
3: Angkasawan, Angkasawi, Angkasawan, Angkasawati, RRI Cirebon harus tampil ke depan dan selalu inovasi, baik di bidang pendidikan maupun di skala bidang. Oke.
1: Oke. Siap. Mas Pian, kita harus segera undur diri nih.
4: Ah, betul.
1: Ya, kita harus segera kembali ke studio nih.
4: Siap.
1: Takut bos kita nyari kan. Ini udah kelamaan kita ada di luar ini. Betul. Terima kasih juga Mas Pian sudah menemani saya.
4: Siap.
1: Hari ini
4: senang.
1: Mungkin ada doa nih buat mereka
4: berdua. Oh, Masya Allah.
1: Dong, doa.
4: Ya, doanya semoga beliau-beliau sehat-sehat terus.
1: Amin.
4: Dan semoga saja beliau-beliau ini purna bakti RRI Cirebon selalu menginspirasi kita semua. Dengan semangatnya, dengan mengaplikasikan Tri Prasetyanya. Dan semoga saja semuanya kita bisa meneladani beliau-beliau.
1: Amin. Memperkenalkan Bu Lina, Mang Jana dan Pandang. Mas Pian ini setiap upacara jadi pembaca berita, pembaca doa memang ya. Doanya pakai AI ya. Oke, Mas.
4: Siap.
1: Juga Bapak Ibu, izinkan saya menutup dulu acara ini. Terima kasih pendengar serta pemirsa RRI. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa bulan ini bulan September di mana Radio Republik Indonesia hadir bertepatan dengan hadirnya Republik ini. Maka tadi disampaikan Pandang, adanya Indonesia, ya adanya RRI. Kita kemudian teringat bahwa founding father RRI ada Abdurrahman Saleh, ada Yusuf Pronodipuro, saat itu berjuang mati-matian bagaimana caranya supaya siaran RRI tidak dibredel, tidak diberhentikan oleh para penjajah waktu itu. Maka kemudian apakah mungkin kita sebagai generasi penerusnya membiarkan RRI mati begitu saja? Tentu kita tidak ingin begitu. Kita akhiri Lentera Inspirasi, dan sebagai penutup saya ingin kita sama-sama mengepalkan tangan untuk mengeluarkan atau menyatakan jargon RRI ya. Kita masih ingat semuanya ya.
0: Sekali di udara.
1: RRI sekali di udara. Tetap di udara. Sampai jumpa.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1 masih bersama Anda pendengar, dan saatnya saya hadirkan lagu-lagu Cirebonan sampai jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

101 masih terus bersama Anda. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa RRI Cirebon itu menyiapkan beragam hadiah door prize dalam pelaksanaan RRI Fest 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 September. Berbagai hadiah elektronik kabarnya disiapkan untuk menambah daya tarik kegiatan yang terbuka bagi masyarakat umum. Dan Ketua Panitia RRI Fest

Surprise, kantong sampah, dan juga sarung tangan. Masyarakat juga dapat mengikuti bazar UMKM. Kemudian ada juga donor darah, ya. Anda yang pengen memeriksakan juga bisa, ya, kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis dalam kegiatan tersebut. Silakan saja datang ke RRI Cirebon hari Minggu, ya. Dan pemeriksaan kesehatan ini juga meliputi pengecekan darah, gula darah, tekanan darah, serta pemeriksaan wajah, gigi, dan juga mata. Untuk mengikuti undian door prize, masyarakat dapat mengambil voucher kupon di kantor RRI Cirebon selama jam kerja mulai 10 September hingga sebelum pelaksanaan. Pada hari H, pengambilan kupon dibatasi hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sementara rangkaian kegiatan RRI Fest dimulai pada pukul 7 pagi atau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: menyamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59

94,8 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya saya hadirkan drama radio malam hari ini berjudul Mereka Yang Pulang Terlambat, produksi RRI Antikong.

0: Alam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM 1 ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Gitulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya nih tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pendengar, jadwal pelaksanaan Haul Agung Sunan Gunung Jati 2026 akhirnya disepakati. Jadi setelah melalui pembahasan dan musyawarah bersama sejumlah elemen masyarakat Cirebon, Haul akan dilaksanakan pada 19 September 2026. Kesepakatan ini kabarnya muncul dalam kegiatan silaturahmi kebangsaan yang digelar Korem 063 Sunan Gunung Jati di Aula Sunan Gunung Jati Makorem 063 SGJ, Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon pada hari Rabu kemarin, 9 September 2026. Forum ini mempertemukan sekitar 50 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, akademisi, hingga para sultan dan keluarga Keraton Cirebon. Pertemuan tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas persiapan pelaksanaan Haul Agung Sunan Gunung Jati, terutama terkait dengan penentuan tanggal kegiatan. Dan Rem 063 SGJ Kolonel Infantri Hista Soleh Harahap menyampaikan bahwa kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam forum ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan kondusivitas wilayah. Menurutnya, komunikasi dan kebersamaan antar elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga persatuan, termasuk dalam mensukseskan berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Cirebon.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Fun FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau memang sudah mulai lelah, mulai mengantuk ya, Anda bisa hentikan aktivitas dan segeralah beristirahat agar tubuh kita kembali refresh ya, kembali fit dan bisa melaksanakan aktivitas besok pagi di hari Jumat. Dan yang biasa kerja office hour ya, sebentar lagi weekend lagi sebentar lagi akhir pekan, jadi nikmatilah akhir pekan Anda dengan kebahagiaan. Teman-teman spesial masih saya hadirkan malam hari ini. Untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Maaf, teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
1: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
2: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib

Selamat pagi pendengar dimanapun anda dimanapun anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Satu kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang dan malam hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Dan sesi pertama kita akan mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Bandung. Kali ini membahas mengenai musibah, tobat dan sikap kita bersama Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG dan dipandu oleh presenter atau penyiar Widya Perdani.
2: Tepang Pak Ustadz. Sehat tapi Pak Ustadz.
3: Alhamdulillah.
2: Musibah, tobat dan sikap kita. Ini hal yang terjadi di keseharian kita. Entah itu musibah kecil, musibah besar, kemudian bagaimana dari musibah itu kita bertobat dan sebetulnya seperti apa sih kita sikap kita yang seharusnya begitu ketika kita mendapatkan musibah. Kita kupas di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon kali ini bersama Ustadz kita. Silakan.
3: Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wa dahulah syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladila nabiya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum tadakkarun la'allakum turhamun. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, Bogor dan Cirebon, semoga semuanya sehat walafiat dan semoga Allah anugerahkan kepada kita keberkahan panjang umur, berkah rezeki kita, berkah kehidupan rumah tangga kita, berkah kehidupan anak-anak kita, juga berkah kehidupan bangsa dan negara kita. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan. Istiqomah menjadi ahli ibadah, ahli takwa dan ahli sedekah. Istiqomah di jalan husnul khotimah insyaallah. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, tidak dapat dipungkiri tadi Teh menyampaikan kepada kita bahwasannya seringkali diungkapkan bahwasannya musibah bencana itu tidak ada dalam kalender hidup kita. Ya, seringkali kita tidak mengagendakan tentang itu. Ya. Oleh karenanya, tentu saja kita harus memiliki sikap yang memadai dalam mensikapi berbagai musibah yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai warga bangsa begitu. Bahkan Teh Widya, paling tidak beberapa pekan atau beberapa bulan terakhir ini kita pun mendapatkan informasi tentang musibah alam, ya, mulai dari NTT ya, nah, kemudian kebakaran hutan begitu, ya, yang setiap musim kemarau kita dihadapkan dengan kenyataan itu. Kemudian yang mudah-mudahan sudah berhenti ini Teh Widya, Krakatau ya. Nah, dari semua bentuk bencana-bencana yang sifat atau skalanya lebih besar, boleh jadi bencana itu menimpa dalam skala yang lebih kecil, personal, okay, juga lingkungan. Kalau kita mencoba memotret kembali dalam syariat ajaran Islam, Di dalam syariat ajaran Islam, Teh Widya, apabila suatu musibah dan kesulitan menimpa kepada seseorang atau suatu bangsa, maka kemungkinan pertama ia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan syariat ajaran Islam, sekali lagi, apabila suatu musibah dan kesulitan yang menimpa seseorang, kelompok masyarakat, ataupun suatu bangsa, sekali lagi, kemungkinan pertama ia adalah ujian. Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam At-Tabrani bersumber dari melalui Abu Umamah radhiyallahu an. Yaqulullahu ta'ala limalaikatihi, ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, intoliku ila abadi asobu alaihil bala asobba fa inni uhibba an asma'a sautah. Allah berfirman kepada para malaikatnya, pergilah kalian temui hamba-hambaku. Untuk apa? Basobu alaihil bala asobba, lalu timpakanlah berbagai macam ujian, musibah kepada mereka. Pak ini sesungguhnya aku, kata Allah, uhibbu an asma'a sauta, karena aku sangat rindu, sangat cinta mendengar suara jeritannya memohon ampun kepadaku, memohon pertolonganku. Jadi ini poin pertama yang boleh jadi kalau musibah itu terjadi karena Allah sayang kepada kita, rindu jeritan kita, rindu permohon ampun kita, rindu istighfar kita, maka itulah cara Allah menjadikan seorang hamba lebih kembali dekat kepadanya. Begitu juga di Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah menjelaskan kepada kita, ahasiban nasu ayyutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui pula orang-orang yang dusta. Jadi Teh Widya, potret kita, boleh kita nyebutnya husnudon kita. Inilah cara Allah menguji keimanan kita. Kemungkinan yang kedua, menurut sunnah Rasulullah SAW, bahwa kesulitan dan penderitaan, musibah dan malapetaka, itu semua muncul dikarenakan sebagai akibat dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, ketika musim hujan datang banjir yang menghantam kita, itu kesalahan kita. Hidup kita tidak tertib, naik kendaraan misalnya, kemudian kita menjalankan di luar batas kewajaran, kemudian terjadi kecelakaan, itu malah lain musibah. Cilaka kupamolah sorangan. Ya, itu boleh jadi itu akibat dosa dan kesalahan kita. Ya. Quran surah Bani Israel, Teh Widya, ayat 16, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nukhlika qaryatan amarna mutrafiha papasaku fiha pahakko alaihal qawlu padamarnaha tadmiro. Dan kami, kata Allah, hendak, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mereka mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya pada marnaha tadmiro. Jadi boleh jadi musibah, bencana yang atau kesulitan, penderitaan yang menimpa setiap kita itu diakibatkan oleh kesalahan dan perbuatan dosa-dosa kita. Jadi itu yang kalau dalam bahasa Al-Quran yang lainnya, Teh Widya, yang kita kenal, wa may ya'mal misqala daratin khairan yarah wa may ya'mal misqala daratin syarran yarah. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan tercatat rapih, tidak ada yang tertukar catatannya. Dan semua kebaikan dan keburukan itu bagi kita kaum muslimin harus meyakini ada balasannya. Bisa di dunia, bisa juga di akhirat kelak. Jadi ini yang harus diingat dan diwaspadai oleh setiap kita. Nah, bahkan secara khusus Rasulullah SAW pernah menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan lahirnya berbagai musibah dan penderitaan. Boleh jadi salah satunya ditahannya turun hujan, misalnya, atau yang lainnya. Jadi Rasulullah secara spesifik memberikan dan menyampaikan kepada kita tentang beberapa hal yang sangat dikhawatirkan, yang kemungkinan akan mengundang musibah dan bencana datang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Apa saja perbuatan yang mengundang lebih cepat bencana dan musibah itu datang menimpa kita? Pertama, kata Rasulullah, apabila kemaksiatan sudah terbiasa didemonstrasikan secara terang-terangan. Yang kedua, apabila kecurangan bisnis sudah menjadi kebiasaan hampir setiap orang. Yang ketiga, apabila zakat tidak lagi dilaksanakan. Keempat, apabila perjanjian sudah biasa diingkari. Dan yang kelima, kata Rasulullah SAW, apabila kandungan Al-Quran tidak lagi mendapat perhatian. Ini yang boleh jadi bencana datang lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Dalam hadis yang lain juga diterangkan bahwa di antara dosa besar yang dapat melahirkan musibah dan malapetaka kepada masyarakat, pertama, apabila perbuatan zina sudah merajalela. Yang kedua, perjudian sudah berada di mana-mana. Yang ketiga, minuman khamr sudah menjadi budaya. Dan yang keempat, ini yang lebih mengerikan, menyakiti ayah dan bunda sudah menjadi kebiasaan. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78-79, Teh Widya, Allah menggambarkan bagaimana bangsa Israel, Bani Israel, disiksa sedemikian rupa oleh Allah karena di antara mereka tidak ada lagi semangat untuk melaksanakan nahil munkar. Nabi SAW pernah menyatakan bahwa apabila semangat nahin munkar sudah tidak ada, apabila setiap orang sudah mentolerir berbagai perbuatan dosa besar sebagai sesuatu yang wajar dan dianggap normal, maka pada satu saat Allah akan menurunkan adabnya dengan secara menyeluruh, tanpa pilih kasih, tanpa pilih bulu. Dan yang paling dahsyat pada saat itu adalah ketika musibah itu datang beruntun, maka doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Kalau sudah seperti itu kondisinya. Nah, oleh karena itu, lalu apa solusinya? Maka obat adalah kunci dari jalan keluar dari datangnya berbagai musibah ini. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada kita, ma najala balaun illa bidan bin wala rufa'a balaun illa bitaubatin. Bencana itu tidak akan turun ke muka bumi ini, tengah-tengah masyarakat kita dan kehidupan kita, kecuali karena dosa-dosa kita. Dan kata Khalifah Ali, wala rufa'a, bencana itu tidak akan dihentikan, terus berangkai begitu. Bahkan dikenal dengan istilah ada episodenya begitu. Ya, jadi kadang-kadang musibah teh patutur-tutur berangkai. Wala rufa'a, tidak akan diangkat musibah itu, illa bitaubatin, kecuali dengan jalan tobat. Nah, di wilayah ini yang seringkali diingatkan, bagaimana kita cara bertobat? Nah, tinggal kita sadar diri aja. Nah, menghadapi semua itu, Teh Widya, bagaimana dengan sikap kita hari ini? Gitu. Sikap kita hari ini, atau sikap kaum muslimin, warga bangsa, terhadap berbagai musibah yang seringkali kita memotret muncul setiap musim. Musim kemarau kebakaran, musim hujan longsor, dan lain sebagainya. Dan ini senantiasa berulang begitu. Ya, senantiasa berulang. Nah, oleh karena itu, maka bertobat itu artinya kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, kembali kepada aturan main yang sudah disepakati, kembali kepada jalan yang benar, yang mendatangkan kemaslahatan bagi setiap kita. Kalau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dianggap hal yang biasa, kemudian apalagi kelicikan-kelicikan yang dianggap sesuatu yang hal wajar, maka boleh jadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Ma'idah 78-79, Allah akan mendatangkan adab secara menyeluruh, tanpa pilih bulu, tanpa pilih kasih. Nu soleh jeung nu salah bakal kebagian, nu sholat jeung nu maksiat bakal kena gitu, anu jejeg, anu koclak bakal kena dampaknya. Karena yang lebih dahsyat pada saat itu yang kita temukan, doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Na'udzubillah. Maka sikap kita yang seharusnya kita wujudkan adalah kita punya kepedulian dan tanggung jawab untuk menghentikan, mencegah, meminimalisir kemaksiatan, perbuatan munkar dalam lingkungan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, boleh jadi di lingkungan kerja kita. Inilah jalan bagi kita agar kita layak dan pantas mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik bahasan yang dikupas pada kesempatan pagi hari ini luar biasa, bagaimana kita menyikapi musibah yang datang, kemudian bagaimana kita bertobat, dan apa sikap yang harus diambil ketika musibah datang. Di sesi kedua, pendengar, kami persilahkan Anda untuk call di 0811-220-9760. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor dan Cirebon, silakan menggunakan kode area 022 untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon.

0: di Mutiara Pagi, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,

musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami sedang menuju kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157.

0: Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon masuk di sesi kedua. Kita akan simak tahu, kita akan jawab, ulangi lagi. Kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk di line telepon. Ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz Tatan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah biasa Pak Kasmo, pendengar RRI tiap pagi mendengarkan RRI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Paparan Pak Ustadz memang jadi perhatian umat Islam khususnya di negeri Indonesia ini. Mudah-mudahan orang Islam betul-betul ilmu Islam dipakai sampai di mana itu kebenarannya Islam, itu ilmunya. Mohon maaf Pak Ustadz yang saya tanyakan, namanya bencana ini bisa jadi ke pribadi khusus atau ke orang lain atau seluruh itu bahasa Indonesia, bangsa Indonesia agamanya itu. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana orang yang poho, orang yang bodoh, orang balana, orang yang salah, nah bagaimana ini termasuk bencana atau tidak? Orang poho bagaimana, orang bodoh bagaimana bodohnya? Kan ada pinter tapi bodoh terus, gitu, nggak mau itu nanya gitu. Ya, poho, bodoh, balana, salah, bagaimana? Begitu aja, Pak Pengindi. Ya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Kasmo sudah ada Pak Hobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun tamedi. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hatur punten, satu acana yang saya ingin tanyakan, semacam curhat lah. Begini Pak Kiai, orang lain yang berbuatnya, kita yang kena getahnya. Sebagai contoh, seenak saja menebang pohon hutan sampai gundul, ketika hujan kan banjir gitu. Kemudian membangun rumah juga di pinggir-pinggir sungai, sungai diperkecil, air gak bisa ngalir dengan sempurna, begitu. Kemudian juga yang lain-lainnya juga itu perbuatan-perbuatan yang seenaknya membuang sampah ke selokan, ke sungai, ada kasur dibuang ke sungai. Gimana atau seperti itu? Sehingga orang lain yang berbuat, ketika terjadi bencana, maka yang tidak berbuat dosa pun juga, yang tidak membuang sampah, kena dampaknya. Nampak kebala dengan hal seperti itu Pak Kiai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja dua pertanyaan dari Pak Khobir. Pak Kasmo, gimana menanggapi nu bodoh, poho, balangah, salah? Itu teh musibah, ujian, atau memang dijieun sorang? Silakan ditanggapi Pak Kiai.
1: Terima kasih Pak Kasmo nih kesepuhan yang senantiasa setia dengan RRI sejak generasi awal ya. Yang menyangkut tentang bencana baik pribadi maupun kolektif masyarakat, boleh jadi bencana yang menimpa pribadi karena poho, karena bodoh, karena balanga, karena salah. Itu semua diakibatkan karena kebodohan kita, ketidakwaspadaan kita. Ini kesalahannya ada pada kita.
0: Jadi kalau bodoh mah bukan musibah ya? Cilaka kepala serangan.
1: Cilaka kepala serangan. Ya, yang mengakibatkan datangnya musibah kepadanya atau bencana kepada kita karena kebodohan kita. Karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, begitu. Karena kesalahan kita. Ya, kesalahan itu bisa karena lupa, bisa karena bodoh, begitu. Ya, nah itu ya sifatnya, yang sifatnya personal. Seperti kita jalan-jalan keluar kota, terapal jalan.
0: Sasab.
1: Sasab. Eta mah salah sorangan, tenanyakeun. Nah, jadi solusinya adalah kewaspadaan. Kesalahannya adalah kehati-hatian. Kemudian kita menyiapkan peta atau memang menyiapkan perbekalan yang memadai. Itu yang boleh bisa diatasi oleh kita untuk mengantisipasinya. Namun demikian, satu kesalahan dosa karena lupa, maka ini di sisi syariat ini bisa diampuni dan dimaafkan. Karena poho, karena lupa, karena bodoh gitu. Tapi akibatnya tetap aja. Karena bodoh, linglung tuh bisa digantian sama. Terus kasih tembus aja. Hanya kesalahannya diampuni lah begitu. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Khobir ini ya. Nah, ini yang orang lain yang berbuat, kita yang kena akibatnya. Yang tadi disebutkan di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78-79. Boleh jadi orang buang sampah sembarangan, orang nebang pohon semau-maunya, gunung ditugaran lah begitu, hutan juga terkis habis karena keserakahan barangkali begitu,
0: sungai disaur. Sungai
1: disaur. Nah, orang yang berbuat, kita yang kena akibatnya. Ini kalau merujuk Quran Surah Al-Ma'idah 78-79 teh Widya. Jadi itu karena kita melakukan pembiaran terhadap perbuatan dosa itu. Sehingga kalau hal yang seperti atau hasaat ini kita merasakan, menyaksikan, banyak terjadi. Karena kelalaian kita memproteksi atau mengedukasi agar orang menyadari tentang itu. Kemudian kita acuh saja, kenbaiklah lain orang iya. Nah, akibatnya kata Allah, ketika kita tidak memiliki semangat untuk amal ma'ruf nahil munkar, maka pada saat itu bencana akan menimpa setiap orang tanpa pilih kasih, tanpa pilih bulu. Lemungis banjir bandang mah nu soleh jeung nu salah kena. Anu salat jeung nu maksiat kabagian, begitu. Sehingga yang lebih membuat kita ngeri barangkali gitu bahasanya, yang kurang, kalau kurang pas, doa orang soleh pun yang biasanya bisa menggetarkan langit, yang biasanya bisa menembus aras, pada saat itu doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Ini akibat kita permisif barangkali ya, mm-hmm, dalam kehidupan ini, kemaksiatan, perbuatan, kedoliman, pelanggaran, begitu, biarkan aja dah, asal ulah urang weh.
0: Itu baik betul.
1: Baik, siga benar, tapi akibatnya akan fatal bagi masyarakat banyak.
0: Artinya tidak ada kepedulian kalau begitu.
1: Tidak ada kepedulian. Nah, itu diantaranya Pak Khobir yang saya pahami dari apa yang disampaikan, merujuk Quran Al-Maidah 7-8-7-9. Terima kasih.
0: Baik, sudah terjawab Pak Khobir ya. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan, nuju di Garut, duka nuju di Palembang, duka nuju di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad, Bangga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuju di Purbalingga.
0: Tuh kan, di mana?
1: Di mana? Oh, Purbalingga.
2: Purbalingga, dekat ke Purwokerto. Bangga, Bangga. Bangga Putra Hiji di dinya.
1: Seerti sana tuh, tegak betul-betul.
2: Banyak hutan banyak yang jarah karena penting gak tahu banyak mantan banyak saudara kita sering silaturahmi kan gitu.
1: saya
2: ya assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentang masalah ini kan musibah atau ujian kan sering terjadi khusus di negeri kita ini kan. Musibah itu kan bukan hanya masalah banjir atau kebakaran kan, sekarang gunung meletus pun juga yang di Krakatau itu jelas itu mungkin peringatan tanpa ada campur dengan manusia. Beda dengan banjir, kebakaran itu ikut campur tangan manusia. Manusia yang seperti apa? Bukan manusia semacam saya, tapi yang tidak punya kekuatan apa-apa kan. Ekonomi lemah, jabatan tidak punya. Justru mereka yang kebal, kan kebal hukum. Kalau saya orang sudah makan kulit bunyut, senakan. Jadi kata bahwa tadi, dampaknya ke semua yang tidak berbuat, yang tetap kena dampaknya. Seperti sekarang kan, yang kebakaran, yang dibakar bukan kebakaran. Aktivitas terganggu, kesehatan terganggu, pelajar mengajar ya seperti itu. Nah, apakah akan tercapai Pak kalau negara baratun tohibatun waradun gupur, kayaknya masih jauh kan. Nah itu seperti itu kan, karena para penguasa tetap ada berbuat dolim. Itu yang pertama. Terus sebenarnya Pak, maaf nih sedikit deh Pak, kan di Indonesia teh ormas terbesarnya dua, NU Muhammadiyah. Sejauh mana mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang banyak menimbulkan kontra, kan tidak ada, bahkan jadi mitra, bahkan NU minta jatah tambah kan, bukannya mengkritisi tapi jadi mitra. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sok ditungtungan kurusuh. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Ahmad Irwan, ada Ibu Indra di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widya dan Teh Amel. Terima kasih.
0: Bangga, silakan, Bu Indra.
3: Assalamualaikum Ustaz Kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustaz pun demikian. Mengutip surat An-Nisa ayat 17.
1: Ya.
3: Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya. Kalau begitu, tentunya ada tobat yang tidak diterima ya Pak Ustaz. Bagaimana tobat yang tidak diterima itu? Terima kasih Teh Widi.
0: Sami-sami Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Indra ya di Cirebon. Kita langsung jawab saja sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp, Pak Ustaz.
1: Terima kasih. Yang pertama melalui Pak Irwan yang masih berkeliling.
0: Berkelilingan ya teras.
1: Musibah dan ujian. Jadi musibah bisa menimpa saja terhadap setiap orang. Apa dia berbuat dosa ataupun tidak. Kalau ujian ini hanya diberikan kepada mereka yang beriman, begitu kan Teh Widya? Jadi ujian ini hanya diberikan kepada mereka yang beriman, karena Allah ingin menguji keimanan setiap orang. Bahkan seringkali ada orang yang oleh Allah juga diuji dengan bagi umat, maaf, bagi kita kaum muslimin yang beriman tentunya, maka kekayaan, kedudukan, kemiskinan, kekurangan itu adalah ujian. Syaratnya adalah beriman. Nah, kalau mereka mendapatkan musibah, boleh jadi itu adalah teguran atau itu laknat. Nah, gitu. Nah, bagi orang-orang yang, bagi kita yang melupakan perintah Allah dan Rasulnya, itu bukan lagi ujian, itu adalah siksa. Ada logika yang sederhana, mudah-mudahan pas, seringkali juga kalau tidak pas nanti dibetulkan. Ujian itu bagi mereka yang sekolah, betul, sekolah mah tidak ujian. Gitu.
0: Sepakat.
1: Jadi kita seringkali menganggap ini ujian. Ujian jangan dari mana? Sekolah gente?
0: Ya lah, kalau ujian.
1: Jadi mudah-mudahan tidak berlebihan logika itu. Tapi dia, jadi saya mau melihat Pak Irwan bahwa ujian itu menimpa seseorang itu, musibah, bencana, apapun namanya, memang lahiriah sama, tapi substansinya bisa berbeda. Keur ieu mah bencana, keur ieu mah lakna, keur ieu mah adab, keur ieu mah ujian. Itu kan beda muatan gitu teh Widya. Beda muatannya. Meskipun sama-sama kena bencana begitu, kena musibah. Tapi substansinya yang berbeda. Apakah itu laknat, apakah itu adab, apakah itu jadi ujian. Yang membedakannya adalah soal keimanan setiap kita. Kemudian kaitan dengan organisasi ormas Islam yang memiliki tugas adalah memberikan edukasi, memberikan pencerahan, bimbingan kepada umatnya, kepada masyarakat. Kaitan dengan tugas-tugas kenegaraan adalah tugas kita adalah mengingatkan, amal ma'ruf nahin munkar, memproteksi tentang semua itu. Maka kalau apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, kemudian kita sekali lagi menggunakan parameter atau memotret pesan Quran surah Al-Maidah 78-79 tadi, tapi dia, manakala kita secara pribadi, secara organisasi, secara kolektif melakukan pembiaran, tidak mengingatkan, maka Allah menegaskan, Allah akan menurunkan adab secara menyeluruh tanpa pilih kasih. Orang soleh yang tidak soleh kena dampaknya akibat kita permisif atau melakukan pembiaran. Oleh karena itu mudah-mudahan nasihat-nasihat yang terjadi lewat peristiwa-peristiwa bencana dan musibah ini, Teh Widya, kita berlindung kepada Allah. Semoga kita diberikan kesadaran secara kolektif untuk meminimalisir, untuk mengantisipasi agar bencana dan musibah ini benar menjadi ujian, tidak menjadi laknat dan tidak menjadi adab bagi kita semua. Itu harapan kami. Ya. Kemudian dari Ibu Indra. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah nih Bu Indra ya, bahwa di dalam bahasa Arab ada dua istilah yang digunakan, ada tawabin, ya, tawabin, ada taibin. Terjemah kitanya sama-sama kembali, ya, sama-sama kembali. Nah, kalau tawabin, mereka yang datang kepada Allah berulang-ulang, ngaco, datang deh, minta maaf, maksiat, nangis, minta maaf, besoknya
0: gitu deh.
1: Itu namanya tawabin. Jadi namun demikian, Allah senang terhadap hamba yang mau datang ketimbang tidak pernah mau datang. Dari sisi makna taubat. Yang kedua, taibin, itu juga datang kepada Allah tapi datangnya di detik-detik injury time. Jadi ketika masih dinas, masih gagah waringkas begitu, ayo tobat, engke we geus pensiun, ayo dong masih keneh senang ini. Nah menjelang tua baru dia datang kepada Allah. Allah selain itu namanya taibin. Hanya persoalannya usianya nepi ka tua moal.
0: Ya, nah, sampai ya. Gak di usia tua gitu.
1: Itu yang harus diwaspadai. Namun demikian bahwa taubat itu diharapkan nasuha. Apa nasuha itu? Kalau dari sisi bahasa yang sebatas saya ketahui atau kita ketahui, apa nasuha itu? Kembali kepada Allah, kemudian jejak digitalnya bisa dihapuskan. Ya itu namanya nasuha. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, karena jauh nih, jauh dari Allah, maka karena jauh dari Allah, maka kita tidak mendapatkan lagi hidayahnya, tidak mendapatkan lagi cahaya kebenarannya, sehingga hidupnya jadi ngaco lah begitu. Kemudian dia kembali. Nah ketika dia kembali, diharapkan nasuha. Nasuha itu semua jejak digital, sejak jalur yang pernah dia lalui itu dapat dihapuskan oleh Allah. Itu namanya nasuha. Maka cirinya orang yang tidak tobatnya tidak diterima, antara ucapan dengan perbuatan berbanding terbalik.
0: Atau jaiyah.
1: Itu yang sederhananya. Maka tobat yang diterima itu, kan tobat itu kembali kepada Allah. Sehingga ketika dia menyatakan kembali kepada Allah, maka ucapan tindakannya berbanding lurus dengan yang diinginkan oleh Allah. Itu yang sederhananya begitu.
0: Ya, sudah terjawab ya pertanyaan Bu Indra. Ada beberapa pertanyaan juga masuk melalui line WhatsApp. Ustadz, ada Ibu Reni di Plumbon. Mohon izin bertanya, tadi diuraikan bahwa musibah atau ujian baik yang ringan maupun yang berat adalah untuk menguji keimanan seseorang sesuai dengan kemampuan tersebut, orang tersebut. Pertanyaannya, doa apakah yang paling tepat atau yang paling baik untuk mencegah suatu masalah? Kemudian, bagaimana kita sebagai muslim dapat menerima musibah tersebut, seperti ada orang yang rumahnya terbakar begitu? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ibu Reni di Plumbon.
1: Reni ya. Plumbon teh Cirebon.
0: Cirebon.
1: Okay. Wallahualam bimuradih, wallahualam sawab. Bu Reni, yang saya ketahui, yang sering diamalkan dan diajarkan oleh para ulama, guru-guru kita, yang pertama untuk doa ini, doa itu kan banyak ya. Yang pertama kita meneladan Rasulullah SAW senantiasa beristiadah. Pertama membiasakan istiadah pagi dan sore begitu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Ini didawamkan saja. Ya, setiap ba'da subuh, ba'da maghrib, atau setiap ba'da salat lah begitu. Abu Daud meriwayatkan sedikitnya 3 kali. Ya. Boleh 7 kali silakan. Kemudian yang kedua juga mendawamkan Quran surah At-Taubah. Dua ayat terakhir 128 129 ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Ini bagian dari istiadah begitu Teh Widya. Kemudian di tengah, di saat-saat kita dihadapkan dengan tekanan, kita dihadapkan dengan situasi yang sangat mencekam, maka boleh meneladani amalan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi dia. Ketika ia dibakar, kemudian apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Paling tidak begitu. Mencontoh orang-orang soleh, para nabi, yang dituturkan

0: mungkin juga karena ada faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan semua ini. Tapi namun demikian, Ibu Reni, menghadapi kondisi seperti itu memang tidak mudah. Maka tugas kita, para tetangga, saudara, ini yang harus all out lah begitu. Ketika saudara kita mendapatkan musibah yang sifatnya personal, maka adalah tugas kita peduli kepada mereka. Karena pada demikian Rasulullah memberikan penjelasan yang sangat menohok kepada kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahihi. Allah akan senantiasa menolong kita selama kita mau menolong saudara kita. Jadi kalau kita rindu pertolongan Allah, kalau kita rindu jaminan Allah, pastikan kita punya kepedulian terhadap keluarga kita yang mungkin kena musibah, apakah itu ujian, apakah itu apa namanya, tapi yang jelas kepedulian kita adalah jawabannya. Paling tidak begitu, Ibu Reni ya, di Plumbon. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan Allah melindungi kita semua.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah terjawab. Ada Bu Supriyati juga di Bogor. Maaf Pak, Pak Kiai izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi semua bencana-bencana yang tidak terduga datangnya ujug-ujug atau undangan rapat RT kalau ada rencananya. tidak terduga datangnya dengan tiba-tiba. Itu memang kuasa dari Allah. Apakah ini suatu teguran buat semua umatnya?
0: Menghadapi bencana yang tiba-tiba. Emang apa? Kalau bencana semuanya tiba-tiba barangkali. Oleh karena itu, maka yang yang harus disiagakan oleh kita setiap saat adalah kita senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Bahwa ma'aku ma'ina ma'kuntum. Pastikan Allah beserta kita dimanapun kita berada. Sehingga ketika mau tidur pun kita harus mengkoneksikan diri kita kepada Allah. Sebab boleh jadi bencana terjadi ketika kita sedang tidur. Aya gempa, lamun urang di Bandung teu kabayang, lamun aya yang kita sangat khawatirkan, misalnya sesar Lembang ngamuk. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, pertama setiap kita keluar rumah kita beristiadah memohon perlindungan kepada Allah. Kan seringkali kita ketika berangkat leos-leos begitu, bahkan ketika mau tidur pun kita teh jungkal rup begitu. Padahal Rasulullah mengajarkan yang kita ketahui, yang sering masyhur hadisnya ini, yang sering kali disampaikan apalagi oleh para mubalig begitu. Wahai Aisyah, wahai Fatimah, jangan dulu tidur sebelum melakukan 4 hal. Karena ketika tidur kan kita tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Itu di bawah perlindungan Allah. Bahkan Quran surah Az-Zumar ayat 42 ngasih tahu kepada kita bahwa orang yang tidur ruhnya dipegang sama Allah. Jadi orang tidur, orang yang meninggal, itu ruhnya kan sama-sama dipegang sama Allah. Semuanya dalam kuasa Allah. Maka kita mengkoneksikan. Maka ketika kita tidur, Rasulullah mengajarkan jangan dulu tidur sebelum melakukan 4 hal. Mengkhatamkan Quran, menjemput syafaat para nabi, minta ridho kepada semua kaum muslimin, dan menyempurnakan haji dan umroh. Bagaimana melakukan semua itu dalam waktu yang sangat singkat? Rasul mengajarkan yang setara dengan mengkhotamkan Quran, membaca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian menjemput syafaat para nabi, membaca salawat Ibrahimiyah. Bagaimana kita minta ridho kepada kaum muslimin? Maka kita dianjurkan memintakan ampun kepada mereka. Astagfirullahaladzim li wali walidayah wali masahina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minu wal amwat wa atubu ilaih dan lain-lain sebagainya. Kemudian membaca tasbih subhanallah alhamdulillah. Itu semua adalah kewaspadaan kita dalam menghadapi berbagai musibah yang memang selalu datang tiba-tiba, yang tidak terencana dan tidak bisa diprediksi gitu. Nah, oleh karena itu Ibu Supriyati, mudah-mudahan tidak berlebihan, tak segala mohon maaf kekurangannya, bahwa bagi kita hari ini bagaimana menghadapi semua itu, maka yang paling penting bagi kita adalah setiap saat senantiasa mampu menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Bahkan

0: sebelum tidur pun kita mengoneksikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh kehidupan kita, meskipun terjadi bencana yang menimpa kita, kita sudah dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja barangkali.
1: Baik, kita sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Supriyati dari di Bogor. Dan ada beberapa pertanyaan yang memang masuk, ada dua pertanyaan lagi yang masuk namun belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini.
0: Terima kasih, semoga Allah yang Maha Kuasa mempantaskan kita memperbaiki diri kita, sikap kita, sehingga Allah memudahkan bagi kita untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang bisa jadi menimpa kita setiap saat. Oleh karena itu, bencana musibah yang melimpa sebagian keluarga kita, bangsa kita, atau saudara kita di belahan bumi Nusantara ini harus menjadi nasihat bagi setiap kita agar kita mampu memperbaiki diri kita dan memastikan setiap langkah kita berbanding lurus dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah jalan keselamatan bagi kita semua, insyaallah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Telah kita simak pendengar dan pemirsa RRI Net tausiah disampaikan oleh narasumber kami Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon kali ini mengenai musibah, tobat dan sikap kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kali ini menjadi ilmu baru di pagi hari untuk bisa kita pelajari.
2: Ya, mendengar demikian tadi Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Bandung, dan kali ini kita akan mengikuti berita daerah pagi untuk edisi hari ini.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Alhamdulillah dengan gerak cepat seperti itu direspon positif dari Dirjen Lip langsung turun, dari Pak Adis juga turun, dan semua termasuk Bupati Bupati turun, Bupati juga turun. Akhirnya turun program itu cepat sehingga dalam 4 hari bisa 1 minggu program itu terlaksanakan, dan akhirnya yang kemarin terancam sampai sekarang terselamatkan semuanya.
2: Persiapan sampai saat ini alhamdulillah mitra-mitra dari RRI itu memberikan berbagai support ya, dalam artian baik itu barang maupun jasa, karena memang kita bermitra dengan yang lain tuh alhamdulillah berjalan dengan baik.
0: Sari berita, Kementerian Pertanian Republik Indonesia berikan bantuan pompanisasi kepada para petani Cirebon. RRI Cirebon terus mematangkan persiapan RRI Fest 2026. Bersama saya Arul Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Petani di Kabupaten Cirebon mengapresiasi bantuan pompanisasi dari Kementan yang dinilai mampu menyelamatkan tanaman padi dari kekeringan.
3: Kami atas nama petani sangat berterima kasih sekali dengan bantuan apa yang diberikan oleh Bapak Prabowo dengan Dinas Pertanian dan semua yang terkait. Intinya terima kasih.
4: Program hasil terbaik cepat PHTC melalui bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian menyelamatkan ratusan hektar sawah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Program ini disambut baik para petani karena mampu membantu menjaga pasokan air, menyelamatkan tanaman, dan mencegah gagal panen. Ketua Forum Petani dan Masyarakat Desa Geongan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Masudi, mengapresiasi bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian yang dinilai mampu menyelamatkan lahan pertanian dari ancaman kekeringan.
3: Untuk bantuannya berupa pompanisasi sepanjang 1.500 meter. Sudah dipasang kurang lebihnya di 1 bulan setengah lah, 40 hari ya. Kalau sebelum ada pompanisasi mungkin gagal panen ya. Sekarang alhamdulillah setelah ada pompanisasi nggak jadi gagal panen. Tertolong, terselamatkan. Kami atas nama petani sangat berterima kasih sekali dengan bantuan apa yang diberikan oleh Bapak Prabowo dengan Dinas Pertanian dan semua yang terkait. Intinya terima kasih.
4: Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Arjawinangun, Sanaji, mengatakan bantuan tersebut mendapat respon positif karena diberikan setelah pihaknya menemukan sekitar 85 hektar lahan di Desa Geongan terancam kekeringan. Koordinasi dengan kelompok tani kemudian dilakukan untuk mempercepat penanganan kondisi tersebut. Menurutnya, petani merasa bersyukur karena tanaman yang sempat terancam kekeringan masih dapat dipanen. Bantuan tersebut juga dinilai membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan indeks pertanaman pada musim berikutnya.
1: Alhamdulillah dengan gerak cepat seperti itu direspon positif dari Dirjen Lip langsung turun, dari Pak Adis juga turun, dan semua termasuk Bupati turun, Bupati juga turun. Akhirnya turun program itu cepat sehingga dalam 4 hari bisa 1 minggu program itu terlaksanakan, dan akhirnya yang kemarin terancam sampai sekarang terselamatkan semuanya dan petani akhirnya bisa panen.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan pemerintah daerah turut mengapresiasi kepada Kementerian Pertanian atas respon cepat terhadap persoalan kekeringan yang dihadapi petani di Kabupaten Cirebon. Selain di Desa Geongan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, bantuan irigasi perpompaan juga diberikan di Blok Kayen, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.
5: Untuk Blok Kayen ini, sawah yang ada adalah 309 hektar dan yang terancam gagal panen kemarin itu ada sekitar 200 hektar dan sudah terselamatkan ada beberapa panen sekitar 180 hektar. Untuk blok untuk Desa Geongan alhamdulillah semua sudah teratasi dan tadi juga sudah kita lihat ada combine harvester sudah panen ya. Itu saja mungkin ya, terima kasih atas nama Pak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih tentunya kepada Kementerian Pertanian yang telah merespon cepat.
4: Deni menambahkan bantuan pompanisasi menjadi salah satu upaya untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah menginventarisasi sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan irigasi perpompaan. Aura Aulia melaporkan.
0: RRI Cirebon terus mematangkan persiapan RRI Fest 2026 dengan dukungan berbagai mitra yang terlibat.
2: Ya, persiapan sampai saat ini alhamdulillah mitra-mitra dari RRI itu memberikan berbagai support ya.
6: Radio Republik Indonesia RRI Cirebon terus mematangkan persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026 yang akan digelar pada 13 September mendatang. Kegiatan yang terbuka untuk masyarakat tersebut akan menghadirkan jalan sehat sekaligus aksi kebersihan, senam bersama hingga layanan kesehatan gratis. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Ridwan Muhammad Rizki mengatakan persiapan kegiatan berjalan dengan dukungan dari berbagai mitra RRI. Dukungan diberikan dalam bentuk barang maupun jasa, termasuk pengisian tenan UMKM oleh sejumlah mitra.
2: Ya, persiapan sampai saat ini, alhamdulillah mitra-mitra dari RRI itu memberikan berbagai support ya. Dalam artian baik itu barang maupun jasa, karena memang kita bermitra dengan yang lain tuh alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan mereka ada beberapa yang mengisi tenda UMKM, binaan-binaan mereka dan produk mereka sendiri seperti itu.
6: Ridwan menjelaskan, rangkaian kegiatan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan jalan sehat yang mengambil titik awal dan titik akhir di kantor RRI Cirebon. Jalan sehat tersebut sekaligus dirangkaikan dengan aksi kebersihan lingkungan yang melibatkan komunitas Clean Culture Community atau C3 Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengikuti RRI Fest 2026 dan meramaikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah disiapkan. Masyarakat dapat mengambil voucher kupon di kantor RRI Cirebon selama jam kerja hingga hari pelaksanaan dengan batas pengambilan pada hari H pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon mengakselerasi sertifikat tanah masyarakat dan aset pemerintah daerah Pemda melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepemilikan. Sekda Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan, kolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kota Cirebon terus dilakukan untuk memperjelas legalitas tanah warga dan aset pemerintah melalui penerbitan sertifikat. Menurutnya, sertifikasi tanah masyarakat merupakan upaya Pemda membantu warga memperoleh kepastian administrasi dan legalitas atas bidang tanah yang dimiliki. Dalam penyerahan sertifikat secara simbolis di Aula Kecamatan Harjamukti, sebanyak 22 sertifikat diberikan kepada warga Kelurahan Argasunya dan 43 sertifikat kepada warga Kelurahan Kalijaga. Pemerintah Kota Cirebon menerima secara simbolis 51 sertifikat aset pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD. Disduk Capil Kota Cirebon ingatkan lembaga pengguna data kependudukan soal sanksi pelanggaran.
7: Sampai ada juga denda yang sampai 10 miliar, jadi tergantung dengan apa yang dilanggarnya.
8: Penggunaan data kependudukan oleh lembaga pemerintah maupun badan hukum di Indonesia memiliki aturan yang harus dipatuhi untuk mencegah penyalahgunaan data masyarakat. PLT Sekretaris Disdukcapil Kota Cirebon sekaligus Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Muhammad Izzuddin, mengatakan lembaga yang menggunakan data kependudukan tidak dapat mengakses dan memanfaatkannya secara bebas karena terdapat ketentuan serta sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
7: Nah, ketika sudah memanfaatkan data, kita juga ada sanksi-sanksinya. Jadi lembaga pengguna tidak bebas bisa menggunakan data kependudukan, akses data kependudukan, tapi ada rambu-rambunya, ada sanksi-sanksinya dari mulai yang sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Ada denda dari 25 juta sampai ada juga denda yang sampai 10 miliar. Jadi tergantung dengan apa yang dilanggarnya. Tetap ada rambu-rambunya yang harus ditaati oleh lembaga penggunanya.
8: Lebih lanjut, Muhammad Izzuddin menghimbau seluruh lembaga pengguna data kependudukan agar memanfaatkan data sesuai kebutuhan dan ketentuan yang telah disepakati dalam kerjasama, serta tidak mengubah maupun menyalahgunakan data yang diakses. Ia mengingatkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai jenis pelanggarannya. Sekar Damayanti melaporkan.
0: HUT Ke-81 RRI didorong semakin adaptif menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
9: Informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
4: Radio Republik Indonesia RRI didorong terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
9: RRI masih sangat diperlukan masyarakat karena segmen-segmen komunikasi kita walaupun sekarang udah lebih beragam tapi tetap segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi ya. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
4: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat di daerah.
10: Diskusi, seminar dengan anak-anak pelajar, dengan mahasiswa juga barangkali RRI perlu ada pendekatan juga itu Mbak. Yeah. Dan sebagai media konten, di situ barangkali ada semacam artikel yang sifatnya portal itu penting juga itu harus diciptakan. Nah untuk outputnya ini barangkali program harus ditawarkan kepada pendengar. Bagaimana tindak lanjutnya bahwa RRI ini memang sebagai mitra strategis dengan masyarakat.
4: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media radio, tetapi juga semakin kuat sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjawab tantangan era digital. Penguatan kualitas program, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan berbagai platform digital dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Praktisi komunikasi menilai berkembangnya citizen journalism dapat memperkaya informasi yang belum terjangkau media arus utama.
11: Tentu saja ini seharusnya ditanggapi secara positif kalau misalnya ini bisa memperkaya wawasan.
6: Perkembangan teknologi membuat masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten. Kondisi ini mendorong berkembangnya citizen journalism yang memungkinkan masyarakat turut menyampaikan informasi kepada publik. Praktisi komunikasi Dr. Arif Rahman mengatakan perkembangan teknologi dan citizen journalism dapat menjadi hal positif bagi masyarakat. Menurutnya, informasi dari masyarakat dapat memperkaya wawasan dan cakupan informasi yang belum terliput media arus utama.
11: Nah, tentu saja ini seharusnya ditanggapi secara positif kalau misalnya ini bisa memperkaya wawasan, memperkaya cakupan, memperkaya informasi yang mungkin saja tidak terliput atau tidak tersiarkan melalui kanal-kanal mainstream gitu ya, yang memang terlembaga. Tapi memang perlu kita sikapi juga bahwa tidak semua masyarakat memahami makna dari citizen journalism itu sendiri.
6: Menurut Dr. Arif Rahman, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi maupun masukan kepada lembaga publik termasuk RRI. Peran tersebut membuat masyarakat tidak hanya menjadi produsen konten, tapi juga penyedia informasi bagi lembaga penyiaran publik. Dr. Arif menjelaskan, informasi yang diterima dari masyarakat selanjutnya perlu diolah oleh lembaga publik agar dapat dipastikan kelayakan dan kredibilitas. kualitasnya. Proses tersebut mencakup pengolahan dan verifikasi sesuai dengan kaidah serta etika jurnalistik. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Rasa minder, minim dukungan, dan stereotip masih hambat perempuan aktualisasikan diri di ruang publik.
12: Rasa percaya diri itu penting jadi nomor satu ya. Kalau tidak pede, tidak percaya diri, tentunya kita tidak mampu untuk mengupload sendiri.
8: Rasa minder atau insecure serta minimnya dukungan lingkungan masih menjadi hambatan bagi perempuan untuk berani menunjukkan potensi dan mengambil peran di ruang publik. Hal tersebut dikatakan Kaprodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon Muslimah kepada RRI. Ia mengatakan faktor internal dan eksternal tersebut dapat memengaruhi keberanian perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat.
12: Rasa percaya diri itu penting jadi nomor satu ya. Kalau tidak pede, tidak percaya diri, tentunya kita tidak mampu untuk mengupload sendiri. Oleh karena itu ya, kita sebagai seorang individu di sini, atau kan perempuan ya, harus pede nih gitu ya. Meskipun banyak omongan-omongan di luar sana tentang kita, ya udah pede aja. Kita mencoba untuk tampil dulu gitu loh. Untuk terkait penilaian orang lain, untuk terkait dengan apa yang disampaikan oleh itu urusan nanti. Yang penting kita berani dulu, berani untuk mencoba tampil.
8: Muslimah menambahkan, stereotip terhadap perempuan dan komentar negatif di ruang digital juga menjadi tantangan. Sehingga perempuan perlu meminimalisir rasa minder, membangun dukungan dari lingkungan, serta memanfaatkan ruang digital untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Sekar Damayanti melaporkan.
0: UPT TPA Kopi Luhur perkuat mitigasi kebakaran.
13: Gasmit tanda yang di kita antisipasi karena sudah lama.
8: Pemerintah Kota Cirebon memperkuat mitigasi kebakaran di TPA Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau. Kepala UPT TPA Kopi Luhur, Enti Sutisna mengatakan kondisi TPA yang telah beroperasi sekitar 30 tahun menjadi salah satu perhatian dalam upaya pencegahan kebakaran. Gas metana yang terjebak di dalam timbunan sampah perlu dikelola untuk mengurangi risiko terjadinya api.
13: Bahwa TPA Kopi Luhur itu udah 30 tahun, Pak. Tahun 98 kalau misalnya kurang lebih 30 tahun ya. Artinya itu sudah lama dan ya itu tadi disinyalir gas metana yang di kita antisipasi karena sudah lama. Jadi menurut ahli sih katanya terjebak di situ kan gitu. Makanya kami melakukan beberapa antisipasi dengan bahwa disimpulkan di situ terjebaknya gas metan yang lamanya tadi sampai 30 tahun, akhirnya kita memutuskan untuk membuat pipa saluran gas metana.
8: Menurutnya, pengelolaan timbunan sampah juga dilakukan melalui pengurungan secara rutin agar gas metana dapat mengalir menuju saluran yang telah disediakan. Selain itu, area landfill juga dibagi untuk menyesuaikan kebutuhan pembuangan sampah harian. DLH Kota Cirebon turut memperkuat kesiapsiagaan petugas melalui kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Simulasi penanganan kebakaran dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan petugas TPA mengenai langkah mitigasi dan penanganan awal. Rena Safira melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, melepas kontingen tim basket SMA Negeri 1 Kota Cirebon yang akan berlaga pada ajang DBL Development Basket League West Java tingkat nasional tahun 2026. Pelepasan tersebut dilakukan usai apel pagi di halaman apel gedung Sekda Kota Cirebon tadi pagi. Iing menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keikutsertaan tim basket SMA Negeri 1 Kota Cirebon yang membawa harum nama daerah dalam kompetisi olahraga bergengsi tersebut. Keikutsertaan para pelajar dalam ajang tingkat nasional tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengukir prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi generasi muda Kota Cirebon di tingkat yang luas. Keikutsertaan SMA Negeri 1 Kota Cirebon dalam DBL West Java 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pelajar sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya bibit muda di bidang olahraga. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Aru Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
14: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
3: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya dalam Cirebon pagi ini, dan pukul 7 nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Center pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Game over.
1: Hei, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

0: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi.